0: Yeah. Terus Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang, Mama Jira, Jira. Ya, terus buat
1: siapa mani? Siapa mani?
0: Bang Mandor. Bang Mandor ya.
1: Iya.
0: Kata Tia Bibi Bapak De Kondro. Terus buat Mama Rengganis. Terus buat Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Dor,
1: wis keteres ngeblen wis ya. Yo. Nggih Mbak Nia.
0: Oke, Pak Awang ya.
1: Yo, Om Awang Mbak Saden
0: nggih. Yuwatri.
1: Yuwatri
0: karo
1: Mas Nuhe.
0: Mas Nuhe. Ya wis monggo pepe blen sitar parmon ya.
1: Yo Mbak Nia.
0: Semoga
1: cetret ya. Cari amin Pak Armadu cetret wis. Cetret.
0: Ya kan pindo iki ya. super spesial ya men kok tiga darah manis ya. Super sayangnya ngong ireng.
1: Yo. Okay,
0: iya. Makasih ya Mbak.
1: Yo Mbak Nia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting.
0: Jos jos
1: jos. Terima kasih Mbak Nia. Iya. Kecret ya. Ya balon Star Paramon, jangan lupa hari Minggu ya. Ini sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ketemu ya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balwas ya, Balai Kota Lawas ya. Ya di acara pertemuan rutinnya sebulan sekali ya paguyuban Radio Star Paramon. Tetap guyub rukun selawase.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak

0: 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Yoda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Saporete nemen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ya, Kie ya? Tumben.
2: Tumben apa?
1: Tumben tidak pakai aba-aba dari kemarin.
2: Ya kan, ngerti.
1: Oh, begon. Oh iya ya. Ya lah kan bekan lu.
2: Iya.
1: Apa kali ngik ngik ngik ya, kok ya bude ya. Aduh kamu, aduh
2: kus.
1: Pantesan orang lutak lutik. Oh iya. Kamu?
2: Aduh.
1: Iya, kamu yang membatalkan ya.
2: Lah kan aku ngomong ngantuk.
1: Oh.
2: Aduh,
1: iya, semana
2: aku
1: dipit masalah. Iya. Lah kan ngomong kan. Lah yus mana lah turu ya gue kan.
2: Ngobrol-ngobrol.
1: Ah, coba. Siapa sih Ayu? Lah yu pancen kok. Kata aku dulu gua arinya bambu. Arinya bambu.
2: Iya.
1: Lah aku nyong memang lagi iya, lagi kue ya, Bu Dek.
2: Kayaknya aku jujur pengen biar-biar.
1: Iya ya. Ya wis engko Jumat.
2: Jumat ya, entar ki padat ya.
1: Padat merayap ya. Bu Kori ah, pagi Bu Kori. Enggak jare Bu Kori ah, ngomongi ngono, jare pan pada dolan kowe. Pimen, tentane ora njok-njok ya Bu Kori ah. Ya, Baby Uni, halo Baby.
2: Iya,
1: Baby Uni ya. Ya, yang kodong Baby Uni. Iya, arjane wis mangkat to ya. Kayak kan urung bali ngembali ke minggu, engko nang omah 10 dina. Iya kok.
2: Sabtu.
1: Iya. Iya. Jumat, Sabtu ketemu.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Arjuna. Arjuna ne Baby Uni pan wangsul ya. Iya.
2: Ya
1: pesa. Bude. Eh apa?
2: Ayu.
1: Ayu pimen.
2: Aku mudun sih.
1: Oh iya manjat. Bude mudun Ayu manjat. Iya. Iya. Patren kang sayo Bude.
2: Oh iya kang sayo.
1: Iya.
2: Para mari-mari ta.
1: Lha kudune disruput to.
2: Iya.
1: Nyuwun disruput nang padhe. Ya
2: wis disruput tinggal bengi.
1: Kene ora mari-mari. Baby Uni, wopi wopi wopi. Wopi wopi wopi pokoke wopi wopi. Iya, Jumat Sabtu. Iya.
2: Petang-petang pan maring kongsi.
1: Wah, geger. Suara. Suara. Iya. Suara. Masa iya tengah bengi paning kongsi. Seruduk tuh lewes. Mbak Dewi Pacul. Mbak Dewi Pacul. Selamat pagi Mbak Dewi. Wartiem demut mudun aku wis manjat. Iya, Mama Ikmam, Budekmu.
2: Tiga darah manis.
1: Purini Bude.
2: Bani ya Purini. Makasih
1: ya,
2: Pak Pramudiono.
1: Iya.
2: Nah, terus ya, Bu.
1: Iya, Kang Cinon jahit, Kang Cinon jahit. Malam Minggu ngelembur, Mbak.
2: Lembur.
1: Budi tau enggak luwangi ngelembur oh.
2: Aku tuh
1: lembur terus. Iya. Wis enggak luwangi ngelembur ya Om Tono. Selamat pagi.
2: Ya
1: gue Arjuna Arjuna gak arti yang kayak gue orang ya. Iya gue sawar. Iya sudah sudah sudah
2: ya gue sudah menjadi kenangan ya.
1: Iya tapi jangan kalau sama aku sama kamu jangan kau buang kenangan kita ya. Iya tidak
2: masih tertutup
1: lagi. Aduh baby Uni baby Uni baby Uni urung-urung melebu ya. Iya kayak kayaknya panancang-ancang baby Uni ya. Iya. Cari matem apa yo eh apa iya. Iya Om Tono kan dulu pernah jadi gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya, sudah tergantikan dengan yang lain ya. Kang Adi Dados Bude. Kang Adi Dados Tante Melvi Bude. Iya, My Donat, pagi My Donat. Selamat pagi.
2: Lagunya Mimpi Terindah ya.
1: Mimpi Terindah. Oke, okay. Lagu enak namanya Mimpi Terindah.
2: Kayak
1: mimpi. Iya, aku lah kayak uff. Mimpi Terindah. Oke.
2: Okay.
1: Iya. Mata pagi Tante Melvi ya. Iya. Kang Doli mudun. Aya Akil. Jar Akil ke wong sing seneng ngeruk-ngeruk. Kita sora ngeruk-ngeruk maning. Iya.
2: Saya kira
1: cekine tewe. Iya, JR Ramadan pagi Budhe JR Ramadan ki sapa ya? Iya JR Ramadan pagi Budhe. Iya. Jar Kang Sayu aja mudun Budhe. Aja mudun nang dhuwur bae.
2: Uncang-uncang ya kan?
1: Iya enak kok, uncang-uncang dhuwur ya.
2: Pemayi
1: pemle,
2: sudah
1: oka. Terus Wato ma. Iya.
2: Kang Sugeng Rawuh.
1: Iya Sugeng Rawuh. Darma
2: Popong.
1: Kang Darma Bakpo. Kang Darma Bakpo, tau urung Budhe.
2: Aku iki
1: asine Budhe ke jeng memburi uru.
2: Sampali.
1: Iya,
2: ah. Iki masane aku mujur.
1: Mesan jan Popong ke. Ya ora kowe metu tuh bos apa ngono ya. Iya. Sampeyan
2: kan
1: kan. Iya,
2: iya.
1: Heeh.
2: Mama Hilman.
1: Iya, Mama Hilman. Ari, Ariani, ADV jaren dileng leve, malah lucu ya. Eh si mending riyo kena bae wis.
2: Terus ngopio.
1: Lucu kayak badut apa ya?
2: Kayak putut tuh.
1: Halo.
2: Iya,
1: Ami Bakar Madu.
2: Ketemu ya Ami.
1: Iya, kita ketemu hari Minggu ya, Balani Starak ya. Ya Kang Boim. Amrul. Iya. Iya. Yo. Iya, Mama Firdan, pagi Mama Firdan, Mama Firdan. Iya.
2: Ma'u.
1: Iya. Iya, buat semuanya saja. Ki Ayu mangkat ora?
2: Urungan
1: juk.
2: Omilidi
1: ya.
2: Pengantin.
1: Waduh, kapan gue?
2: Awang.
1: Yo, ya wis. Iya. Oh, wis pantrisan sing kono.
2: Iya.
1: Kayak cari McDonald info locker deh mut.
2: Oh, oke, gawe lamaran beong.
1: Nggak gawe lamaran gue. Iya, gawe lamaran titip nang satpam ayo kowe ya. Iya. Engko dong misal rezekine yang kok dihubungi diterima ayo kowe ya. Iya. Iya, ya.
2: Oh, boba ini mani ayam ya.
1: Mm, ya. Yeah.
2: Mani suwita, mani pingsan, boba lulus.
1: Iya. Nyong daftar apa ya, Bude?
2: Baiklah.
1: Curang. Masa Mickey May donat, Be? Iya, kirim lamaran kayak gue ya. Masa nyora? Masa nyora oli sih?
2: Sing asli, gak palsu.
1: Iya, ya aku kan asli, gak palsu. Iya, kayak PT apa, Demut?
2: Terus
1: panggil
2: yeah. Sih dong Menara Laut bersama.
1: Iya, yeah. ML Menara Laut iya kulup. Iya, oke tuh ya. Heeh. Yeah.
2: Tanta kirim yeah. Blokeran aku bae ya, kan lamarannya ya.
1: Seru tuh tuh Lewis. Kok anu ngomong serius kok. Iya.
2: Putri ayam cakra
1: ya. Heeh. Ya yo Bude. Yo. Yeah.
2: Pasukan bola.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jos. Matur nuwun ya Budek Mut. Iya. Kulup pagi kulup. Iya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo pagi.
3: Saporete
1: nemen.
3: Kabare Mbak?
1: Iya, alhamdulillah kabare baik sakrajum. Lagune apa sa?
3: Untuk siapa, Mbak?
1: Untuk siapa?
3: Iya.
1: Siapa?
3: Oh?
1: Iya, siapa mulane? Jawab apa? Siapa sih pan tak sebut engke nek?
3: Eh?
1: Mantak sebut engke nek?
3: Ah,
1: ya wiso.
3: Ini sama apa nak
1: iya, gak bahaya.
3: Ya, salam
1: disebut neng kene. Bahaya.
3: Trio pesek. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
3: Trio blesek. Ayo, Mama Hilman, Ibu Suhada.
1: Ibu Suhada.
3: Mas sekawan.
1: Iya, blesek temenan ora sisak.
3: Hah?
1: Blesek temenan apa ora?
3: Ora pati ya.
1: Iya, demek coba demek digeranggam.
3: Oh, ini gagang primen, gagang ya, gabut apa?
1: Digeranggam maksudnya demek digerayang maksudnya lo kayak mbak sekapora
3: digerayang
1: langka ya. Terus buat siapa lagi
3: manggir manis
1: iya
3: kedara manis ya
1: yuk
3: mania
1: ulup kapan kop dari Radio Paramon Minggu tanggal 13 Pak Guyuban nengkuin seafood cafe Balai Kota Lawas ya iya yeah.
3: Mama Wiwin.
1: Mama Ikmah.
3: Mama Alisa Kang Agus.
1: Pak Jabidin
3: Bu Bisri.
1: Bu Bisri ya.
3: Bu Santoyong Tahu.
1: Bu Daerah Fana.
3: Bu Armadu.
1: Mama Deden. Selamat pagi Mama Deden.
3: Cipulkan
1: Mesir ya.
3: Iya.
1: Iya, Mama Astrid, Mama Firdanti, iya.
3: Terus Bunda Sati.
1: Iya.
3: Semangat ini semangat dong.
1: Wiso kayak lagi nih unik.
3: Dulu grup makan kan ya nak.
1: Ah, ya telat mani nyurung gerobak ya, sorong gerobaknya sorong, ya.
3: Iya. Mami Tika Leoni. Ada Gusti.
1: Mas Lui. Selamat pagi Mas Lui. Lui. Iya. Iya.
3: Ros
1: Piol.
3: Mur.
1: Madam Rengganis.
3: Madam.
1: Iya.
3: Kak Tonjong.
1: Yo. Iya. Wong Lebak Siu pagi Wong Lebak Siu.
3: Apa?
1: Wong Lebak Siu sak.
3: Wong Lebak Siu.
1: Yo.
3: Ya Wong Lebak Siu kabeh.
1: Njih, Opa Dai karo Omah Dai.
3: Omah Dai.
1: Iya, Omah Dai karo Opa Dai nang dinuk ya, Opa Dai.
3: Omah Dai.
1: Iya, male pingsan kowe. Oh, iya. Oh. Iya, Opa Dai ya. Iya. Iya, Kang Mukson, Mbak Rohyan. Dicereng.
3: Semurut Kang.
1: Kang Dolim. mudun sak mudun mudun.
3: Kok kan jelas mana kang?
1: Mbak Tuti sak tempene si sak.
3: Wis laka.
1: Lagian
3: tak kondang kok esok.
1: Lagian dong esi apa ngono sak jawab. Takon-takon be. Takon-tok.
3: Tak
1: kontok Mbak Tuti mah tak kontok wong.
3: Wong apa? Kayak akil kabehan ya.
1: Wong apa ora tau nyumul lho tok ketemu.
3: Kepada pada
1: akil. Om Ali Mbak Heni ayam. Selamat pagi Mbak Heni.
3: Kang Ali Mbak Heni. Iya. Nang omah beli Kang Ali.
1: Nang omah.
3: Ya kok durung kok.
1: Iya, jeng ngomong etok ah.
3: Ya orang ngomong etok.
1: Ya ora sampai sing ngomong tok kamu iki pan dolan-dolannya ora dolan ya Mbak Heni. Ngomong etok. Kok ayo ngetok lo banjir kok bayang sampe ya iya re kan katakan kok
3: bahaya ini wale iya re kan
1: kopi di ini ngumasak mainnya tok denteni
3: iya bu ija
1: yuk iya salam dua kapsun
3: mama anjeni
1: tempenya jere Mbak Tuti tempenya enak ora weh ya enak lah yusak.
3: Nggak ngarepan promosi tambah
1: anak lah Nora, Nek. Kayak gue ya.
3: Yang penting buktikan dulu, Nek.
1: Iya, gue. Buktikan, tunjukkan pesonamu ya. Iya, buktikan.
3: Kenal jahit.
1: Iya. Oh, ini cipet dulu.
3: Pinter, pinter.
1: Iya, mulanya tumbas sendiri tembeng kok bisa ngerasa kena.
3: Enak apa orang ya, Mbak?
1: Iya.
3: Ya, kayak online ngono.
1: Iya.
3: Online enak apa orang kayak aku aja.
1: Iya. Terus gimana takon? Online kepenak apa ora?
3: Ya, parsim 2014 itu menak penak blog online.
1: Oh, sampean
3: kepenakane ku.
1: Iya, tapi kepenak kan?
3: Penak
1: ya, iya.
3: Kepenak ngomong.
1: Kepenak, ya ora kepenak sampean ora bolak-balik online.
3: Iya,
1: iya. Kan merasakan enaknya online. Ing pagi-pagi ki wakit.
3: Kepuasan tersendiri.
1: Anak kepuasan ya, tersendiri ya. Iya, iya. Ciplek pagi ciplek.
3: Belum lupa protokol.
1: Ya, kowe. Enggak nengnya bugares pagi ke jare mbak Nia ngomong orang sak. Sak. Luwi enak tempene. Wah, kita ngebrak. Sampeyan emang ngebrak wis ngebrak, ngebrak wis mbak Nia ngebrak lah ayang. Iya, Kang Boim. Mending Boim ya Mbak Ria, tahu ketemu. Iya, wis. Ana mendinge wis Kang Boim tahu ketemu lah Mbak Tuti. Ora tahu diwerui ya. Padahal bakaro amrul terus diwerui. Iya, ku yang amrul. Iya, wer ya iya pada bae wer atau diwerui. Iya.
3: Makin akil lah.
1: Lo wis makin akil ya. Mangkat kil, buktikan kil. Iya, ciplek, jare ngopi ben ora ngantuk sak weh. Iya. Sak. Lah kebiasaan men jasa kis iya pimen burini enaknya kayak dipejeti busu ada ya sak lah kebiasaan men saya jasa kis dong online masih protol ya. Mama dia pimen kayak setan diwarui nyongol atau diwarui sih ya iya demit ya jasak racun protol lalalalalalalalalala warmet bagi warmetnya my donut ya cari lagune pada baik karo budhe lagune mimpi terindah es kayak lagu kayak yang dirinya kena kayak yang kepenakan temen lah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Kramat.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balari Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Nemen-nemen ya.
1: Sehat, Maria.
0: Sehat, alhamdulillah, Akil. Lagunya apa ya?
1: Kayak anak beli ya.
0: Apa?
1: Goyang pinguin. Goyang pinguin.
0: Kita lagunya Mbak Ilham,
1: iya
0: no.
1: Iya. Furkon senengnya
0: mengingat masa lalu. Furkon senengnya mengungkit apa? Masa lalu. Mengenang ya, goyang. Goyang pinguin duo Walang Sangit ya.
1: Duo
0: Walang Sangit. Oke. Okay. Iya.
1: Dene kamutan gemien.
0: Ya kok.
1: Nah,
0: eta Mbak Ilham sih dong online njaluk lagune goyang pinguin ya.
1: Iya.
0: Iya. Aduh, sing dukung Mbak Ilham berarti tidak berdasarkan suara ya, Kil.
1: Iya.
0: Godoh. Tapi ngangone
1: sing polling kue juara favorit.
0: Oh.
1: Tapi yang sing suaranya apa? Juara umum mana?
0: Iya. Berarti Akil menang si dukung Mbak Ila.
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena pulsanya.
0: Pakainya polling ya. Iya, wes.
1: Kiriman banget.
0: Iya, ketik Akil spasi titik-titik ya. Iya, Yuwatri, pagi Yuwatri. Iya, Mbak Amel, pagi Mbak Amel. Iya. Terus
1: Mbak Ila Tower
0: ya. Iya.
1: Terus Bu Demo. Lebih unik.
0: Terus sama maling. Iya.
1: Mami banget madu.
0: Iya.
1: Terus Kotrok.
0: Iya, Mister Kotrok. Iya.
1: Terus
0: Bunda Siti Bengle. Iya.
1: Terus Amania.
0: Iya, Mbak Atun mie ayam ceker. Cari Akil kenal aku Poralen.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Kenal Laura Sikil.
1: Kue nama udaranya Mbak Atun mie.
0: Iya, laut mie no. Oh. Pesannya kelalen. Mbak Atun Bang Jen.
1: Oh.
0: Kelalen.
1: Iya,
0: kelalen be. Iya.
1: Pakai kantor pos mang dini.
0: Iya, Pak ya, nang seputaran kono lah.
1: Oh.
0: Iya, Bu Sri mi ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri ya.
1: Terus kok
0: siapa maning ya? Siapa maning?
1: Kang Doli.
0: Kang Doli ya.
1: Terus kok
0: terus
1: Hidung mancung
0: ya.
1: Iya.
0: Purwanto ya tanggalnya ya, Ipur ya.
1: Iya, Ipur Wanto.
0: Puji Mahmud ya tanggalnya ya, Puji ya.
1: Iya, Puji Mahmud
0: ya. Iya.
1: Terus kok kabeh bae ya?
0: Kabeh bae Mbak Ila kowe jaman Om Tain Velani. Iya.
1: Om Tain Velani.
0: Iya.
1: Om Tain. Senenge lagune Mansur.
0: Nah, iya, kita pecinta lagune Mansur loh, mesti. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Akil ya, pesarean. Halo pagi Balani Setara Paramon.
2: Hola.
0: Iya.
2: Saporete
0: nemen-nemen Kang Joli. Apa nih? Iya, radune sampean. Udah, wis. Ya, kayak wonge. Kayak sing duwe. Aduh. Ya sing duwe, sing online ya. Iya, lihat playoff. Persis kayak sing online ya. Aduh. Nah iya, ya mulanya kayak sing online. Aduh, saya pendak mulutuk jare. Aduh, Yuwatri Kang Joli. aja.
1: Orang Mas Nuhane ya.
0: Iya, Mama Mas Nuhane. Iya.
1: Terus Mama Asa muncul lagi dong.
0: Mama Asa muncul lagi dong. Iya, Madam Rengganis ke Madam.
1: Temen Madam.
0: Apa Madam ini? Dol, Mama Gendis Dol.
1: Gendis.
0: Dol, dol, dol, dol, dol. Iya, iya. Iya.
1: Bude, dengarin mangkat, Bude.
0: Iya, dengarin mangkat Pimen. Tanggal dina mangkat Pimen.
1: Oh, saya enggak tenang lagi.
0: Eh?
1: Ayo lagi kentang rupanya.
0: Iya, lagi kentang memang, iya. Iya.
1: Ada pedak kata bakandel.
0: Iya. Pedak kata bakandel.
1: Ya, orang makannya pedak kandel.
0: Iya, iyalah. Iya.
1: Ya
0: tetep po, Bu. Ya tetep po. Tetep Kang Doli. Nang omah ya tetep lah.
1: Kakane tipis awan.
0: Ya tetep ya, Bu Dek. Iya. Oke, ngomong Bu Dek. Ngomong Bu Dek ora bisa jawab. Iya. Iya, ngomong Bu Dek ya dom. Ngrasane Bu Dek yo, mumpung Bu Dek ora bisa komen-komen. Iya, dirasani Kang yo. Iya. Iya. Iya kayak ngrasani Bu Dek yo. Iya. Delban pakai delban. Delban, delban ya.
1: Bolo-bolo.
0: Iya.
1: Heeh. Tahu Mama Pida.
0: Iya.
1: Oke.
0: Heeh.
1: Well, siapa maning?
0: Siapa maning?
1: Manis-manis.
0: Iya.
1: Masang pada ada.
0: Heeh.
1: Mana Uya, Mama Uya.
0: Yo.
1: Pinter channel Jait.
0: Anjir.

0: gembrujuk.
1: Ya.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa, Kang? Du Engkang ya, Kang. Oke, Kang. Joli ya.
2: Mama Ane.
1: Iya, Mbak Nia tuh lagi berbahagia ya. Iya. Iya, lagi ketunggon sih, ketunggon mamane ya.
2: Iya,
1: ini ketunggon wong ireng kayak ketunggon mamae. Wih, iya mama dia pagi mama dia. Iya.
2: Eh? Nono
1: gunanya
2: kapan?
1: Iya, wih takon Mbak Nia. Iya. Yo. Iya. Iya.
2: Sama Deden mau Ciplukan Mesir muncul.
1: Ciplukan Mesir muncul mau nongol. Iya. Yo.
2: Jengat ini Pak Kijang.
1: Jengat no.
2: Iya. Kang Sawut.
1: Iya.
2: Kang Mukhtar dong.
1: Kang Mukhtar mu baik Kang. Iya wes.
2: Kang Mukhtar bareng Mama Non Deden ya.
1: Iya.
2: Lagi
1: sibuk KBB lah. Wis KBB ya Kang.
2: Iya
1: wis Kang. Wis. Iya wis Kang. Yo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Terima kasih. Ada Kang Doli ya. Iya. Lagunya apa tadi ya Kang Du Engkang ya. Ya Balanes Tara Paramon ya. Balanes Tara Paramon jangan lupa hari Minggu kita ketemu di Queen Seafood Belas ya. Iya di acara pertemuan rutin sebulan sekali ya paguyuban Radio Tara Paramon. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu. Dua walang sangit kemien kayak lagi nyongsiran nang bang dik ya kayak lagu kayak pan galdina ya di jaluk Mbak Ilah.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Arya Cinaka masih terus menggoyang balan Istara Paramon ya. Iya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat balan Istara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, mata minus, mata silinder, terus mata katarak, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, ya rabun dekat, ya dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Balane Stara Paramon dari
0: Porete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ari.
1: Masih kenal.
0: Kenal dong, masa nggak kenal sih. Iya, sehat alhamdulillah. Mama Ari, lagunya apa, Ma?
1: Lagunya Mutiara, Mbak.
0: Mutiara. Mutiara ya. Ya, monggo salam.
1: Salam-salam ya,
0: monggo, Mbak Ma'ari.
1: Monggo, Bapak aja. Bapak Uya, Mama Uya.
0: Mama Uya, Bapak Uya.
1: Linda Mas Arum.
0: Iya. Iya, Bapak Uya. Personile 4 Darah Bangir. Cantik ya sih. Mama Uli, cari Mama Uli penyiarnya telinganya tajam, Mama Ari. Jasak rajum, cari salam kenal. Iya, kenalan baik. Mama Yayang, suaranya kayak Kas Dalang sih, Nok. Iya, Kas Dalang bunyong. Uwer pagi uwer. Iya. Iya.
1: Budi
0: emut. Budi emut, iya.
1: Pak Pramudiana. Terus Mama Hilma.
0: Iya. Om.

0: Iya, iya. Mana Juwita bos?
1: Apa mbak?
0: Mana Juwita, mana Juwe yang dino? Iya, iya. Mama Neng, Mama Gendis.
1: Oh iya, Mama Neng.
0: Iya. Iya,
1: Terus kan
0: siapa maning yo? Wis ngokabe bae mamari ya. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Mama Ari bareng papa-papanya Ari di kawasan si Rampok ya. Iya, Mbak Amel diwaringin sama tulang tahun ya Mbak Amel ya. Iya, doa yang terbaik Mbak Amel. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman Kang Aryo.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
0: Kang Aryo.
2: Iya. Kan request lagu nih.
0: Apa?
2: Lagu nih.
0: Apa?
2: Kayak dinding kaca sebenarnya.
0: Dinding kaca. Iya. Monggo. Amin.
2: Mamatna kan keluarga selalu juga.
0: Iya.
2: Tapi yang baru turun Mama Ari.
0: Mama Ari, ya.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Papa Nuya, Mama Nuya. Terus ke Papa AN.
0: Iya.
2: Mama Ilman, terus kita nih kawan Mbak Cace. Terus buat Bungkas Turi, bar Mama Wini jangan ini.
0: Yo.
2: Mama Pijen ya, bergerak seru irengnya Pijen Mata Loyo.
0: Iya. Iya.
2: Terus Bu Sri Mayang Sakara.
0: Pak Bagio,
2: bang ibu guru nih, selamat pagi. Dari Mbak A, Mama Cire, Cacat Raju, Mbak Ibu Cire, kita dari Kade Gondrong, Kang Parjo, Kang Sune, Kang Ibjet Tila, Kang Termo, Mbak Tin, Kang Usi, Sampai Cahrun, Kang Rendi Pratama,
0: Mbak
2: Bebi Pelpa, Mama Yudeng Le, Mbak Elpa, terus buat Mama Winde Makila, Papa Nuyo, Papa Nekiden, Papa Nekarisma, kamu taruh tengok-tengok, para Mama Nekiden.
0: Iya.
2: Aku istin, saya mimik, jeng Robi, Alofi, Baci Tatu. Terus buat Mama Nadia, Iwatri-Watri, Terumat Nuhani, Kang Parto, Kang Edi Jeto, Kang Terlawasa,
0: Kang
2: Peter, Kang Sine Nurjahit, terus buat Kayo Lopo, Demon, Bayu Boso, Om Aceh. Terus buat Andoko Kang Pending Kang Desme Tami Bakar Madu bareng Melala Arifianto sama Jelis Dune Kutinera Bang Cipto Trini Iya Benya bareng Kak Alim Sarno Bari Marti Mama Regeni Nyiratu spesialnya buat Maria ya.
0: Yo Kang Aryo,
2: semangat
0: ya, semangat dong.
2: Iya, spesialnya yang disini biar cuma Masna.
0: Iya, yo sama-sama Kang Aryo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting Jojos, terima kasih Kang Aryo. Neng getas kerep ya. Iya ya mak, iya turu sore be, suaranya kayak kas dalang ya. Pamali dong turu bengi, suaranya kayak apa ya? Hele. Pimen, Om Acet, iya mata duitan sih solusinya apa tak? Iya dong mata duitan solusinya abangen dan kok abangen nih nggak tumbas pitama ayah kue. Bu RT Eri, ya Bu RT Eri, wes selamat pagi ya Bu RT Eri. Iya. Waduh. Iya wes wingi. Iya, wingi orang ringokan lah.

dia lagi dicawel-cawel wingi orang nyokena, soalnya wingi lagi ana acara kumpulan ya, kumpul-kumpul ya kayak kowe ya. Ya wis, ketak ulangi maning ya Bu RT RI, tak cawel, tak cawel, tak cawel.

0: pasar Minggu. Ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
1: tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, nggak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, nggak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos. Kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos? Ya,
1: betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Ya, selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap madep mantep nang pagoda Paramon goyang dangdut. Saiba Saufa ya, ngelabur langit sudah digoyang. Ya, matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Ada Kang Miss Begito bersama Mama Hilman ya. Selamat pagi sudah hadir. Selamat pagi Mbak Ria, aku Mbak Feby Belpas ya. Salamnya buat Mama Hasna, Bu Demut, ada Mama Lani, Mama Dia, Mbak Nia, Mbak Nadia. Terus buat Kang Doli, Jajak Rajum, ada Kasturi, Mbak Am, buat Mancung, buat Kang Parjo, ada Kang Aryo, Abah Sahrul, Ami Pakar Madu, Kang Kofidin, Kang Mukhtar. Buat Mbak Ria, makasih. Mama Nat Nadia ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah bersama Tiga Darah Manisa juga sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu. Super spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat Baria, makasih. Mbak Dewi Pacul ya, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum channel Jahit.

sukses, berkah semuanya ya buat Mbak Dir dan juga untuk kru Paramon FM. Terima kasih. Terus ada Om Tono, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wartiem juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada grup Telep Jeger dan DKK hadir, Kang Edi Dados. Terus ada Mama Firdan juga selamat pagi sudah hadir. Abah Sahrul hadir. Assalamualaikum Mbak Ria dan Dute Saporete. Salamnya buat Kang Doli, Kang Aryo, Kang Sayo, Om Kasnuri, Mama Wiwin. Ada Bu Ida Mataloyo, Mama Asifa. Terus buat Bu Rini, Kang PM, ada Pepe, Papa HM ya. Terus buat Kang Udin Beduk, ada Bang Mandor, ada Bu Nelson, Kang Adi Dados bersama Tralap Jeger. Buat Baria Matur Nuwun di Blatiting Joyce. Amrul, selamat pagi Amrul. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cecak Laju, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajrahmu, Kang Sarul, ada Mama Lani, Kang Pajo. Buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Mbak Tuti, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Boim bersama Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia, Bugares juga selamat pagi sudah hadir. Akil, juga pagi Akil. Terus ada Pak Untung sama Ibu Sri yang ada di Beduk. Selamat buat Mama Lydia, Kang Parti, Kang Parti Parto ya. Terus buat Mama Ari, Kang Ibni Abdillah, buat Joko Poleng. Terus buat Bang Midun, ada Mama Deden, buat Mama Nadia, Mama Alisa, buat Mas Agus, Yuk Marti, buat Kang Sarno. Terus buat Mbak Siti Soimah ya, buat Wa Ato Karo Ma. Buat Mbak Ria makasih ya. Selamat pagi Mbak Ria dari Mbak Amel ya, Mbak Amelia di Waringin. Salamnya buat semuanya saja pecinta Radio Setara Paramon ya. Semoga Setara Paramon makin jaya di udara. Buat Mbak Ria, mudah-mudahan sehat selalu, terima kasih. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Yuwatri, selamat pagi sudah hadir Yuwatri. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidin bareng Bu Bisri. Selamat buat Cecak Laju, ada Kang Parjo, Kang Furkon, Mama Reganis. Buat Bania Pangka, Om Kasuri, Mama Wiwin, Kang Loli, Mama Kiwi. Terus buat Ami Bakar Madu, Milela. Buat Budi Emut, Nyiratu, Bang Al, Mama Lani, Tata Agustin. Buat semuanya saja Balani Sarah Paramon. Buat Mbak Ria makasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ini dari Mama Devira dan Denis yang ada di Desa Pacul ya. Salamnya buat Ami Bakar Madu, Milela, Benyi Ratu, buat Akil Pesarean, buat semuanya saja. Salam spesialnya buat Mas Wripto yang lagi di Pulau Batam. Semoga sehat selalu ya. Terus ada lagi, halo Mama Regani, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Delben di Debong Tengah juga monitor Mbak Rianji. Terus ada Mbak Ila Tower, selamat pagi Gi Bimen Mbak Ila. Muncul mantan anak buah Mbak Ria sing apal sejarah Siratu online ya. Salamnya buat Mbak Nia, Mama Rani, Kang Doli, Om Kas, buat Tata Agustin, Oktrinil. Spesial khususnya buat sedulur lawas Kang Akil, Aa bareng Mama Ratina ya. Semoga pada sehat semuanya, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Wong Ireng hadir, selamat buat semuanya saja Balane Sara Paramon. Super sayangnya buat Umi Nia. Halo Umi Nia, yang selalu ada di hati ya Umi Nia ya. Makasih buat Maria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Papa Uya, Mama Uya bareng empat darah bangir cantiknya ya. Selamat pagi sudah hadir Mama Uli ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Genis bareng Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Pak Bagio, selamat pagi sudah hadir Pak Bagio. Terus ini siapa ya? Heni Sekar ya. Heni Sekar itu di mana? Heni Sekar ya. Mbak Heni Sekar di mana ini? Sudah lutak-lutik ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Maria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Jok di Jalan Samadikun Gang 38 Debong Kulon ya. Terus buat yang sudah pada online, Kang Parjo, Mbak Nia. Terus buat Budi Emut, ada Cecak Rajum, ada Akil, Kang Doli, Mama Ari, Kang Aryo ya. Buat Maria Jenaka matur suwun, semoga Maria Jenaka sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria, biasa Mbak Mama Rizky di Gumalar. Salamnya Kang Gobalane Setara
Sarah Paramon ya, iya sing dangdut saporete, iya sing setia selalu monitor panteng terus Radio Paramon ya, buat bare makasih duplat teting jos. Mama dia hadir bareng sama empat sekawannya, terima kasih. Om Kasuri hadir kri-krinan. Pade rakyat, selamat pagi, masih terus nyimak Mbak Ria duplat teting jos. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Mane Juwita Bes ya juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya wes. Ya Balane Sarah Paramon ya, Mama Yayang juga selamat pagi ya. Baby Uni, Bebeb Uni, nang ning nung ning nang ning nung.

Om Acet juga ya, sudah hadir ya Om Acet ya. Iya, ya Balanestara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 10 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya, yang sudah bergabung 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Cenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutes Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon baen ko.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabain
1: kusuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah nabain patas Paramon tating saporete.
0: Betul, Paramon tating saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya D.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Oh, Pak Rahmat dari
2: Kebun Duan,
1: Kecamatan Kramat. Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh,
2: iya, bawa saya jalan sakit. Saya makanya mencoba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak?
2: Ya, pesan-pesan, moga-moga ya orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demikiannya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi, insya Allah.
1: Oke, siap. Untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak?
2: Ya. Habutop, Ramon Arab yang paling ngetop.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Hai, hai. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 ya. Alhamdulillah Nurul dan juga Anda bisa bersilaturahmi di Patas Paramon Tarlinge Saporete sampai jam 12 siang saja bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Ditunggu SMS WhatsApp-nya mangga di 0852-931-99588 dan telepon online nanti dibuka ya habis ini di 352-888 dan 614-5477. Kita nikmati lagu-lagu Tarling Cirebonan ya biar suasana kerja jadi lebih semangat.

0: Iya, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, halo Ilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo. Mm-hmm. Ilujeng Siang.
0: Iya.
1: Sara Paramon Tarlinge okay. Saporete.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia Bogares Pangka. Waras bergas rengginas. Alhamdulillah.
1: Amin ya Mbak Nurul.
0: Iya lagunya
1: Kaiwis apa?
0: Apa?
1: Godong Lompong.
0: Godong Lompong, oke.
1: Salam ya.
0: Aha.
1: Iya. Mama Hasna, parang keluarga. Mm-hmm. Kang Doli, Kang Aryo.
0: Godong Lompong oh ya, duduk getah lompong.
1: Oh, beda ya.
0: Iya,
1: godong lompong.
0: Ada. Iya, kalau godong lompong ya Tikomala, oke. Okay.
1: Yes, terus Pak Mbak Eka,
0: mm-hmm.
1: Mas Erwin. Mbak Atin apa kan api Kang Osi. Terus Pak Teh Agustin, Teh Dewi, Teh yeah. Citata.
0: Mm-hmm.
1: Teng Ropi, Alokis, Wa'i'a, Bawini, Bu Ida, Cinok Citong.

Patok, Om Deddy Dados, Pak Mudrik Kasin, Mas Amrul, Mbak Nur Kanti, terus ada Oka, Mamita Koloni, Om Kasnuri, Mama Wiwi, No Ikma, terus buat Bunda Santi, terus buat Mbak Dewi, Mbak Teddy, Kang Teddy, Karo Pak Kuntine, Bapak Uya, Mama Uya, Mbak Ilah,

0: Begitu Nek. Terus Mbak Mafrida Bu Santo yang tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat ya Kang Mutar karena mau menate karena dede nate ya. Lalu Kang Mutar. Terus paling kurung Kang Mutar. Lagi nang kue Mbak Norol.
1: Neng di
0: Pekalongan.
1: Oh lagi nang Pekalongan.
0: Tunggu ya. Apem comal
1: enak kok apem comal iya apem comal ya sing amba-amba kae lo coklat iya. Warnane
0: sama neng ya karo umpambange saya mau ke PPMB
1: oke okay, Mbak Nia
0: ya, Mbak Ani terus dan Mama Anis sama Kang Samsul
1: iya oke
0: ya suka beli paling secara paramon.

0: Mama Ari, Bapak Ari. Ya wis suwon panurun.
1: Iya, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Jos.
1: Kenapa?
0: Upo happy.
1: Iya, melas. Makasih Mbak Nia Bagares Pangkah ya sudah salam-salam ya. Kecret wis ya. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Dangdute. Sepur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah HM.
2: Balane Stara Paramon FM 101.5 Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Oke.
2: Terlalu sayang lah. Terlalu sayang ya Manarul.
1: Terlalu sayang.
2: Ya.
1: Oke deh.
2: Balane Stara gitu loh. Perdana Pak Nurul,
1: iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ini Bang Ireng ya,
1: iya.
2: Punya Pangkah Bogares ya.
1: Iya, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah waras ya.
2: Iya, wis tapi kartu terus iki Bapak ketup di Damartolo ya, kenapa ya? Ibu Rini sama Pak Budiono. Kami bakal aduh lala Mbak Baby Bell. Momen menene blepas. Wong begitu.
1: Iya.
2: Iya. Oh, ang toliko selera. Ibu Nensen terus wah apa sahur sih lagi kayu nomor lemah kang Udin kayu bener-bener si bapak iya kamu ngelorok gue iya kayu anu kok di mau dipasang dipendeliki maning center si kang Udin gak apa sahur be itu lagi mandor lemah lalu mintel ngomong kamari ya terus buat terus ya Aminah Mas Nuha Mas Noyan ya Aminah si ngaji orang kawan ya bawa tadi aja betul ya
1: iya dong
2: ya, nunggu kerja langka ya bawa ini sulapan lanjut Mama Asna kan saya ngelajit bisa bung lindusan suara aneka bawa ingin bawa
1: oh iya syukur wes
2: iya besore nengah bawor aku berkajang hatinya kajang gugur esap balok hasil alhamdulillah suara ane yang mau lindus cara mau berundung susana suara alhamdulillah kita kan mau coba iya kan akil iya anak boy pak apa yang pada itu wape nengapa sama tahu pada pinde pada pinter pada pinter orang lain
1: iya
2: orang pernah boleh nih tanah itu pak orang lip berarti orang apa 10 bu orang apa orang kena boleh nih paramo benar lanjut ya
1: iya
2: Samuk son, nanti ini udah modem sama Ardi. Ayo kurang ini pasti kin. Mas Muri, mau Wimin ya. Ini malah ini Kang Parjo. Buru-buru-buru, mari ya tiba-tiba lagi. Mau cari pindur lah kabar. Oh, mau kiri, Kang Sabut sama Arsen. Kamu taruh di sini, Pekalongan. Ada kalian gue, benar, aku coba lagi. Kayak ngelak, kalau cici gue aja marah ya bener-bener.
1: Benar.
2: Ya, mampu. Aku coba cici gue aja. Buat jangan manis, bos. Ayo ngesong sama orang orang mana nggak mutar aja kelana emot gara mau keturun ya kita bapak uang nggak mutar.
1: Iya.
2: lanjut apa nama cuma pingit sama main dia ya terus racun bisa aja masalah mati kontrum lah pipa ya wantes ada dawet jangan pengen dawet teh gue wantes pengen yes semuanya terus hari kita pasu jangan pasu nih pasu benit Anet, turun Mbak Nunung, pare-pare si rampok ya. Udah cece, maka banget kil batun, ada semua manggi, mangku merah. Eh sini, Kuningan oh. Iya, ada kuda tadi satu pindah ya. Terus kapan tu lah doko, wengir, warni mesin dua menggerut.
1: Oke.
2: Si menggerut apa nih bu? Bayang bu, saya kaya jual macam Pak Darwin juga ya.
1: Oke. Bu,
2: buat cara pantang, buat hibur. Ya, Mi. Tak apa, Mi. Ami bakar madu, mana? Wis, boleh nih. Tarak apa ya, Mbak? Ya, ini ngurung. Apa? Ngapur sih ngakseh. Mau di panggung, nih. Ya, kalian lupa ya. Nyongor salami. Karena saya masuk, berarti kapi. Saudara boleh di Paramon. Sepi spesial buat Mbak Nurul. Semoga sehat selalu sama keluarga.
1: Terima kasih. Apa
2: ya, lagu apa, menurut?
1: Lagu ini ciri nyeluknya terlalu sayang.
2: Orang salah, betul.
1: Ya, kan.
2: Terima kasih, Mbak Nurul.
1: Sama-sama, Mbak HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Abah HM ya. Keturen punya. Ada siapa? Silakan 352888.
2: Waalaikumsalam.
1: 618-4477.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dalam.
2: Talinya siapa lagi dalam lemah somplak.
1: Oke.
2: Ya, ya, Balurul.
1: Iya, somplak ya.
2: Somplak kayak kepimen loh. Bapak sehat ya. Mau Mbak Nia kalau mau ngirengnya sehat selalu. Kamu tahu contoh Mama Not Mama Selin ya. Jadi lagi anak menggaya maling Kalongan. Mudah-mudahan kembali sehat.
1: Amin.
2: Terus Pak Lemo, Pak Jaroja ya. Pak Masa, Mbak Lili, Pak Po, Singkat Tolawan, Bapak MPD Dewi Gundi, Angkas Nuri, Bibi Betang Kang Doli, Pak Malani, Ajunje, Bede Gani, Ijama Toloyo, Sinap Sintang, Kang Bi, Mato Obo-Obo, Mama Lidia, Mbak Ina BMC, Ami BMC, Baby Belpas, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Mama Ijat Layu, Mama Uti Bayu, Bu Lini, Pramudiono, Bu Santi Purbowo, Akhir, uwal, biol, pinter. Itu mah, ya. Terus aja Jabidi kalau Bu Bisri, Bu Guru, terus Jasa Kelaju, Suhaja, Umi Habibah, Pak Dikotre, terus Baca Aja, Mas Awang, Kang Kumis, Mama Bangga, terus Mbak Nisa, Bapak Legalis, Mama Mai Karisma, Abah Sahlul ya, semoga sehat Abah Sahlul, kalau Mama Nisa, Mandor Leman, Nisa Mandela, Budin Bendu, terus Milikmi, Ija, Ayu Riti, terus Budia Imo, Ayu Koso, Mama Neng kalau Subang Bange, Om Anje.
1: Iya.
2: Miki lagunya apa Miki ya?
1: Lagunya Somplak. Semblak.
2: Iya.
1: Iya,
2: Kuningan teh Agustin Dewi Cendana ya lo kita cinta tuh Dewi Cendana dan Mimi Ranca. Iwatri ya Allah.
1: Iya.
2: Agustin, Iwatri kalau Aminae, kalau Mas Nuha, terus Kang Ake Barani. Terus sama Maning ya, Mbak.
1: Siapa Maning, hayo.
2: Sama Mali, sama Leman, sama Mandela.
1: Oke.
2: Terus Kang Junek, kalau Pak Junek. Jain jelajahin Bunda Cece. Jelajahin bisa ya.
1: Wis.
2: Terus siapa mah? Oke lu wis. Oke Nasir, Nasir Maulana. Jalan Alio AAU All Arfi Mama Hasna. Angadoko satu tanya Bunda Cece. Mau jangan Zuli. Bisa mantalah ya silah hidup wajah Bunda Masa kami satu tanya Kang Jajman, kalau Mbak Enine terus apa manilah kayak ngantuk
1: banget. Ya Mbak Enine ngantuk bahaya loh Mi.
2: Iya Mbak
1: Enine. Iya, ya Allah. Iya wis, iya
2: Iya Mbak Enine, apa kalah biar kita duduk aleh.
1: Oke deh.
2: Upo happy ya, Upo sehat ya, Upo happy ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat saya, ikut Mojo Erwin ya. Upo, moga-moga bisa teka ya, Mbak Upo ya. Minggu ya.
1: Oke.
2: Kalau dimasingin ya. Lalu Mama Sirmi, Bu Dasa, Mbak Iqmal, Bang Cek. Mama Iqmal, sehat ya Mama Iqmal, juga jalan manis. Lalu di Harto Pesek, manis-manis. Pesek uwe sehat, juga jalan manis uwe. Lalu Pesek uwe, terus apa manis. Kebeluduk ya, Dungdeng mana teka ya, Dungdeng.
1: Iya Mi.
2: Ya, di Dungdeng ya, tapi ya.
1: Oke.
2: Nanti ketemu Nurul ya, si Anuk ya. Bundel, ya Neon. Ya, Mbak Nurul.
1: Sami-sami ya, Mi Bakar Madu dan juga Umi Lela. Udah? Hilang gak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting, just. Ada lagi di belakangnya Mi Bakar Madu dan Umi Lela. Halo Wilujeng Siang, Setara Paraman FM Tegal.
2: Halo, tapi nya saporet.
1: Iya.
2: Jumlah buang foto wadis ya, Ben.
1: Oke.
2: Iya, kok. Pak F. Ami, Bakar Madu.
1: Iya.
2: Umi Lela. Di sini apa ya?
1: Yang tadi ada Abah HM. Abah HM Nia.
2: Oh Minya ya, Mbak Minya.
1: Nia.
2: Nia, Mbak Nia.
1: Iya.
2: Menurut lah boleh Jakanyong apa Pak?
1: Jakanyong di sini adanya apa aja ya? Sebentar dicek dulu ya.
2: Bukan anak setan kopet.
1: Anak, wis lawas kok kowe kan setan kopet kayaknya aneh ya biung siapanya
2: ya pengen bangun aku
1: selawas so kue
2: iya setan kopet boleh
1: iya coba dicari
2: kami soklek terus
1: setan kopet duduk kudungan gue iya anak ora ya kondisit
2: ya sambil salam
1: iya arilaka apa kue kopet
2: arilaka arilakanya bala pulang
1: apa itu bala pulang
2: lagu judulnya Bala Pulang
1: sing nyanyi siapa kue?
2: Tegalan
1: ada setan kopet ada?
2: Oh nah, ya setan kopet ada
1: oke siap
2: ada, kami kerungu
1: Ami ngerti ya Mi
2: iya
1: Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri
2: selamat siang
1: main
2: tower Kang Doli terus Kakak Kasu
1: iya anak
2: Kak Agustin Or Peter terus Mel
1: Dion
2: terus Papa Gio terus do kayak apa Umi Abiba Pati Gondrong Abi Beres Enet Kopi Beres zaman dulu
1: oke
2: ada yang lagu ini ya
1: ada iya
2: untuk Pak Apur Pon oke, ya wes, makasih Mbak Manurul.
1: Sama-sama, Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Aja, siap terima kasih banyak di belakangnya Aki. Pasarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben suaranya kecil sekali nih.
3: Sehat menurut.
1: Insya Allah sehat.
3: Alhamdulillah. Kita lagu Turupawon.
1: Turupawon. Oke deh.
3: Salam ya menurut.
1: Iya mangga Turupawon. Kayak siapa ya?
3: Mama Nadia.
1: Oh iya Mama Nadia. Mama Nadia salam-salam kayak bisik-bisik ya.
3: Oh, resi. Ya.
1: Ader.
3: Emang kan men, Mbak?
1: Iya, sehat, Ma.
3: Alhamdulillah.
1: Ayo nglawas sore tau dolan biasanya hari Jumat melipir menek.
3: Iya, iya, lagi pada sibuk kabeh.
1: Sibuk kabeh ya. Oke, semoga sibuknya berkah ya.
3: Amin.
1: Oke deh.
3: Ya, salam-salamnya buat Kang Wir. Kang Akil. Mbak Am Kembang Pan, Mama Dea, Atik Solat.
1: Untuk mana tadi? Mau makan dulu mungkin untuk ninggalan.
3: Ida Matoroyo, Edi, Edi Belepas, Eka Tonjong, Kang Awang, Mbak Zahra, Abah Zahrul, sama Mama Anise, terus Mas Pakito sama Mama Hilma, Kang Ar, Kang Purkon, Kang Upo, terus Nyi Ratu, Teta Agustin, Kang Doli, Kang PE, terus Kang Ibni Abdillah, terus teman ya, Papa HM ya, Mania tadi ya, terus Ami Bakar Madu, Umi Laila, Masih Gondong, sama Putih Habibah, Om Kas Nuri, sama Mama Wiwin, terus Mama Lani.
1: Iya.
4: September pagi, selanjutnya 3 orang menjadi korban, terdiri dari 2 ibu dan seorang pelajar SMP. Kejadian tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di kawasan pusat aktivitas masyarakat.
1: Oke. Iya, Mama Nadia. Oh, yang di PDAM ke lo, Bium?
3: Ter-ter.
1: Iya, ter-ter.
3: Makasih
1: Mbak Nurul. Iya, Mama Nadia sayangku. Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Just.
1: Iya, obat herbal Ramuan Arab yang top marko top ini bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Acak lalen ya, aripan tuku obat herbal Ramuan Arab ya. Yang top marko top itu pastikan teliti, jangan sampai asal beli ya. Yang kemasannya berwarna kuning dong, itu sing lawas sing wis pasti teruji, acak ganti-ganti. Ya, ada godong lompong spesial sekali buat Mbak Nia di Bogores Pangkah bersama Wong Irengnya.

0: Wong men ka metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri. Gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adur nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Dong wong lagi datang bulan kaya jenggremeng bae. Ditlateni nginung jamu. Sadurunge pas sak wise. Kayak urusan repot-repot. Nginungnya habu top. Habu top ki cocok. Nganggo urusan kewanitaan juga. Apa mana ngomong datang bulan ketengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinong kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue kata sih dinein
1: itu karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Raffina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 087830599955.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: lanjut lagi Patas Paramontar Linggis Saporete. Sekarang sudah jam 11:38 ya. Ada Vitama dan Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo. Halo juga.
0: Enje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa kan di situ?
0: Di situ siapa? Ada siapa ya? Ada kursi, ada meja, ada komputer, ada mixer buat siaran.
1: Yolela,
0: kamu nyari yang ada apa yang enggak ada? Oh,
1: yang enggak ada.
0: Yang enggak ada, Yos, belum datang.
1: Yos pan beli.
0: Nanti habis ini pan beli ge. Seneng aneh. Ya, sehat Bang Al? Sehat?
1: Semutan sampai ya.
0: Are you okay?
1: Iya, temutannya sampean sih.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, ya penapenemu.
0: Apen-apennya apen comal. Itu enak, iya. Warnanya coklat.
1: Ini ada temen ya, apen.
0: Apen. Apen-apen ya.
1: Ya, polisi beda.
0: Apen-apen, kalau wong wetan ngomongnya eto-eto-e.
1: Eto-eto.
0: Oh, ngono kuwi.
1: Eto-eto boleh hati-hati.
0: Enggak, eto-eto-e.
1: Kayaknya cuman beli menurut saya.
0: Kebagian, tenang aja.
1: Beris, Mbak.
0: Abah HM, makasih Abah HM.
1: Kayak beris.
0: Apa?
1: Langsung juga, kayak Mbak.
0: Getah lompong ya?
1: Iya, kayaknya.
0: Tadi Wania mintanya godong lompong, kalau kamu gantian getah lompong.
1: Ya, besing. Bulane padang ya
0: kesuka. Padangnya bulan.
1: Kadang nyakiti.
0: Kayak kue.
1: Kadang nyengiti.
0: Itu kamu.
1: Tak temeni ngelai.
0: Kayak kue.
1: Ya kayak itu bukan. Kayak kue ngerti tenis mbak.
0: Oke deh, siap.
1: Saya net kue vokalisan kok mbak. Siapa ya?
0: Ella Susanti.
1: Itu
0: noyol, bukan. Ngarang kamu sukanya ya, kayak Roma Irama. Kesupen.
1: Iya, ya lali kok, Mbak.
0: Lali ojo ya, lali.
1: Lali wajah, Mbak, kayak ngapa?
0: Ya, kayak kawis pokoknya.
1: Ya udah kan kayak waktu itu.
0: Oke deh.
1: Lewat ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Salah dewek mlebune awal.
0: Oke. Dalam.
1: Menior.
0: Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yos.
0: Kayak koleti Bang Al, yos. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada Yuwatri di Suradadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yuwatri di Kertasari Kidul hadir. Salamnya buat Balane Setara Paramon FM Tegal ya. Buat kru-krunya juga. Spesial salam sayangnya buat Putuku Mama Senuha. Oke deh. Terus dari Pak Nur Sidik di Beduk ya, salamnya buat Abah Sahrul, ada Mas Kolit, Mas Rasid, RT Hasim, spesial buat Mbak Nurul. Ada Wong Ireng hadir, salamnya buat Balane Setara Paramon FM Tegal, super sayangnya buat Mbak Nia. Umi Nia yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Nurul, makasih, semoga sehat selalu, amin. Mama Rengganis, apa kabar Mama Rengganis? Sehat ya. Terus ada Abah HM Keturen ya, terima kasih. Sugeng Rauh, makasih. Terus ada siapa lagi nih ya? Mama Nisa, makasih Mama Nisa. Ada Mbak Rojanah juga, terima kasih banyak. Ada Kang Kasnuri. Ada Wigi Handoko ya. Lilis di Debong, salamnya buat Mama Kiwi sama Kang Sautnya. Jasa Kerajum, Ibu Sohadia, Tete Agustin, Yang Robi, Mama Hasna, Mama Silmi, Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Ada Bah HM, Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng, ada Mbak Ilah Kupat, bareng Om Sutarinya dan buat semuanya saja yang lagi monitor lagunya insyaallah. Oke deh, terima kasih banyak. Kang Edi Dadas, halo Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Ada juga siapa nih? Bagus Adi Permana di Brebes ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas para mentor Lingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yos Andarista ya. Seperti biasa, menemani Balan Star Paraman FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa Balan Star Paraman FM Tegal ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuk Nurul permisi. 101.5 Star Paraman FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar Balane Star Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari siang. Di kesempatan siang hari ini pada hari Kamis 10 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Monggo, silakan Anda bisa mengkonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan ingat ya, untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Jika Anda para pengguna dan para pemakai juga para konsumen dari Habutop sudah bisa merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap mantep, tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Regal bersama dengan Yus Andarista di para sari siang ya. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda ya, menemani hari-hari Anda di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Hola, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Kang Pengek. Kang Pengek. Kang Tampiak. Kabar yang punya pen ki.
2: Apik-apik baik.
0: Temenan.
2: Iya, temenin ya.
0: Temenan. Saya stu. Aduh. Iya, Kang Doli pinter enggak ya di suaranya di apa namanya dimodifikasi kayak motor. Coba kan, dapat dikuat tapi kayak suaranya kikut terus tapi dikuat-kuat lho.

0: mandi terakhir. Aduh. Iya ya, itu yang dikhawatirkan ya, Kang.
1: Iya,
0: kebayang-bayang sama suara Anda. Aduh. Iya, kenapa lagu nih?
1: Cuplak suang.
0: Kenapa ora ya?
1: Suang ngeting keleler.
0: Cuplak suang. Tulisannya primek ya lah. Cuplak. Cuplak ora muncul berarti lah.
1: Iya.
0: Suang. Suang salam oh ya.
1: Apa?
0: Ya salam dulu.
1: Oh ya, salam perdana Mbak Yes ya.
0: Cuplak suang. Sing nyanyi Joshua, cilik ble. Song anane Joshua, song.
1: Ola, sing liyane nang kasih.
0: Lah, kok kutuk sih jine cuplek suang dan suarane cah cilik ya.
1: Ya ora.
0: Endi den? Ya ora kanggo. Ya ora soalnya tulisane Joshua sing nyanyi.
1: Ya ganti lah. Ejamu be, ejamu.
0: Iya, ini penasaran tapi ya musiknya bewis mengkhawatirkan. Apa?
1: Ejamu ya.
0: Jamu. Oh ya.
1: Jamu. Jamu nek jamu kencur.
0: Ben macocor. Jamu. Oke.
1: Ini apa kabar siapa bareng wong ireng yang mulai sehat selalu.
0: Amin.
1: Well. Sampai desa Kelajum, sugeng siang sak. Kepi bapak pada kondro.
0: Iya.
1: Masang baca ada. Mama Ikma.
0: Bude Ravana. Kang Amrul.
1: Amrul. Kang Peter. Akil.
0: Pripun Om.
2: Selamat siang, Mbak Yos. Salam buat Kang Dole.
0: Iya. Ngomong dewek kok.
1: Iya. Akil.
0: Arep saonan dudu Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri, pimpin Om.
0: Iya. Om nyasuk Om. Caranya kayak lagi orang seonline. Kenapa sih Om? Prime, apa dia kecemplung? Kot apa Prime?
1: Kecemplung dia.
0: Iya, caranya lagi orang bisa online ya, gitu.
1: Ya nih, kot ya. Mama Asna ya.
0: Ji.
1: Semangat ini
0: sudah siang. Oke,
1: Atoma.
0: Ya, tuh bagus, tuh bagus Adi Permana Karanganyar.
1: Permana.
0: Ya.
1: Mandat.
0: Mandat.
1: Iya, Mama Ari, Papa Nek Ari ya.
0: Ya.
1: Songgom juga ya. Masih yang Mama Elsa.
0: Bu Santo, Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Ibu siapa sih nang Kalimantan lah.
0: Leoni. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni sugeng siang. Mama Dea bareng
0: Kuntil Rey. Oke.
1: Mas Dewi Putih bareng Mas Dedine apa
0: namanya?
1: Santo yang tahu Mama Pida, ini Papa Mudiono. Mama Pepi Pelpas dari Jatinok Sito.
0: Oke.
1: Kang Sarmudi sugeng siang Kang Sarmudi. Mama Silmi.
0: Siapa mana
1: ya?
0: Siapa mana? Tete Agustin deh.
1: Agustin tuh.
0: Iya.
1: Siapa mana ya?
0: SKB baik. Mama neng Om Bambang.
1: Mami. Wow.
0: Kang Peter. Kang Piol. Bang Junet. Semuanya aja ya. Oke.
1: Iya wes. Kalian gak ombayu.
0: Amin. Oh ya. Waalaikumsalam di belakang ding.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Doli yang ada di kesan dampak. Yuk di part 7-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balani Star Paramon.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Alhamdulillah, Umi. Sapore dan teman. Monggo.
3: Jemblem
0: lawas Kang Toro Jemblem.

0: masih ada yang ceblem.
1: Oh iya iya.
0: Iya Lida Arul, Lida Arul.
1: Iya
0: cik. Salam ya, kau Kak Doli. Sehat ya Kak Doli, Mbak Nia, kalau mau hilangnya.
1: Ji.
0: Dalam pintar-pintar uwal-uwal.
1: Oke.
0: Biar. Aku dalam tangan Mama Nur, Mama Sally. Wajah bidin kalau bu bisri.
1: Ji, Om Kasnuri.
0: Kak Kasnuri, Wibin Betel.
1: Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah sehat, Ma.
1: Sehat ya, Mah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Kang Amrul.
0: Amrul, Bapak Sana.
1: Iya.
0: Bapak Sahrul, Mama Nisa.
1: Oke.
0: Mas Oleh Mana Semendera, Bapak Kamari. Bukan tuh, bapak tuh.
1: Oke.
0: Kami kalau Mbak Rani. Mbak Lemu, Buda Loja, Ramasa, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak HM, Bapak HM. Terus Teddy Dewi Gunti, terus Baby Belpas, Mama Nono Kalinya, Mama Komidi, Mama Ija Tayo, Mama Ute, Mbak Yunita, Cak Agusti, sehat
1: deh. Cak Agustin.
0: Jadi sedana, ya Allah.
1: Wa Atomai.
0: Wa Atomai. Terus Biaya Lopin. Baby Belpas, Mama Nono Kalinya, Mama Nadia. Kang Kobijin ya, terus Caca Raju, Suhajo, Habibah Bajik Gondel,
1: Yuwatri,
0: Yuwatri,
1: sehat.
0: Kalau Mbak Aminah, kalau Nuha nih,
1: Kang Parjo,
0: Ajojo,
1: orang mengkerut, Ami, itu ditanya sama Kang Parjo. Sehat Ami, alhamdulillah. Evane terus ya. Mama Ikma lagi Sukita Evan. Mama Ikma lagi lagi rajin oleh transferan.
0: Tiga cara manis. Mama Lani sampun masuk jarang ya.
1: Mama Lani sudah kemarin udah pulang.
0: Sudah pulang dari Semarang.
1: Oh dari Semarang? Oh Semarang belum mungkin ya?
0: Iya.
1: Oh iya, kira ini dari Jakarta.
0: Jaja ya Pak Lodi juga Mama Lani ya, Mama Lidi ya, Mama Ami BNJ, Mbak Ami BNJ. Edi Dajos juga.
1: Kang Edi Dajos.
0: Mama Neng.
1: Mama Baru Neng Om Bambang, ya. Bude Erafana.
0: Bude Erafana sehat selalu.
1: Ji.
0: Bude Cece.
1: Ji.
0: Borneo siapa ya?
1: Siapa?
0: Borneo Kalimantan.
1: Mami Tika Leoni.
0: Oh iya ya, kalau.
1: Iya.
0: Bu Asep aja kono lah Kalimantan ya.
1: Asepnya. Iya ya.
0: Semoga ora ya. Apa kamar sehat ya, Pak? Bang Joji Gambi,
1: yeah.
0: Bang Toyo Pak Rukurini, Pak Mugiono, Sampi Purbowo, Edi Dada, terus grup saya.
1: Iya, Mama Neng Om Bambang, Ma Ami, gemboran Mi. Iya.
0: Oke, terus Sinto Malele Meliti, ya.
1: Iya.
0: Terus Bude, Bude ya. Bude siapa ya?
1: Bude siapa? Bude, Bude Erafana sudah.
0: Iya, Bude. Bude. Imut.
1: Bude Mut.
0: Iya, terus Ayu Poso, Om Azen. Terus Mama Diagus Boiler.
1: Nji.
0: Aku Mama Enda. Oke. Okay. Terus sudah paling ya, Ma.
1: Sudah ya, Mon.
0: Pasti berapa nabi, Oji Sabun. Oke. Okay. Kan jasa Aryo A.A. Ukon Amin, Mama Hasna Kan Adoko. Kasar Sultan Ju, Bunda Jalil Lai Moja.
1: Iya.
0: Terus Salwati, Mada Radul, Marina. Marina, Mama Aldi ya, Marina nyerat tuh ya. Terus Mama Amel, Mama Anjan Moga.
1: Oke.
0: Okay. Dewi Mecaya, sehat selalu ya Mbak Dewi Mecaya.
1: Amin.
0: Mas Jaya Mawan gak Mbak ya?
1: Jaya Mawan gak, Amin.
0: Upo happy gak?
1: Ji.
0: Eka Tonjok, Erwin gak?
1: Ya.
0: Gak. Madolong ye.
1: Kami sami Ami Bakar Madu.
0: Mama Elsa ye.
1: Mama Elsa ye.
0: Mama Gila, Mama Leganin ye.
1: Okay.
0: Mama Leganin, Mama Leganin ye. Bocah ya Mama dibayar.
1: Okay, okay Mi.
0: Bisa. Wih, jaga lilingi ye.
1: Okay.
0: Saya Mama ye, Mama ye.
1: Ji. Ji Mi.
0: Lepas ye, Ami ye.
1: Tadi poci lah.
0: Wih, jaga Madolong.
1: Oh ya.
0: Aja boce, boce ya, minum apa ya,
1: Mbak? Cucu kaleng.
0: Iya benar. Betul, orang salah.
1: Sampun, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting. Cos. Iya. Terima kasih, Mi. Bakar madu, nengkul anak mancing anak apa ya. Mau apa boce yang minum apa ya? Ya. Iya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya silakan Anda bisa gabung lagi melalui voice call di 352888 atau di 614-5477 ya. Yuk tetap jaga kesehatan Anda, balance arah paramon dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Jamu nih ya, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kesan Dampyak. Tetap di 101.5 Suara Paraman bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 0852-9319-9595.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-93-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dewantara.

0: kembali lagi bersama dengan Yosan Darista di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada para sari siang ya, teman-teman campur sari dan juga keroncong masih akan terus hadir bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Open Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Didi Kempot, Pamer Bojo sudah dihadirkan. Ya, tipe. Ya mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Selamat siang para sarine.
0: Sapore tenemen kan.
1: Sehat banyak.
0: Sehat alhamdulillah. Ya.
1: Lalu lagune
0: apa?
1: Kayak apa? Matur porokoe.
0: Nanti udah kerapet. Kemarin kayaknya nggak kelihatan ya kamu ya. Ala keprime. Ala langsung nyoblek kang katil ya. Iya. Mati urip karo kowe. Iya benar kang kelap apa bukan sih? Ya di belakangnya Kang Akil. Dan duduk Kang Akil yang nggak komplain WhatsApp ya. Di 477, halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
2: Sambur sari seporte asir berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cinta tak terpisahkan. Kalau penyiar gitu loh.
0: Iya loh, jangan dipisahkan gitu lah.
2: Kepo punggen.
0: Ajak rungu upo, mengga upo langsung ngecek temuan. Iya.
2: Nyiratu. Ini nomor amis kon maring Bapak Emi, ini nomor kapus
0: ini. Ya, ini. Nomor hilang jalan nomor Bapak Emi.
2: Kartu-kartune kapus ini.
0: Tapi masih sama nomornya.
2: Nomor masih sama.
0: Masih sama. Terestat ya.
2: Iya, nomornya masih pertama. Kemarin sama minggu kas mabok sih mbak. Bumbu pri mbak loyos. Lotik mau ngasih nguri.
0: Kang Akil kan jadi proton mbak. Lihat aku ya takut bisa proton Kang Akil.
2: Iya proton dia.
0: Iya. Dan kebentuk.

0: sama penelpon ya, yang lain.
1: Hmm. Buat saya sama ya. Keluarga saya selalu ya.
0: Iya.
1: Buat takut kebawa kan juga takang akil kayaknya.
0: Iya kan akil tadi ini udah WhatsApp. Dari protol me.
1: Oh dari ya, protol lah kastangi melek.
0: Ini Ratu.
1: Ini Ratu ya nomornya miss call ke Papa HM ya.
0: Iya. Primen Ratu.
2: Halo Papa HM, sugeng siang.
1: Bayo.
0: Nyiratu, Nyiratu.
1: Nyiratu.
0: Mm-mm, tadi yang VN.
1: Iya, nomornya menemis call ke Papa HM.
0: Kang Teddy, Kang Teddy. Tante Dewi Kunti.
1: Iya, perjalanan umi ke ketum-ketum. Ya, Marto Royo, Pak ya. Ibu yang tahu, mana Kang Bambang. Kemudian yang panggil Ustaz Mutih Surabaya ya, terus Ibu Rini sama
0: Pak Pramudiono.
3: Saya kue bapak uang membayar.
0: Kang Teddy, Kang Teddy.
1: Wah iya mau keturun, iya benar.
0: Uang lah yang.
1: Singora gagem bapak kau bapak uang benar benar.
0: Kekoyu, soalnya mama mana?
1: Ya. Motor kamu tar odong-odong.
0: Oke.
1: Terus ini Bu yang tahu guys ya. Terus mualani Kang Parjo. Bu Satu Purbo Maria di Maria Tiar
0: ya saya.
1: Bang Mandor Lemon sama Kayu Nengkon sama.
0: Oh masih.
1: Gue.
0: Oh masih. Masih nengkon aktivitas e.
1: Masih
0: di daerah di daerahnya Kang Mandor. Mama Kikiu.
2: Apa? Sing penting kok balik maning. Orang balik maning kok keter balik e.
0: Mama Kikiu. Mama Kikiu. Kikiu Kikiu. Iya betul ya.
1: Ya saudara, saudaranya. Apa gue ya, apa apa. Mana nemu ini kalau
0: buka. Oke.
1: Lanjut ya. Kawasan Kino, Mawano, Mapa. Suaranya wingi ya Mbak Wisna.
0: Siapa?
1: Nggak apa-apa, Mama Asna.
0: Oh, Mama Asna.
1: Jiranya suaranya nyemek-nyemek namun halusnya nemu.
0: Iya, oh iya beres.
1: Kemarin sudah online di
0: Baria.
1: Oh,
0: Kang Bawor. Bumbang ada waktu, Ji.
1: Mas Mera ya. Kang dari Kang Ngati juga ada Surti. Mbak Kor, ada ya. Terus ngomong sama orang di Lantun. Mbak Kertari ya. Lanjut mengikun. Karena cuma bisa ada bahasa aja. Mas Awang. Ini pakai Cekondro. Terus gue.
0: Sintenal ini. Bisa
1: ada Mas Awang.
0: Oke.
1: Terus Pak Sarno juga Marti.
0: Iya.
1: Mama ik mama yang jenis
0: kongiran
1: maknya ya terus bajemu ibu daru cara pantau terus suara nembak
0: siapa
1: kami bakar batu melepuh
0: sudah masuk
1: oh minggu pas lihat lagi
0: bu bye cari Burini
1: ya bu ayo coba pawong
0: Ahmad Albar Abah HM keturen nih Kang apa sih bah Abah HM di depan ini ya. Depan jalan persis ya, Bah ya?
1: Iya, persis. Apa dimana? Lah tuh Lakamaning.
0: Oh iya. Oke, Kang Albar tanya.
1: Keluar dulu Lakamaning Kartu Melon itu
0: tengok. Iya.
1: Tapi takon, Mbak.
0: Kang Albar.
1: Oh iya.
0: Ahmad Albar.
1: Di Mandala terus depannya persis Mbak. Menghadap ke barat anggone warung kayu.
0: Iya, itu debong sih Kang Albar, debong soalnya sih.
1: Oh,
0: debong.
1: Oh,
0: iya, debong ya Kang Albar ya.
1: Oh,
0: okay. Iya.
1: Oh,
0: makannya Pak Bagio, Pak Bagio, ya, Pak Bagio lagi makan siang di Ibu Rini. Iya, mau nggak, Pak? Pak HM, sampun Pak HM.
1: Ngamen,
0: oh ya wes, sampun spesial. Oke.
1: Iya. Masalah
0: lumat bayas
1: mungkin
0: cinta tak terpisahkan om
1: orang salah benar
0: oke deh
1: bayo oke assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demlak dinding jos terima kasih ada Papa M yang ada di kesan keturen Pak Bagio maem awan lawe pecak tempe pecak-pecakan sepokoknya lelebe aduh kangkung Puri ini dan lagi pamer panganannya dadak ios ngeceos dadak kepengen iya sudah di belakangnya ya satu menelpon lagi kita sapa di 888 nya halo selamat siang para Nestor Paramon.
4: Halo, manjat maning.
0: Urung salam. Iya, Kang Aki.

0: Kang Akil ya?
1: Lagi mendung,
0: pengaruhnya. Oh, asa sinyal apa mungkin ada yang lain ya, kadang penelpon lainnya.
1: Ini orang katon.
0: Iya, aku tanya kamu monitor kemarin. Talk. Oh, masa?
1: Monitor.
0: Iya, biasanya kan ngabari ngono. Ya, apa talk, ya sih. Maksud apa? Dengan orang online. Ngono apa?
1: Ya.
0: Oke, monggo salam. Salam dilanjut.
1: Oh, begitu, Pak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wer. Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Kang Teddy, Dewi Kunti.
1: Apa?
0: Kang Teddy, tuh Dewi Kunti.
1: Kang Teddy, Dewi Kunti. Pak Ila Tower.
0: Ya, Nyiratu.
1: Nyiratu.
0: Perkotrok
1: ngono kemana?
0: Ibu Rini sama Pak Bagio, Pak Bagio lagi. Sedepan makannya. Papa HM.
1: HM.
0: Kang Udin hadir, Kang Udin.
1: Kang Udin.
0: Ya. Yeah.
1: Kami bakal maju, Raumilela.
0: Ya, yeah. Mama Neng Om Bambang.
1: Terus Mbak Agustin.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, Mbak Nia.
0: Mbak Nia, Kang Parjo.
1: Kang Parjo. Mama Lani.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Yeah.
1: Mama Lani lagi
0: ini ke Semarang ya, kayaknya lagi biasa. Rutinan. Kayaknya di enggak kalau di Semarang biasanya perlu periks apa sih? Kontrol biasa.
1: Oh.
0: Nyi Ratu ngomong apa? Nyi Ratu tumben fenan Nyi Ratu.
2: Kang Akil, aku apa nentok masjid maning Kang Akil.
0: Pahala mangan masjid sak nemen ya Nyi Ratu ya Kang Akil ya. Jodohna wong pira wingi datungnya.
1: We afurkon lorona.
0: Afurkon lorona ya ngumpul-ngumpul pahala. Pahala olis apa namanya olis setara kalau bangun masjid. Iwatri. Iya. Yeah.
1: Mbak apa ya Am?
0: Iya yeah, Mbak Am. Mamas Nuha, putune.
1: Terus kok.
0: Ambat Albar.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Terus kok. Dari Bapak Tegondro.
0: Iya. Yeah. Wong Ireng Mbak Nia sudah ya. Wong Ireng.
1: Mbak Nia wis. Mbak Nia. Terus kok.
0: KB Bay ya. Oke.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Josh. Terima kasih. Ada Kang Akil ya sudah tiga menelpon berarti. Pertama siapa sih mau? Kang Akil. Terus apa? Terus Kang Akil maning. Cuman kan Kang Akil kan mau salah dodan tok ya Kang Akil ya. Balane Sara Paramon, keluhan utama penyakit asam urat adalah nyeri sendi yang hebat yang datang secara tiba-tiba ya, yang seringkali disertai pembengkakan, rasa panas serta kemerahan pada area persendian. Nah,

di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damyak 132 ya. Nanti kalau masih ada waktu boleh gabung lagi di voice call.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Princess Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yo,
2: Puan Arab yang lagi ngetop, daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: 101.5 Star Paraman FM Tegal. Ada satu tembang campur sari. Aduh, deno gandulat nih ati. Duduk gede, duduk gede ngomong aduh deno gandulat nih gede. Ya lagu cinta tak terpisahkan ya, Didi Kempot ya, duet bareng Yan Vela ya, sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di Kesan Keturen ya. Kemudian sebelumnya ada Gilang Kalung, sudah saya hadirkan juga memenuhi permintaan dari Kang Raju bersama dengan Mama Asilis Bon dan kelima bidadarinya. Yuk yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon. Neman. Eh. Kabarnya baik, volumenya kayong mimisi per. Eh, permangan gembus apa kakek tempe?
1: Permangan ketok.
0: Ya, banyu mineral, tapi ya embu. Mineral iki ana isin apa ora ya nyong ora ngerti.
1: Ya ana isine,
0: Bu. Cempuli cemplungi ya. Kacang klitik.
1: Salam,
0: Mek. Ya.
1: Jamin lo ya.
0: Akhir ya, ya. Sampean si marai ya, akhirnya pinter lo. Kan dong calam-calam kayak gue kang akhir.
1: Calam-calam
0: itu. Iya, kayak pinter kayak jasa kayak. Lu maning apa? Sekarang beda bak sih sak sampean lu karop. Lu ada mendang lu maning be. Oh, ini masa akhir orang oli akhir. Terus. Burini Pak Pramudiono, Pak Bagio lagi makan siang Burini kowe. Senteng Pak Bagio. Kang Teddy, Mbak Dewi Kun. Terus Kang Udin beduk ya? Ya. Mana beduk ya? Sat.
1: Beduk.
0: Kang Edun ya? Kang Edun, Kang Udin. Iya.
1: Beduk
0: mah. Lah. Masa beduk pan dipanggoni.
1: Tangane basarol.
0: Kowe Kang Udin.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Untungan apa?
0: Iwatri.
1: Iwatri. Sang Aryo ngapun.
0: Ya, sampean tumen nyawene ora nyebut putune.
1: Hah?
0: Sampean tumen nyawene biasane alasane mon nek lagi jemput putune. Wayo sih apa sih?
1: Sip esok.
0: Sip-sipan. Kayak kerja ya, nasip-sipan ana apa jemput.
1: Sekolah di daerah Nopase.
0: Oh, makna esok. Oh, jadinya Andian jemputnya esok-esok.

0: Ya mau tengah rolas.
1: Saya memang biasanya si anak si makan awan ya neng.
0: Masa mending lebih mau jam tengah rolas.
1: Oh, ada anak sekolah apa sih SMP?
0: SMP.
1: Oh, anak. Es orang ini. Oh, gara-gara gedungnya lagi renovasi, akhirnya gantian. Papa HM.
0: Apa?
1: Papa HM, HM, HM. Mbak Nia Bogares. Aku teh Herman yakin Mbak Nia. Gel, jasa kerja melebu. Gel, mesti dang jasa kerja melebu. Mesti kirim foto rambutnya di dudune warnane pirang.
0: Awas itu apa ora?
1: Ora aku taruh sama susu. Ora. Cara wis suara ngonong ya. Cara wis suara gari laline. Sak, rambut pirang iki nongol sak, jare kayak kowe. Ki enggak bener rambut pirang iki tok.
0: Ini kena wong ireng susu ne angel
1: lah. Ya, ya ora lu susu medau. Ono gelas e mah bareng karo wong ireng. Delben. Iya, yo Delben, carpen online Delben. Om Kasnuri semangat.
0: Kasnuri ya.
1: Mas Dangek, ngek.
0: Sangat ngek. Gimana?
1: Kabarnya baik, ngek. Iya. Mama neng Om Bambang.
0: Mama neng.
1: Iya. Nji. Iya. Spesialnya nggak usah apa sak.
0: Spesialnya.
1: Iya. Mamen kan berbudan ya tak gede-gede kok.
0: Kok menit jam uluk lorong.
1: Iya tapi kan nggak muter lagunya sampean apa mikir lagunya ya sak?
0: Orang terus lagu ya apa apa
1: wih. Iya orang ini nyok apa apa nawani yo.
0: Orang.
1: Wong orang ini pun teman-teman mas orang tawani lagu.
0: Orang apa?
1: Ya orang ini wong orang ini penyiar yang sangin emane tawani.
0: Ya kok cuma ini emang karunya.
1: Ya apa-apa itu eman, apa-apa itu eman, walaupun sebenarnya ya, ya hatta sampai nyaluk gue rapat tak ee. Ya apa beli temen ya mana kami ini, dikit-dikit gak mau bakso, satu siji bungkus. Pan ngecek royokan ya sak ya, gaya ini pan ngecek royokan kayak yang etor. Upo sih upo. Sapa? Mene? Sapa bae sing krayu penyiar rezeki mene? Lawan nyong mene. Kayak kayak ni tandangi siji-siji kayak yang etor sih po. Ya.
0: Mama air lo kan air.
1: Kang Teddy sak. Ya.
0: Ya wes.
1: Kang Boim sa, Kang Boim sa. Uru mugonep. Oh, Boim ngomong dewek, takon dewek jawab dewek. Boim lagi turu, makan orang nyendul. Ya ini nih kayak kurang takon dewek jawab dewek. Anggo wifi bisa online bisa saja sih mending anak wotane kok Delben. Eh, apa? Tapi si Uon be pakai Android kok bisa?
0: Kayaknya be Android.
1: Eh, Android bisa. Sebenarnya anak kuotane ya, Sak.
0: Anak pulsa.
1: Anak pulsanya ya. Tapi pulsa reguler dong sak pakainya dong sak.
0: Hah?
1: Pakainya berarti kan ini pulsa reguler ya sak. Duduk kuota ya sak.
0: Kayaknya enggak Android ya lah.
1: Iya, kayak Android berarti sing pentol sing apa namanya? Suhu nganggo Android ke jasa kacim ora uon. Mamel,
2: halo. Jasak, Ayang Embeb. Selamat siang, Ayang Embeb. Apa kabar, Dik?
1: Ayang Embeb.
0: Alisa.
1: Ayang Embeb. Oh, Ayang Embeb.
0: Embeb lagi paturu.
1: Ayang Embeb.
0: Terus gua mau dikasih.
1: Embeb. Embeb.
0: Ya terus kok Rinil Batari.
1: Lagu apa?
0: Mabak Sinden, Mbak.
1: Mabak Sinden.
0: Iya, Kang Dodi juga ya, Mbak.
1: Oke.
0: Mama Sira, Mama.
1: Anji.
0: Mama Wadrahmo.
1: Iya.
0: Semoga selalu.
1: Iya, wis nyaluk lagunya spesial loh, Sang.
0: Spesial.
1: Mama Elsa tertawa terbahak-bahak, Sang.
0: Apa?
1: Mama Elsa tertawa terbahak-bahak.
0: Itu biasa murah senyum. Oh.
1: Iya, murah senyum.
2: Maya, itu suaranya jasa kok jauh. Enggak kedengeran.
1: Aduh, gimana ini cak suaramu yang merdu seperti randu kok menjauh suaranya? Iya, suaranya kecil, kadang suaranya

0: kecil sak. Iya. Wo imis tangi salami osak. Wis disebut ya sak.
1: Heeh.
0: Yo ane Pak Bor ketok ya. Iya. Heeh. Wes sak, kira lagu apa ora?
1: Spesial.
0: Spesial.
1: Sambut piring karo lambe abang.
0: Oke.
1: Ya.
0: Iya. Heeh.
1: Go seneng kene.
0: Nang ndi? Kene. Ya nang ndi nyung weruh kaya apa, Lin?
1: Wis tak weruh ya.
0: Iya, ana sik kile apa ora?
1: Ya ana
0: lah. Lah lah kamu ya meneng.
1: Ana.
0: Ah paling masa nyong ora percaya nang kono ana. Demenene sampean. Lah paling sik kile laka gawi-gawi ngono.
1: Astagfirullah. Wis
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam di belakang ding.
1: Oh.
0: Jos. Terima kasih Jos Akrajum ya. Iya, ada menelpon lagi tapi durasi ya. Durasinya dikit aja ya. Halo, selamat siang Balan Suara Paramon.
2: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang, Nyi.
2: Nyi, nyiwone mau tak WA nggih, pun di.
0: Oh, iya, apa ya Nyi? Salam Nyi, beberapa aja Nyi.
2: Salam Gangga Magi Niki. Kang Jasa Kerajum.
0: Jasa Kerajum. Ji, Kang Boim.
2: Kang Boim. Mama Erosa. Kang Akil. Kang Akil, aku mau dapat kalau jadi mau dapat itu pahalanya sebetulnya orang bikin.
0: Iya. Oh, berarti ini lagi proses menjodohkan seseorang lagi.
2: Seseorang tapi bukan Mama Lani ya.
0: Ya bukan. Oh iya.
2: Bukan orang radio,
0: oh,
2: di orang
0: iya.
2: Sini tadi.
0: Oh.
2: Kemarin ada orang datang.
0: Oh, iya.
2: Meninggal istrinya.
0: Iya. Iya.
2: Minta minta dicariin janda.
0: Iya.
2: Terus ada tetanggaku, tetangga masih saudara.
0: Nyi kalau gitu pasang pelang aja ya.
2: Ketemuannya ntar malam nanti bisa di tempatnya Nyi Ratu. Jodoh enggaknya enggak tahu, yang penting kenalin dulu.
0: Iya, iya. Ya. Tapi kan seringnya jadi kalau yang jodoh Nyi Ratu sering jadinya gitu loh.
2: Amin.
0: Pas deh pasang pelang aja. Sekalian pasang tarif dulu. Papa HM ketinggalan. Iya, oke.
2: Iya, sugeng siang Bapak.
0: Oke, ya udah semuanya aja nyi.
2: Iya, semuanya aja.
0: Oke.
2: Sinyalnya Pak Bayas, semuanya selalu.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Maaf ya nyi. Nyi, maaf. Langsung ketutup nyi. Belum nyebut jumlak ting ting. Josnya belum terdengar suaranya sudah nutup. Aduh, lagunya nanti ditunggu Nyi Ratu, nanti di Lanusta masuk lagi Nyi ya. Dan mampak kesindian dulu deh. Spesial buat Jasa Kerajum yang ada di kesan Arjo Sari Kidul. Sing jaran leng nang nang cedeknya lagi ana. Burah sapa. Burah lah feelingan yang ke wong wadon sing rambutnya panjang, sing sikile laka. Ngik awan-awan masana demit ya. Ya Zakar Rajum.

101.5 suara Paraman FM The Gala. Sampai kasih Indin versinya Cak Dikin tweet barang Indah abis lah, gak apa-apa lah. Dan terima kasih negara balan yang suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yus Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Tarub Rawuh. Nuhun sewu badai request tembang Kusumaning Ati. Salam celek Kang Gibu Demut, Mama Lani, ada Mbak Nia Jasak Rajum. Ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Sahrul, ada Kang Kofidin, sedoyo mawon kru lan balan yang suara Paramon ya. Sugeng lele red. Hadir Mak Yos, lagune pamer bojo spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart, makasih buat Mak Yos. Lagu jadi sudah dihadirkan ya Mama Ikmah ya, Mama Neng, Om Bambang juga selamat siang. Ada di acara campur sari dan keroncong, amin. Doa yang sama buat Kang Fitara dan keluarga ya. Ada Kang Udin juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Salamnya buat semua balane suara Paramon. Semoga sehat-sehat selalu. Terus di belakangnya Kang Udin Beduga, Kang Raju lagunya Geleng Kalung Nok ya sudah saya hadirkan. Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Tante Dewi Kunti bersama dengan Kang Teddy dong ya. Selamat siang juga Mama Kiu Kiu juga selamat siang. Ada Kang Ahmad Albar yang ada di kawasan Debong juga selamat siang. Buri ini Pak Pramudiono, Pak Bagio makan siangnya sudah selesai, Pak Bagio monggo selonjoran di seat sebelum melanjutkan aktivitas kembali. Di belakangnya Buri ini Pak Pramudiono ada Nyi Ratu ya. Assalamualaikum Mbak Yo, sugeng siang para sari campur sarina sabore dan temen kalau nyewon puter-puterakan lagu ngati puterakan Sekar Banyulangit. Ikin ron salam kagem sedoyo balane suara Paramon, spesial kagem Mbak Yos, matur nuwun tumblak ningting jos wong ireng. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, wong ireng hadir. Salamnya buat semua balane suara Paramon, super sayangnya buat Umi Nia, Umi Nia, Umi Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kemudian bilangnya Wong Ireng ada Yuat yang terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogares juga selamat siang. Ada Om Kasnuri lagi puasa online di sini sementara jare ya. Kenapa sih Om? HP-nya kenapa Om? Anak puasa online anak apa? Ada Kang Delban, selamat siang balane suara Paramon. Ji, terima kasih sudah hadir Kang Delban. Kami. Oh. Kang Dangek juga selamat siang, Mas Dangek hadir di Parasari. Salam-salam buat Jasok Raju, ada Mbak Nia Bugaris, Bang Al, ada Kang Boim, buat Mama Lani, ada Ami, Kang Delban, Afurkon, ada Agustin, ada Kang Akil, ada Gotrok, buat Nyi Ratu, dan buat semua balane suara Paramon. Kia anak ya, sekakambangan sitting keturen ya, jemput Papa HM langsung pandi boyong maring Pemalang. Di Pemalang ikan apa ya, ikan apa ya, manyung, ikan manyungnya enak itu yang di sebelah kiri jalan, seger. Iya aku kangen sama manyung Daramono. Kemudian di belakangnya lagi ada nih dari Bude Erafana, selamat siang jengyo sugeng siang badi nyuwun Sekar Sekar ojo lami, salam-salami pun kangge sedoyo balane suara Paramon, matur nuwun ji. Ada mana tadi ya? Masih ada nih Ibu Bro. Tuh bagus karangannya. Salam buat sekretaris Indri Nita, spesial buat ketiga istriku tercinta. Serius nih, tiga-tiga istrinya dicinta. Cinta dong ya, kan udah dijadiin istri, berarti semuanya harus dicinta ya. Jangan berat sebelah. Pripun Kang Edi, pripun. Gawat ya, wayan ya. Oke, tadi para sari siang di kesempatan siang hari ini hari Kamis di 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice

setelah ini nanti ada Anda Risa hadir kembali menemani Anda di La Nosta dari 2 sampai di jam 4 sore nanti. Terbang terakhir ada Bayu Langit tadi versinya. Ini versinya Nela Karisma ya. Nyi Ratu, menurut permintaan dari Nyi Ratu. Sing lagi panen biro jodoh. Dalam maning pasang tarif ketah ya. Kalau jadi ya, tarifnya pira ya Nyi ya. Ya sudah, 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Yes, Anda Lista pamit undur dari para sari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane download aplikasi nah, nek wis muncul, tinggal

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan krongok na lagu-lagu nostalgia.
3: Di suatu senja, di musim yang lalu.
2: Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM.
4: Beautiful girl.
0: Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Darista di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 10 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia, Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya, dan untuk menemani hari-hari Anda dalam menjalankan hidup ya, hidup yang tidak selalu mulus jalannya. Yang bergabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya dong akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Tentunya yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Damjak 132. Jamal Intuition spesial untuk Anda Balon Sarah Paramon. Dan jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Sarah Paramon. Ada Yesus Andarista, ada Lanosta, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila.

0: dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Kali lagi ya, masih ada Andarista di 101.5 Star Paraman FM Degial di Lanasta. Debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Senandung Rindu Dedi Kadi ya, ini lagu disuka sama Bude Era Fana yang ada di kawasan Jalan Serayum Jasem, Sugeng Siang Mawonji. Oke. Yang mau gabung yuk di 35288 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Palani Star Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amasya. Oh iya.

0: Iya, kirain kemana hari ini?
1: Ada, aku
0: udah ada ya. Oh iya, tadi Jasak ya juga Jasak belum nih kerikerinan teh. Jadi belum sebut ngakak ngikik. Jasak, teh gimana sih teh? Aku udah diberi ngomong sendiri dong teh. Halo, masih ada teh? Lah, aduh teh gimana ini teh? Aku berarti tadi ngomong sama siapa teh? Waduh, ah teh, baru aja masuk langsung nyungzup. Ya di 477 ya kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Siang juga Kang Akin.
2: Siang sepanjang hari.
0: Anji Kang Akin.
2: Ini aku B 88.
0: Iya ya. Kil 88 soalnya kecil Kil.
2: Ini kecil ya.
0: Kecil ya. Jasanya biasanya jam deder mau kan ini ngecari cuil cuane.
2: Iya.
0: Ya wes. Tapi Akil tadi jelas kok pas lagi online ya Kil.
2: Ya pas lagi update ya sinyal.
0: Apa iya sinyal mungkin ya Kil ya.
2: Iya.
0: Oke, request lagu apa nih Kang Akil?
2: Lagu manca.
0: Sing apa ke judul lagi?
2: Unbreak My Heart.
0: Ada kayak kalau salah.
2: Unbreak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Unbreak My Heart. Unbreak My Heart. Heart. Unbreak My Heart. Ada.
2: Ana.
0: Andy Prame.
2: Tony Braxton.
0: Iya, Tony Braxton. Ada, saya pernah munculin kok. Ya, salam dulu, Kil. Salam, Kil.
2: Ya, salam. Buat Mbak Yos. Aku Paramon.
0: Ya. Yeah.
2: Terus, Pak Furkon. Lengkap gue, ini Furkon.
0: Iya, Furkon lah. Pak Pena-Pena sibuk, On.
2: Pandi jodohnya kak ya?
0: Pandi jodohnya kaki si apa namanya nyirat wajah wis oli satu pasangan maning.
2: Ya nyirat lagi ya pun lah.
0: Iya
2: lagi. Pas bangun mas.
0: Agak pun nasi.
2: Iya pun
0: nasi. Iya lagi ancang-ancang iya.
2: Kuat.
0: Iya. Kian saya ki on nyaluk di luruh na on. Swee kok makan pasang tarif. Kita kan mumpung sih ya. Oke, salam.
2: Lanjut.
0: Iya, lanjut. Udah saya siapkan.
2: Oh, Caca. Terus mau Papa
0: R. Nji.
2: Kami bakar madu.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mbak Ilator. Kotro. Kang Kasmuri.
0: Yeah.
2: Kang
0: Delben. Delben pen online. Tapi.
2: Senengnya Delbennya menduhur.
0: Dangek, dengar. Mister Gotrok, halo. Iya, Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila Tower.
0: Kang Akil bisa nendang teteh ah, aja nenek. Si Mbak Ila. Nasi bela lagi apik ya?
2: Iya, Mbak Ila lebu.
0: Kang Goim. Mas Akil kenalan oh Nyong Boim pangon pitik iya. Pangon pitik apa kue? Tukang angon.
2: Oh, tukang.
0: Iya, ngomongnya pangon gue apa? Tukang pangonan ya?
2: Iya,
0: pangon pitik itu sih, tukang. Aduh, angon kok pitik. Iya, kecil masa pitik sih. Apa kayak ya? Macan buat apa asli gelo. Om Kasnuri, Om Kasnuri, sing lagi enggak bisa online. Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Kang Iton. Iya.
2: Papa terus kok
0: apa lagi?
2: Ya Gustin Miki ya
0: Anji.
2: Terus kok halo.
3: Assalamualaikum. Selamat siang, jelang sore.
0: Iya Delben. Nambah kerungu sarannya Delben ya. Kayaknya mau dele ya Kang Delben.
2: Terus kok sama nih Miki.
0: Mbak Amkebang Pang.
2: Mbak Amkebang Pang.
0: Amrul sudah?
2: Amrul.
0: Iya.
2: Terus apa Arul ya?
0: Bude Eravana.
2: Bude Eravana. Terus Yuwatri.
0: Wa Atoma'i.
2: Ya, Yupan ngomong Yuwatri.
0: Wa Atoma'i.
2: Terus.
0: Kang Sarno Yumarti. Tanggane Wa Ato.
2: Yumarti. Bangnya.
0: Ji.
2: Eka Tonjong.
0: Oke.
2: Terus.
0: Lagi.
2: Tanggane Nyong Itungan.

0: Ya, hitung mancung tanggamu yo.
1: Iya.
0: Berarti si uran apa ya? Berarti ngono ya. Sama ya. Perboboan ya. Pergelelengan ya. Perglundeng glundung mangan duru nudul HP. Glundeng glundung mangan duru nudul HP. Ke siapa? Lah Kang Doli ke jangan-jangan ke. Ya di belakangnya Kang Agil. Halo selamat dan siang jelang sore. Ya. Suaranya iya sih kecil sih sak. Aku ya, emang Titan ya, Kang tadi ya bisa ngerti ya. Yos lagi ini, lagi flu. Kok tahu? Dalam?
1: Cina mampet di Cina orang.
0: Ya, yang satu mampet, yang satu unggu, yang satu mampet, yang satu unggu. Kayak gitu. Mari. Nyuli wulu. Oh iya dari ini wahin terus ya. Hahin ya.
1: Hah,
0: sih. Kang Boim, kue ngomongnya Miki ngomongnya ngingon apa ya? Kue arane apa artinya sih? Oh, berarti tukang angon ya? Lu, aku nemen ya masa tukang angon pitik.
1: Ini benar, suran kaya
0: kubal. Kue pitik asli apa pitik-pitikan? Masih ngingon pitik lah kecil banget. Ya, ya sisan apa bebon, bebone ayam, jago. Ya, apa ngingon embe ya. Ayang ngingon ayang embe ya. Apa cilik disit. Oh, maksudin ngingone awit pitik. Oh, carane kaya kue ben dadi ayam dingone disit awit cilik. Oh, iya ya.
1: Ya
0: ora tahu cilik nyong. Ora tau cilik. Ora, ujug-ujug kaya kiye. Ujug-ujug dene semen nek. Iya, kan. Ya kan aku mengar pe kuburan. Kan kamu yang suka bilang kayak gitu. Iya ya. Ya kan, aku kan anak siluman. Siluman dae ya pindah rek. Bang. Kang Delben kayong aku disit pernah kerungu nama kue waktu penyarek Kang. Oh iya Kang Delben bu orang arti. Aku mek kenal. Yuatri.
2: Jasak.
0: Ebi mek pedot. Ngoy ya nak nang.
2: Selamat siang.
0: Jasak. Selamat siang Jasak.
1: Selamat.
0: Ya, ke sing sefrekuensi karo Mbak Dik ya. Munculnya jangan ana casak mlebu. Sore Pak Guru, suaranya kurang atas sak, iya sak. Iya suaranya kecil. Tadi beok. Permangan apa ngono ora? Duduk karena perkara barmangan apa sampean? Ya ora, ya bukan barmam apa, kedondong. Akhirnya suaranya dadi ya apa ramane? Oh ya, ngene uya bae ya, engko dhewe minggu digawe ya ya. Ya, engko digawe lho ya aku kilingane ya. Iya, ngono-ngono nyong berkali-kali wahin. Ya. Ping-pingan wahin no. Mbak Ilah Tower. Iya. Kang Amrul, halo jasa kerajum, angon pitik sih, angon pitik kue mau carine Kang Boim.
1: Kang Boim lagi ngindangi
0: bayi ne ayam, ya, dongane kue jasa kesisan diindangi ya Kang Boim. Karena si balita, angel keprime, cerengkeng ya, ngindangi sampai nih cerengkeng, pada teol awak kan betut, boyok kan betut.
3: Tuh.
0: Enggak disit di sana pedot-pedot ya.
3: Suaranya jasa jauh. Jadi aku dengernya simpang siur. Jauh suaranya.
0: Ya, Sak. Ya orang sedep ya,
1: Jauh.
3: Ya. Dia ngomong
1: Android
3: money. Ya ditiup, Sak, kok kecil suaramu.
0: Aduh. Kalau lagi penggemar sampean Sak, jadi ini kayak elom dan suaramu cilik, Sak. Yakin. Ya ora sam, ya sedit bol nama ning. Sampai suaranya hilang, enteng wis sampai suara enteng.
3: Alhamdulillah, Sak, wis nyampe rumah.

0: suarane Ayang Jasa.
1: Nah, ya, waduh ya. Suarane dibener namaning sakwe pisane kaya yang kan Jasa. Ya Jamila kurang seksi, lumayan. Jasa si imut-imut ya Mbak Yos, si balita cari Amrul.
2: Di online ne kayaknya nang Longan bukan Mbak Yos.
1: Iya Pak.
2: Jasa kerajum
1: bisa nih sak ya.
3: Nongrot
1: Delben kan muncul Mbak Yos penggemaran Mbak Am bukan. Dulu katanya Mbak Am itu pernah dengar nama Delben. Berarti bukan Delben ini ya. Kemien zaman radio nganggu kupon pernah tapi duduk. Oh nama Delben. Iya. Lagunya dulu apa sak lah kayak yang nongane dindangi nemen mir jebule suarane sauprit. Iya diindangi nemen-nemen suarane sauprit sampean. Aduh pendengar kecewa, pendengarmu penggemarmu kecewa dong. Kasihan mereka ya, mereka tuh ya sudah menanti-nantikan suaramu dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Sekali muncul kok suaramu kayak gitu tenggelam.
3: Ya.
1: Lagunya dulu apa Jasa?
3: Amiti kalaone.
1: Koro mikir kita.
3: Apa?
1: Koro mikir lagi.
3: Koro mikir lagu tuh apa? Turup,
1: Kenalo. Amin.
3: Semua manat mana, semua bermanat. Jumbo, mak enak bumi jawa. Jumbo, menteri kesehatan. Mama Alisa, Mama Ikma, Mama Wiwin, Mama Sarol.
1: Okay. Ya.
3: Yeah.
1: Ya, mau kayak kupingnya dijembreng ya. Penggemar Jasak tolong kupingnya dijembreng.
3: Ya Allah.
1: Ya, iya saya tahu, tapi kan mereka wong pengagum pi mesti ngarane pengagum kan sangin demene. Kayong ya dan begini nen cukupnya disuwek ngono nen ya. Jasak. Suarane endi sih sak ya ku. Suaramu. Kang Boim ngomong apa Kang Boim? Tetesi minyak nang bolongan ne ben logro coba sis. Daripada angon pitik sekandang, biasane kandange saambene sawah. Mending angon Jasak bae ya Mbak Yos kaya Kang Boim ya. Iya kakean nang pitik. Ruwet. Wong ireng selamat siang Jasak Rajum. Iya. Amrul ta. Nyong radione volumene wis pol Mbak Yos, tapi suarane Jasak ya seuprit ya. Suaramu dilepas dulu ya. Kemudian kamu beli minyak tanah ya. Cemplungin suaramu ke minyak tanah biar mengembang. Ya, kalau memang tidak kuat dikembangkan di minyak tanah, ya kamu beli itulah ya, pengembang soda kue ya. Soda kue itu di mut-mut. Kalau enggak bisa ngunyah di mut-mut gitu ya.
3: Pak
1: Ratu. Hah? Ya, usaha ikhtiar. Ikhtiar ya. Suara supaya pengagum Anda itu ya tidak kecewa.
3: Karena
1: nongkrong ngonyong wafir. Oh iya ya. Ya ora apa-apa mandak ben marani. Ama Elsa suaranya pedot.
0: Dicemplungin ke minyak tanah.
1: Primen ya suaranya pedot-pedot Ma Elsa.
0: Tanah sekalian diobong dibakar. Dilembir.
1: Iya sak, mohon maaf lahir batin sak. Itu sepertinya suaramu itu sudah kadaluarsa ya. Sehingga saya kasih saran dimasukin ke minyak tanah, tapi kata Mama Elsa nanti diobong sekalian. Ganti suara yang baru sak.
3: Ya
1: wes. Sampai nih latihan nyanyi Udina Minggu. Sampai nih latihan nyanyi Udina Minggu.
3: Kenapa?
1: Udina Minggu. Judule, ya karena sampean yang sementing hidup joget. Ya sampean milih deh, bang yang sementing kan hidup joget. Kau nerima saweran. Sementing yang hidup joget kau nampani saweran. Sawerane kang Joko Dingkir takenteni. Ya wes.

0: Halo, kenapa ya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Asal kau bahagia, asal kau bahagia. Apa mau?
0: Demi kau jadi apa?
1: Ya, demi kau bahagia. Rati Purwasio ya.
0: Ya.
1: Judulnya Duduk Kue Tahu Sak.
0: Apa?
1: Demi kau bahagia.
0: Ya.
1: Ya wes. Nyacak tak kau kenaning dukun sak. Cara negang poem nyacak tak kenaning dukun. Ya, ayo mengkhawatirkan ya. Jangan-jangan upo happy kirimane upo happy. Suarane sampean jadi hilang. Ben ora kena gong rayu yos. Ora kena gong rayu penyar. Ya nyurang ngerti. Kita jangan-jangan tok ya. Kang Joko tingkir, disebut Kang Joko. Kang Joko tingkir. Pok, ke primi bisa nih soalnya sesak kayak gipo. Aduh, aduh Kang Upo tidak main-main ini. Upo. Apa-apa, jadi ini online. Oh, kamu yang online. Jadi ini kan klarifikasi ya. Ya, membuat duduk klarifikasi. Memang terang-terangan ngomong. Makanya ben online kan nanti dia klarifikasi ya. Kita kan pancing dulu biar klarifikasi. Nggak klarifikasi ya. Ya, membuat malah ngaku ayo.
0: Ping marah.
1: Ayo, Bispo. Bispo. Apa? Nyora sih depan tanda tangan. Mangar nganis. Upo lagi ngasep mayos. Iya, Pam. Cara mata-mata nak sih di finake ngono ya sak ya halusan esak. Cara nemam nganis ora krungu Mbak Yos lagi ngasep ya kowe. Ngom pedang mlebu men nyoba mata-mata nak tahu ya kowe. Iya, ngasep ora ngono kena kaya akil ngono akil. Iya. Iya CCTV ini ake, kupingnya juga dijembreng ya sak, bisa kerungu.
0: Kupingnya
1: ke Indonesia tuh mau.
0: Langkung. Terus
1: yang banyak. Ya, sama-sama.
0: Ya,
1: pelakunya ya. Gune ya. Ya.
0: Bener.
1: Iya. Iya. Harusnya
0: jangan ngosok.
1: Oh iya, ya sampai orang ngosok tadinya sih ngosok kok. Iya, kentenan dong. Itu Teh Agustin. Teh, maaf lahir batin mengapan saya Teh Agustin. Nanti masuk lagi dong Teh.
0: Kutu masalah sampai salah.
1: Ya tapi kan melas. Durung koper nyaluk lagu. Soalnya Teh Agustin kalau dia masuk di online itu kayak excited teman, senengin teman-teman ya. Iya. Orang sampai kayak ini aja.
0: Ya. Online ya.
1: Iya, jangan nyoba online ah. Android tem sakti nyong tak takon. Nyong. Sak serius tak. So. Berarti tuku si pulsa reguler ya, Sak?
0: Iya.
1: Iya wis nyong tak online ya, Sak. Iya, tak. Ya ben pro nyong misalnya online mari ngeria. Ya kayak yang waku tuh cak tukarane kayak yang ora pantes ora. Oh, iya wis. Ya lilin ngundulin yang bisa pot. Sampai ini senang kayak kue lagi lombo-lombo ya. Oh, penyaremoni gampang. Nyokokonnya bukti kelana apa.
0: Ya iya bukti
1: kelana. Bukti kelana. Ngelebok nak kue pensil maring bolongan botol ya. Ya iya kok nyacak. Iya kok ngancak. Iya liat tapi cacilik jangan ditutupi meripate. Bisa nek. Tua-tua kaplak orang tutupi matane jelek sampean kangenan.
0: Ya,
1: kan
0: coba bawe ngatak asatan akali online. Karena penyanyi aneh bisa apa orang ngatak.
1: Iya wis nyong saya buktikan esok ya. Enggak dong nyong jebule mlebu berarti nyong arane apa sak? Nyong arane siapa? Yu siapa? Yu Kangkang. Hah? Oh, menut oh, sakti kok menut ya nun. Karena apa sak? Iya.
0: Ya.
1: Oh kayak gue akhirnya nyerah ngonong. Oh berarti kamu jiwa online nya kamu belum jiwa online nya belum dapet nu mama Nadia. Nah nu.
0: Belum bisa meraba-raba arane primen ngono.
1: Iya. Ya wong
0: cara
1: meraba dia
0: kan
1: nang kok. Sampun belum ngerti carane meraba buat online ya. Ya mana? Wis. Mama Ikma. Eh,

0: durung bisa. Ahmad Albar sak.
1: Ahmad Albar.
0: Ya wes, waalaikumsalam. Dumlak ting ting. Untuk ada balon yang saudara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin V mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linter dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama Vimata ini harganya Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damjak 130 ya. Iya, ki sayang banget iki jasa online teman-teman ke suarane. Bu, mari di suarane. Sing bisa konek ya stok pendengarnya, tapi aku juga dengar kecil sih sak, apalagi mereka yang di dengar lewat radio ya. Unbreak my heart, Tony Braxton. Au au. Ayo suara pitik kayak Kang Boim. Au au. Kang Akil, monggo Kang Akil.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan serem.

0: buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul, dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Abi antar ke pasar.
4: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
3: Kenapa, Mi? Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya.
4: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
3: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo. Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Vitama ke apotek deket pasar. Kalau keluar rumah, Vitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
4: Oh, ya udah atuh. Ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
3: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
4: Idi.
1: Vitama, solusi kemelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain di BPOM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di Redang.
5: Produk dari PT seperti Habutop 9588. 09319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Star Paramount FM Tegal, ada Forever and One, Halloween ya. Ini lagu disuka banget sama Mas Amrul ya, yang ada di kawasan Purbasana. Kemudian sebelumnya ada juga satu tembang pop manca dan miliknya Dolly Parton, You Are. Lagu tersebut disuka sama Mas Delben ya. Selamat sore saja untuk Anda. Ya, mau gabung lagi yuk di sahabat kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Suara Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga
1: Paramon Kidsnya sepanjang hari.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Enji.
1: Habis
0: diguyur hujan. Oh, di sini enggak hujan. Kangen sama hujan deh. Iya kan udah lama ya kemarau ya, udah lama tiap hari panasnya cetar.
1: Iya, biar apa ya, biar debunya
0: agak benar. Adem. Debunya enggak ya, efek dari ini ya, efek dari debu vulkanik ya.
1: Iya.
0: Efek dari debu vulkanik di kejadian di musibah di Anak Krakatau kemarin yang di Jakarta.
1: Iya, makanya kemarin aku minta grupnya Krakatau kan.
0: Oh itu, iya. Menyesuaikan, menyesuaikan musibah yang saat ini sedang terjadi ya. Tapi kayaknya sih udah aman perkembangan
1: aman.
0: Hari ini kayaknya sudah mulai menjauh.
1: Iya, ke sana, di sana yang jauh-jauh.
0: Oke, Wong Ireng, selamat sore Wong Ireng. Kang Delben. Kang Tohal Arobi. Ya, ini lagunya dulu apa nih?
1: Lagunya Pondok Cinta.
0: Oke. Okay. Ya.

0: Ya, teringat sama masa lalu ya. Pondok.
1: Masa lagu itu aku aja
0: SMA?
1: SD.
0: Berarti dulu banget ya. Ini di era berapa sih munculnya, Fir?
1: Tahun berapa
0: ya, mungkin 80-an ya.
1: Iya.
0: 70, antara 70-80 lah ya, Nyi ya.
1: Pokoknya aku lagi SD.
0: Oh iya, masih SD, berarti udah lama banget di antara era-era tahun segituan.
1: 87, 88.
0: Segitu ya. Oh, antara ya. 8 ya, 80-90-an.
1: Iya.
0: Oke, okay, salam ya. Monggo.
1: Salam buat Kang Akil. Terus Mama Lani yang baru pulang.
0: Mama Lani baru pulang ya.
1: Iya, dari Semarang. Semoga selalu.
0: Amin. Mbak Nia Bogares.
1: Mbak Nia, selamat ya. Tahun.
0: Bunda Oka, Bunda Oka.
1: Bunda Oka. Mami Tika Leon.
0: Ji, Kang Fiter.
1: Kang Fiter, Fiter.
0: Iya.
1: Fiter gotrek, gotrek.
0: Tahun 80-an aku si bayi nyi.
1: Sampai si bayi.
0: Iya, iya. Nembenya prol ya, Kil. Mbak Nia Bogares sudah tadi ya.
1: Iya, aku udah umur 8 tahun
0: Mbak Nia Bogares bisa ngirim foto dua ene Kang Mas Parjo karo Mama Ikmah. Idir pun teman senok.
1: Iya,
0: lagi berbahagia
1: iya,
0: ceritanya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Om Kasnuri.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat sore juga.
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri. Selamat sore Nyi Ratu.
1: Selamat sore juga Kang Jabidin bareng Ibu Bisri. Terus Ami Parmatu bareng Milela. Terus Mama Kiwi bareng Kang Jabidin.
0: Kang Fiter.
1: Kang Fiter. Uar-uar. Kang Furkon lagi ngumpet, nggak mau nongol.
0: Iya, Kang Furkon, kenapa Kang Furkon? Iya, sengaja kayaknya kakak sengaja pengen kita pada ngoleti.
1: Ini udah 2 hari nggak komunikasi sama aku.
0: Oh, katanya kenapa Nyi?
1: Cemburu kali ya.
0: Uun masalah selalu kayak gitu ya Nyi ya. Kayaknya kena di tenis kayak bocah ya. Dan tiba-tiba orang muncul kayak karena lagi menahan rasa sakit di dada. Oke. Iya.
1: Mbak
0: Ila Tower hadir. Wong lorowan lagi nang Pemalang, Mbak Ila. Kang Parjo mana mampir maning maning Ratu kebegna apa kayak ngonong ya.
1: Pemalangin dia.
0: Embu gue lek ceritane lagi berduaan jalan-jalan maring Pemalang.
1: Tapi apa kalun-alun ke mana ya?
0: Iya, tapi Evane lagi lancar ku sih gadine dolen-dolen bae sama Mama Ikmah.
1: Iya. Ya Kang Parjo.
0: Iya, Kang Parjo cepet nun gercep ya. Tapi ora kalah karo Mama Lani begercep bisa li.
1: Itu kan mantan kayak lagu itu sih. Dugu ketan ning papatan
0: paling
1: mantan kaya mangan jangan ngetep.
0: Tapi mungkin ya benar, tapi mungkin gini nih, ada benernya juga kenapa kita balik ke mantan, karena kalau kita menjalin hubungan sama orang yang baru, kita kan berarti butuh adaptasi lagi, ya kan? Kita belum mengetahui apa namanya baik buruknya orang itu, mulai dari awalnya kita harus bisa ngimbangi. Kalau yang kenapa pilih yang lama? Mungkin karena sudah tahu baik buruknya dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya.
1: Iya.
0: Cuma mereka yang tahu alasannya ini ya.
1: Iya.
0: Cuma mereka yang tahu alasannya.
1: Iya. Sekedar lagu Kang Parjo. Karena ada lagunya.
0: Iya, ada benar. Iya. Podo karo mangan jangan nget-ngetan.
3: Iya, dalam
0: iya, Mama Kiwi.
3: Seruput
0: lagi.
3: Pas setan nek.
0: Apa Len?
3: Kayak apa ya?
0: Apa-apa-apa. Alah. Mama Kiwi.
1: Oh,
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
3: Iya. Pas setan kritik puting.
0: Wong pan ngomong pas setan be mikir disir pas setan apa ya?
1: Kritik puting.
0: Kritik puting, Mbak Yos. Mbak Yos aku hadir, Mbak Yos. Kang Boim.
1: Mbak Im.
0: Rin. Boim luruhna oh Rin. Sing branca aja sing warang loh Rin ya we. Sing warang soal Nyi, jangan-jangan kena dia curhat apa ya Nyi ya? Luruhna sing branca aja sing warang. Sing warang wis duwe. Jangan-jangan masing warang wis anak wis duwe. Kepan luruhna sing kalem. Iya. Iya, sing kalem sing kaya kedebuk.

0: Oh, pan ngomong karo wani ya Mama Kiwi ya.
1: Iya Mama Kiwi.
0: Yang pengen tuku kue, tapi karena sangen meneng ora wani ngomong.
1: Tahunnya ya.
0: Iya.
1: Sing nyanyine Temar Kotep Bang Sawun.
0: Iya.
1: Iya. Terus Mama Kamisa tersayang juga. Mama Wajrah juga. Terus buat Kang Waem, Wa Atamai.
0: Iya.
1: Kang Teji Dewi Kunti. Pak Gondrong Umi Habibah. Mama Saada Om Awan. Pak Uya Ma Uya. Mama Ari Papa Ari. Pak Acong.
0: Iya.
1: Yang di Sarayan. Kang Adi Bagianten. Pak Hancung yang di Marga Sari Sana. Yang Madura siapa ya?
0: Yeah.
1: Oh, siapa ya? Mama Elsa ya?
0: Yeah.
1: Iya, Madura.
0: Mama Lani, Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani yang baru pulang.
0: Iya, makanya aku bilang ya, kan cuma mereka yang tahu alasannya ya, Nia.
1: Iya.
0: Kalaupun aku tahu, ya agak-agak tahu ya. Ya paling-paling yang paling tahu kan mereka berdua. Alasannya apa?
1: Iya. Ya, Merjo itu sekedar lagu.
0: Enggak,
1: kan
0: Mama.
1: Cuma niru lagu itu aja Lili Karisma.
0: Ya wes.
1: Kangen sih, udah momot.
0: Iya.
1: Ya. Ya udah. Sampai buat Mbak Ya, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Iya, lagi voice teh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, terima kasih. Iya, nanti. Ya satu lagi. Iya, tadi Nyira tuh 477-nya ya. Halo, selamat sore. Balenya
2: selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Terus
0: akhirnya
2: sepanjang hari. Assalamualaikum Mbak Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mania? Aku fokusnya ya. Kemana-mana ini. Soalnya ini ada WA.
2: Sehat ya Mbak Yos ya.
0: Sehat alhamdulillah Nyiratu. Mbak Nia, Mbak Nia.
2: Lagunya apa ya Mbak?
0: Lagunya apa Mbak Nia?
2: Berkulung ombak laut biru,
0: kau apa? Teman. Oh, antara hitam dan putih.
2: Oh, ya. Antara hitam dan putih.
0: Ya, sing lagu ne ketawa. Ketawanya bisa dihitung. Oke. Oke.
2: Itu Aitone.
0: Ya.
2: Malani. Karo Papawine ya. Kang Akil, Bapak M, Mbak Agustin, Kang Doli,
0: Kang
2: Dini, Kang Aryo, Mama Hasna bareng keluarga, Pak Eka, Mas Erwin, Pak Eka, Mas Anjan, Bu Ida, Upo Happy, Bang Al, Kak Uon, Ami Bakar Madu Melela, terus Kang Mukhtar, Kang Mama Note, Kang
0: Rizal Mama Kiu
3: ngaraja lo kai catcher yang menang bae Mbak Yos. Catcher nyakangnya kan harus menang
0: bae. Mama Kiwi ya.
2: Mama Elsa, Mama Kiwi.
0: Wong ireng. Iya.
2: Sore. Terus
0: Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli sama sore Kang Boim ya, mikirnya Kang Boim
0: Pak Patun
2: ya.
0: Pak Jabidin Ibu Bisri.

0: Apa lagi?
1: Mama Tia, karo Mbak Gus Boiler, Mama Alisa, karo Mbak Gus De, Mama Enok, siapa, Kastori, karo Mama Wiwine.
0: Terus Delben, Mas Delben, Mas Delben.
1: Oh iya, Kang Delben.
0: Bunda Oka, Bunda Oka.
1: Bunda Oka, Kang Sore. Terus Mami Tika Leonia.
0: Gue Mama Iqbal kirim foto, maksudnya posisi lagi di Pemalang, Mbak Nia.
1: Ya mikir lagi istirahat yang kerja.
0: Oh iya, lagi istirahat terus kirim foto ke Mbak Nia.
1: Orang gue lagi kayak vece.
0: Oh vece, terus Mbak Nia. Oh colong-colongan.
1: Terus tak sekerimut.
0: Aduh, Mama Iqbal terkonek. Tapi

0: berapa sih dia monitor sih? Tapi tadi monitor di Parasari apa ya? Berarti oh, ini mbak ucun, ini mbak ucun. Oh iya iya.
1: Orang mengatakan mau. Kuntan balik.
0: Oh iya.
1: Balik.
0: Oh streamingan, berarti streamingan. Soalnya dia bilang aku hadir mbak Yos kayak gitu sih.
1: Iya.
0: Yeah, lagune gue lo, lagune mau apa dana ya? Pamer bojo. Yuwatri, Yuwatri. Selamat siang mbak Nia.
1: Yuwatri, kalau Mas Nuhane ya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: apa lagi?
1: Budi Habibah, Pak Dekondro.
0: Kang Tohel, Kang Tohel Arobi mania.
1: Kang Tohel Arobi sama sore.
0: Ahmad Albar.
1: Ahmad Akbar, Hidung Mancung.
0: Ya. Kang terus, Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Purini ya, karena Pramudono ne.
0: Mama El, Mama Purune. Elsa.
1: Mm-hmm. Mama Elsa ya selamat sore Mama Elsa. Terus buat Mbak Ila.
0: Mbak Ila.
1: Mm-mm, terus buat Mama Lani ya.
0: Mm-mm.
1: Terus Mama Nadia, Mama Nunung, Mbak Bibi Belpa,
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: Mbak Am Kembang Pang, Mama Sira,
0: Mbak Ina Bumi Jawa,
1: Mbak Ina Bumi Jawa, Pemaktuk Mama Lidia, Kang Parto, Kang Udin.
0: Mm-mm.
1: Terus Abah Sarul, Karo Manisane ya.
0: Yeah.
1: Bu Nelson, Karo Bumandore.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Pak Awang, Karo Mbak Sadae, Bapak Uya, Mama Uya, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Wajra,
0: ya.
1: Mama Wajra karo Nek Marcele. Terus Mas Begito karo Mama Hirmane ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Kang Dasak ya, Krumah Juwadae, Purone Bapak Asikin. Terus Mama Frida, Santo yang tahu.
0: Okay. Semuanya saja ya. Iya. Ya. Oke, okay, Mama jadi, Ikma, jadi, Mama Ikma aku hadir Mbak Yos.
1: Nok Ikma.
0: Puas kon ya lagi berduaan di screenshot fact check. Yes. Oke. Oke.
1: Ya wes mau
0: kepepet lah. Iya. Oke. Mania, sampun.
1: Halo.
0: Iya. Iya.
1: Super spesial mana kok tiga darah mana saya?
0: Oke.
1: Super saya.
0: Ya.
1: Cuman ya mbak.
0: Ji, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak-bing-bing. Cus-cus. Terima kasih. Ada mbak

dicokot cokot casak. Ya, dengan balasnya suara parawan tetap semangat sehat ya dengan mengkonsumsi Habodop setiap hari ya. Habodop ini adalah suplemen atau obat herbal yang terbuat dari ekstrak jinten hitam atau habatus sauda. Habodop ini berkhasiat untuk meredakan nyeri asam lambung, kemudian dapat membantu meringankan sakit anemia, bronkitis, membuang racun, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian impotensi, asam urat, mah dan diare, dan keluhan penyakit lainnya ya. Habodop juga dapat dikonsumsi untuk menjaga stamina dan juga dapat dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh supaya aktivitas kita ini bisa berjalan dengan lancar. Harga Habodop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Bunda Oka nanti kalau waktunya nyampe dihadirkan ya. Untuk yang sudah request lagu semuanya sudah disiapkan, tapi nanti tergantung waktu. Nyeratu. Monggo.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor 100.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degal ya. Sadar Bang Bapak Nostalgia, ada dari baliknya Dian Pinsesa. Kuncup hati layu pasti mana judul lagunya ya. Ke

0: lagu ini disuka banget sama Bunda Oka ya, yang ada di kesan desa Grogol. Sugeng santan Bunda. Lagunya Mbak Am juga, requestnya Mbak Am Kemangpang juga sudah saya hadirkan ya, Inka Kristi yang berjudul Rela. Ya, dan terima kasih untuk Anda Balanya Suara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Mr. Godrock. Mr. Godrock yang ada di kesan Pemalang, selamat sore. Kemudian Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat sore. Ada Mbak Am Kembang Pang, salamnya buat Mbak Mudrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Kupat. Ada Mbak Tari buat Rinil, ada Mama Lani buat Dede Gani. Apakah sudah pulang dari Semarang? Sudah tadi ya. Kontrol rutin, semoga ada perubahan dengan pengobatannya ya, amin. Lagunya Rela sudah dihadirkan ya dari Mbak Inka Kristi. Kemudian di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Nadia ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Papa Nek Uye, Mama Nek Uye juga selamat sore. Kemudian ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore, yang baru pulang dari Semarang ya Mah ya. Kang Iton juga selamat sore. Selamat sore Mbak Yo. Salam buat saudara Setara Paramon semua ya, buat Balan Setara Paramon. Spesial buat Nyi Ratu. Apa nih? Kirim lagu Mbak Yo, Bila Kau Seorang Diri dari miliknya Nur Afni Octavia. Kemudian mana nih? Lagunya buat Nyi Ratu. Nyi Ratu dapat lagu dari Kang Iton. Tadi judulnya Bila Kau Seorang Diri ya, tapi ini waktunya enggak tahu ya, nanti kayaknya enggak nyukup ini soal terakhir request lagunya Mbak Nia yang akan dihadirkan. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore Pak Yos, Andarista. Amrul di Purbasana Tarub hadir, Lanosta hitnya sepanjang hari. Request lagunya Halloween ya, Forever and One sudah dihadirkan. Salam celiknya buat Bude Mut, terus buat Mbak Nia ada Jasa Kerajaan pada Kang Asnuri, ada Tete Agustin buat Kang Sahrul, ada Memelani buat Kang Doli, ada Kang Parjo buat semua kru dan Balanya Suara Paramon ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Maya semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Kang Amrul ada Kang Joko Tingkir. Mani-mani ngong beda man. Itu doyan dapet. Orang Mbak Yos doyan apa? Bakso sing gede nemen. Singnya setau rasanya. Iya, gede nemen dong. Bakso gede nemen. Waduh, gus pokoknya ya Kang Joko ya. Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Ahmad Albar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Selamat sore Mbak Is, Bunda Oka hadir. Salamnya buat semua Balanya Suara Paramon. Lagunya Kuncup Hati Layu Pasti ya, sudah dihadirkan spesial buat Bunda Oka. Di belakangnya Bunda Oka ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yos, kawasan Banasari Utara hadir. Lagunya Dong Ramin Jebisa yang sudahlah. Ya sudahlah, adanya miliknya Roni Sianturi. Kalau yang Ramin Jebisa enggak ada ya, belum ada. Salamnya buat Kang JJ, ada Mbak Am, buat Mbak Ila Tower, ada Mama Elsa. Terus buat semua Balan Estara Paramon ya. Ada pantun Mbak Yos, Anavia Valen tuku obat sandalem betat. Ana Barohana tuku bubur maring keramat. Aja pada kelalen sobat, malam Jumat pada donga kena ahli kubur. Senajan cuma sak kalimat. Ana manuk puter nyolong, ana manuk puter. Ya, manuk puter. Medoke konangan ya saya. Manuk puter nyolong salak ya. Ora waleh. Tuku madu sing layani lagi turu. Ke sing diarani karakter anak soleh sing kudu ditiru. Ana malam rere numpak ulanage. Ana mama rere numpak ulanage dikintil kuntil anak karo butaijo. Buat penyare semoga tambah disayang nak bojo. Lah kowe ta tepat. Ajaman-ajaman jasak disayang jasak aduh. Ngo busuh adene ngosak. Di belakangnya Kang Tohal Arobi ada Zelben, Zelben. Nambe muncul Mbak Yul. Tadi kan Mbak Amtan taunya dulu ada pendengar yang namanya Dalban. Ternyata berarti bukan Dalban ini. Ini Dalban pendatang baru, Mbak Am. Baru muncul penggemar radio sih, tapi pasif ya Dalban ya. Katanya sering ya dengerin pendengar radio, suka sama radio ya, cuman pasif, enggak pernah muncul, enggak pernah WhatsApp. Ya, enggak pernah apalagi online ya. Dulu zaman radio nganggu kupon itu juga dia dengerin. Tapi namanya juga bukan Dalban begitu ya. Lagunya You Are Dolly Parton sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Dalban ada Selamat Sore Mbak Yos, ada Fitter di Bengle hadir di acara Nostahiknya sepanjang hari. Salamnya buat Piol, ada Kang Akil, Ur, ada Kang Parjo, buat Kang Doli, ada Bang Alvin, ada Afurkon, ada Kang Edi Dados, Besak Raju, Mama Lani, bersama dengan Dedek Ganinya. Kemudian ada Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, ada Tata Agustin, Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Om HM, ada Mama Nadia, buat Nyirat dan buat semuanya saja, buat Mbak Yo sehat selalu. Ya itu Tata Agustin gak masuk lagi tadi ya. Besok dicoba lagi ya Tata ya. Waduh, long-long minum nih Tata, bismillah pun nemen-nemen ya. Belum apa-apa sudah nyoblek deh. Kemudian di belakangnya Kang Fitur ya, Kang Akil juga selamat sore, terima kasih Kil sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga selamat sore. Ada selamat sore Mbak Yos, muncul lagi Mbak Yos dari Mbak Ilah Tower. Salamnya buat Malani, ada Mbak Nia, ada Kang Parjo, buat Jasok Rajo, ada Kang Amrul, ada Teh Agustin. Spesial khusus lakon, buat lakonnya Paramon, semoga kompak, amin. Tembangnya gendong Kang Akil deh. Ya, make us digendong Kang Akil, Mbak Ilah, sampun. Lagu ini sudah munculin, padahal gendong Mama Anjeli, Sugeng Sonten Ji, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Kang Boim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Hingga luk diluruh na wadonan. Wadonan apa? Nyirat tuh gak nyariin wadonan, tapi nyariin ini ke jodoh sing bakal, nyariin ini jodoh sing bakal jadi bojone. Habis duwe Kang Boim ya ada gelem mau nyirat tuh. Mama Kiu Kiu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kang Sabutnya ya. Kemudian Wong Ireng juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balangnya Sarah Waramon, sepersayangnya buat Umi Nia, Umi Nia, Umi Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Yuatri, Yuatri juga selamat sore bersama dengan Mama Snuha, Mbak Am juga selamat sore ya. Terus ada Mas Dangek, Mas Dangek hadir di Lanosta, salam-salam buat Jasak Raju, Mbak Nia, Bu Gares, ada Bang Al, ada Kang Kob, ada Kang Boim, Mama Lani buat Kang Delben, ada Afurkon buat Tete Agustin, ada Kang Ura, ada Kang Akil, ada Nyiratu, dan buat semua balan Estara Paramon. Pak Jabidin juga selamat sore, assalamualaikum Mbak Yos, dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Wisri, salamnya buat Tete Agustin, Mbak Nia Pangka, Nyiratu, ada Bu Demut, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Kang Furkon, Jasak Raju, Mama Ganis, ada Mama Lani lagi, terus Om Kasnuri dan buat Om Kasnuri dan Mama Wiwin, Bang Alami Bakar Madu dan Umi Lailanya, ada Kang Doli, buat Mama Kiwi dan buat semua balane Stara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih Ji. Mbak Nia Bogares sede singpan noli kamir Pemalang ya, sing lagi ngenteni kamir comal sing Kang Mukhtar. Ayo kue Kang Mukhtar ora tau mampir studio ya. Balangna apa ngono saler longler. Iya, kue sengarane apem, apem apa sih Kamil Comal kue Mbak Yos, jaring ing sore keseng ya. Ayo sekane sapa. Bledek jebrek. Ciri-ciri nih aku temen nih kayak gue. Aduh, kayak gue penasaran gini ya. Kamir comal, anak jebrek, anak ireng keseng ya, anak metuk. Ampun DJ Mama Ikma, aku orang request Mbak Yos monitor selalu. Ji, matur suwun Mama Ikma. Have fun ya. Have fun karo Kang Mas Parjune ya. Aduh, luket ya jebule seke luket ya. Mama Nizam ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Pi.
1: Orang kecuman maling bayar selah. Karena kalian kok bayar terkawin sih, san gak nyong sumpulung kulit iya.
0: Alah, nyong ngerti. Alah, nyong ngerti permecingi. Alah. Jasa kerajim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Iya, Kang Pi, emang ada laka-laka ya. Iya, wis makan aja di sia-sia. Ya minimal dihargai ya Kang Pi ya. Tangkal ke Kang Pi nyendul Mbak Yus ke sama aku ya kowe aja aja lambu lah aja. Ya mak ya kowe kayak kan bapak ibaratnya cara papa MG kayak kayak bapak uang ya cara Kang Pi kayak kayak bapak ke eman ya kayak Kang Pi ya ya kan iya aja kayak kowe kayak kayak bapak ke eman lah nomor si cilok per eman kayak luar biasa ya. Berkaya ya, berkaya dunia akhirat. Amin. Kang Najib, selamat sore Kang Najib. Absen Mbak Yos dari Kang Najib Jogdebong Kulon. Salam kanggo pendengar setia Paramon, spesial kanggo Mbak Yos, sehat selalu, berkah selalu Mbak Yos. Nji. Samire. Mama Ikmam maning nambah-nambahi. Maaf ya Mama Ikmam, iki Mbak Nia ki ciri khas wis komplit ya. Ana mletek, ana geseng ya, ana mloka ya, kesampean ora nambah-nambahi ana mletek mletek ana apa. Ah, rasa-rasa ora be. Rasa-rasa diceritakna ciri-cirine kamera. Cuma lah ora sah nyong ora bisa rasan. Cing yos, ngonyong rasanya pan dina minggu, pan rasan sawerane kae Kang Joko Tingkir wis oke. Ya. Ngonyong pan maneng jajare Kang Joko Tingkir terus ya. Cepet njerandu. Bude era pan juga selamat sore. Lagunya Senandung Rindu sudah dihadirkan ya dari Belinga Tati Kadi. Salamnya buat semua balane Sara, Paramon, Bunda Siti juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya. Semuanya sudah saya sebut. Primen jasa kerajum, jasa kerajum, bojone ibu syuhada. Ya Mbak Yos, semoga cepat sembuh ya. Sampe ngeladak apa pimpin sak eh sembuh apa nih eh wanya deh sing cepat sembuh. Cepat sembuh flu nih mungkin. Bu Ida Martaloya juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos, sumlak ning jos. Oke, terima kasih Bu Ida. Iya ya, judul lagunya apa Mbak Yos? Adi Kuncup Hati Lai, Kuncup Hati Layu pasti ya. Ah jasak. Sampain kena kena temenanan apa ngeledek. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh semekin. Sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanosa. Ada kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara. Nanti tembang terakhir ada Antara Hitam dan Putih, Alan Spelling gak ya, hadir memenuhi permintaan dari Mbak Nia yang ada di kawasan Bogares. Mohon maaf untuk teman-teman, untuk request-request Anda yang belum sempat saya hadirkan, sudah saya siapkan, tapi kan karena keterbatasan waktu ya, besok lagi insya Allah. Dan 101.5 Star Paramon FM Degial, Yos Andarista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Satu band di Mas Tara Pramon Tegal dan Dutes Apurici. Pada kesempatan sore ini di Padang Dut ya, ketemu sama Power Sing Coblak Tur Ece Kiwir. Bagaimana kabar Balanesta Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun, tentunya sehat dan pacin. Bagi yang lagi sakit cepat diberkembang dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi, tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Banyak tadi sudah ada Fata Morgana Rita yang mau jumpa kita di Padang Jut. Banyak 3528888 sudah tidak sabar. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut. Halo?
1: Halo.
0: Teman-teman, Cegewir. Oke, Mas Erwin.
1: Iya.
0: Alhamdulillah berkas waras, tengdas iso tuku beras.
1: Tuku beras.
0: Ya, tuku beras. Ngelurut aja kudu ning sawah, ngelurut padi dhisik.
1: Bener.
0: Kalau orang wetan gampung namanya.
1: Gampung. Ya padha
0: pengone ya. Oh, yang gampung padha.
1: Masih kurang.
0: Ya. Coba dicari dulu.
1: Amin. Buat Ami bakar madu, berkemiran lah Alumi, berdasar kami ya.
0: Kunci.
1: Terus Kang Doli.
0: Iya, judulnya kok masih kurang.
1: Ya, aneh ya.
0: Kok masih kurang apa? Oh, masih kurang.
1: Iya, benar.
0: Ya, kok masih kurang. Ya, oke, okay, siap.
1: Kemarin itu Saloma.
0: Oke.
1: Okay. Umi, ada sama ini. Halo, Pak Sore, Umi. Berdua sehat, Umi, ya. Terus juga buat Kang Kopiti.
0: Iya.
1: Mbak Rina.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ada, Mama Elsa. Rupi, Wak Ia.
0: Waru-waru ya. Jekewir.
1: Yuwatri. Terus ke Mama Lani.
0: Ya.
1: Barang ditikani.
0: Terus
1: juga buat Abah HM.
0: Ya.
1: Terus

0: Pues va a estar muy
1: bien. Aunque yo sí, sí, ya.
0: Oke.
1: Insya Allah, amin ya. Terima kasih. Oke. Yuk. Waalaikumsalam, jumpa cincin. Ayo, ada Mas Erwin yang ada di Cilibur, Baguyangan. Ya, selamat sore untuk daerah Bumi Ayu, Paguyangan, Tonjong, Ligapura. Angkangka Senuri, selamat sore. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Gipat yang jujur.
2: Dang, dute. Sepura tak asli orang itu, Kang.
1: Waalaikumsalam, jublat inting.
2: Dang, tadi itu Bapak Uwong. Nau ganjelawang. Nau
1: ganjelawang.
2: Yang kau posisi ini lagi nang puru E. Lagi rawangi ngerusui. Apa saru gerbang uti.
1: Oh, ini gini puru E.
2: Ya, ul. Benci, Kang.
1: Ya, benci.
2: Ya, ul.
1: Benci benar-benar cinta.
2: Kau tahu ya?
1: Ya, tahu lah.
2: Memang kau pikirin.
1: Memang gua pikirin lebih baik menjauh dari mu. Iya.
2: Ibu Nesen langsung kemuju ke aku.
1: Iya.
2: Kamar.
1: Iya.
2: Ibu Nesen langsung kemuju ke aku.
1: Iya. Kon balik gue, Ibu Nesen. Kanggora.
2: Oh ya, Deng. Iya. Bapak-bapak uang ya.
1: Nggak gajel gue ya, Basaru, Deng. Ini salah papa.
2: Kamu mesti kemuju ke aku, kan?
1: Iya. Iya.
2: Kemuju ke aku, kan?
1: Iya, gue nggak gajel, Kang Uden, gue lah.
2: Dari nyesek ditok ya, Kang?
1: Iya, nyesek-nyesek ditok. Kalau
2: ini di dados, ya?
1: Kalau di dados, gue maning. Kau ini siapa, ya? Gleyep, mono.
2: Karena Kang Bawono kan mengingat Erwin ya buat ketuk-ketuk
1: bintang
2: ketuloya ya ibu ini ibu ini kan bubaik
1: bubaik lah
2: bulah ngonong ibu ini Pak Berdiono ya
1: orang
2: Pak Bagio darah jangan ngonong Pak Bagio
1: orang takon
2: iya biasa
1: kalau
2: Bapak Wong ibu ini Pak
1: Berdiono
2: kami bakal madu melela
1: Kang Boim
2: Pak
1: Boim sama Mbak Anton ya wedangnya urung diinung Bapak HM dari Kang Boim
2: ya
1: Mbak Ila Tower
2: Mbak Ila Tower Ila Kupat ya Umat Nuri Mbak Wisin Bujang Tahu
1: weh Madam Ringganis
2: Mbak Ringganis
1: iya
2: luar tim sih dia mengger
1: iya Kang Channel Jahit
2: Jahit
1: Om, om mangan ora mangan mie Papa HM Kasnuri.
2: Oh, lagi aku minus mangan bakso nang kene mau mangan mie nang karo foto lagi baru nur siaran.
1: Iya sah.
2: Lagi mangan mie terus bukan dibongkar tambah. Kami ini lagi sedengi Kang, serat
1: kabeh Kang. Oh, kowe madam regalis takon, HP-ne wis ora kentir.
2: Oh, apa kentir bener.
1: Bener yo iso online no.
2: Wis tak bener mari galeri bayar mulai kentir ba.
1: Iya.
2: Lah sing wingi sana apa ini bengi beana ya.
1: Bener. Bengi beana
2: pindo. Opo ne setara PPK
1: kan. Oke. Yo.
2: Ya sore Kang Bawor.
1: Ya siap.
2: Ya,
1: kon
2: sigur nang ngapura ning asem asem. Makasih Kang.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam jumlah cincin.
2: Jos.
1: Ayo ada Bapak HM ya ning wilayah Keturen. Saiki lagi silaturahmi ning Bang Mandor Leman bersama Pak Bu Nelson Mandela. Yang ada di Por N punya ya ada Kang Udin, ada Pak Sarul. Wes kono nggo genjel-ganjel kayu ya kena kowe wes lah. Iya, kaya ngene ya uwong ya. Ganjel-ganjel kayu. Bayo selamat sore untuk semua saja Balene Star Pramon Tegal ya. Bawor hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Dan selamat sore Putri Neko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan punya sehat selalu. Watri Watri Watri Watri Malas Nuha Ado Aminah di Kertasari Kidul. Ya kowe Bang Mandor karo Mbak Nelson Mandela ya. Yeah. Sing ana ning Pur N Ejekewer. Bunda Jeje Danawari. Ya maton atun atun atun ya sintan ulah sirung adus. Iya, Sabtine saya lagi sibuk ning lore Paramon kono ya. Yeah. Ya orang ngelus-ngelus dengkul lagi ya yang paling mulai-mulai jam 5 ya mungkin ya saya ini kerjaannya ini wira-wiri ngarepe Paramon saya ini lewati ya. Yes dan semua saja Panestar Paramon

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Pagi ada cinta biru, yuwatri, di kertas hari gitu ya. Selamat sore Pak De Bawor, ya anginnya lagi kenceng gede. Ya gini Pak De Bawor lagi sambil... ini ada pengiriman barang dari pusat, jadi ini lagi buka-buka ya. Iya lagi pengiriman produk. kunci-kunci pintu lemari. Halo, Swar.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saboreti. Tadi ada Cemara Biru, ya, Cinta Biru, ya, Yuwatri. Ada juga apa namanya, ada Benci dan kok masih kurang, ya. Bayu 35288, halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajak Jod.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman. Cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tubras. Akaslah. Iya, benar.
1: Malam ya.
0: Malam?
1: Iya.
0: Ya, oh malam. Oh, lagune judule malam.
1: Heeh.
0: Ya,
1: Malam ya.
0: Yo.
1: Monggo ana Mas Erwin ya.
0: Oke. Yo.
1: Bapak, Bapak.
0: Dewi Pacul, selamat sore.
1: Dewi Pacul, selamat sore. Terus Mama Ari, Bapak Ari,
0: Bapak
1: Sarul ya.
0: Ingat
1: neng gue ya.
0: Ya, neng Purin, karo apaku.
1: Terus Kang Udin ya.
0: Ya, Kang Udin.
1: Mandur karo Mama Dore. Kang Akil, ur-ur. Mama Fida, penanggung tahu Purini. Karo kemudian ya.
0: Siap.
1: Siap, terus sama kayak Kang Caka Tingkir. Piol-piol, Mas Amrol.
0: Yuk.
1: Terus Kang Jabidin, Bapak Uya, Mama Uya, Mama Neng, Kang Mukhtar, Mama Hasna ya. Sekarang keluar kasing hati, Kang Mukhtar kasing lah jeneng kaya Mas Nang Pekalongan, Manan Comal.
0: Kena Comal.
1: Iya.
0: Wah, beneran kau oleh-oleh malah.
1: Iya, kini yang lagi ngente nih kaya Amir Comal.
0: Sama tak-tak
1: menutup-tutup.
0: Ya menduk-duk temen.
1: Iya, jarene ngisore geseng.
0: Ya geseng tapi jebrak.
1: Iya, terus jebrak terus metutuk terus apa kae?
0: Iya. Pokoknya wis. Iya. Lah yo mletek tengahe. Awas Mukhtar menggoreng gitu ora mampir Paramon.
1: Iya. Pan mampir ya kok jarene.
0: Ya Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir terus Pak Mamutrikasen ya. Terus kayak Mbak Pipi ya.
0: Yo, Kang Peter.
1: Kang Peter-Peter, sama sore. Kayak Kang Mas Kotrok ya.
0: Mr. Kotrok.
1: Bapak Uya, Mama Uya. Saya nggak KPP
0: ya. Ya, siap ya. Memang
1: ya.
0: Waktunya secuil
1: ya. Sejalan ngonjengan ya.
0: Iya, makasih.
1: Bukan selalu pada ngok angin ya.
0: Amin, amin.
1: Terus, spesial maning buat tiga darah maning.
0: Yuk.
1: Persaingnya ngongirin kan.
0: Iya, siap.
1: Saya selalu juga.
0: Amin.
1: Tuh ya, Mas.
0: Yuk. Waalaikumsalam di belakang cincin. Hari ini aku garis ya, telah gabung ke 352888 dan 614547. Assalamualaikum, selamat sore di Pajak Jod.
2: Sore.
0: Sore sah.
2: Sore sah.

0: Lagunitis,
1: ya. Yo Lagunitis saja. Cak.
0: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih. Ya. Ya wes.
0: Kalau melu ke bawah, mau nyapu kares lah.
1: Kayak gue.
0: Iya lah.
1: Gue sore, wajah tuh saya sak.
0: Iya, walau nyebut gawean, apa kayak burung ram.
1: Walau yung. Masih
0: merawangi.
1: Orang kasih merawangi.
0: Iya, kayak enggak.
1: Yo siap.
0: Iya. Selor buat kerang.
1: Yo, lampi abang.
0: Lampi abang.
1: Iya benar.
0: Sore.
1: Mama Nadia sore Pak Guru.
0: Oh, Mama Nadia.
1: Yo.
0: Selamat sore juga.
1: Oke.
0: Nanti lo pesta ke kopi ya.
1: Yo benar.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Memang makin kau sabu tu mau gerakmu ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya. Apa ya mas?
1: Yo, monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tuh belanting cing. Ayo terima kasih untuk jasa kerajum bersama Mama Suwada yang ada di Arsusar Kidul. Ada Mbak Yu Puyi, ada Mama Jaki, Bapak Jaki. Ada Lupes, Semar Sabrang, Titin Yeni ya. Ya sepokoknya semua saja yang ada di Arsusar Kidul. Ada yang di Arsusar Lor. Sapaan dari Setara Paramon. Ya 4 lebih 53 menit waktu Indonesia bagian Barat, Pak Ora akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Ya terima kasih untuk Kang Boim, Mbak Atun ya, telah hadir ya. Ada Assalamualaikum, Channel Jahit, Debong Kulon, Nyimak. Semoga sehat bahagia, sukses berkah, Setara Pramon, Dipat Dangdut, ECKW. Terima kasih Kang Bawor, makasih kembali Channel Jahit. Ada Kak Senuri hadir ya, Kang Wivin. Sore hai-hai Dipat Dangdut hadir ya. Salamnya buat semua saja Balani Setara Pramon. Cemara Biru dong, Nurah Lima. Terima kasih ya Mbak Ilah yang ada di Tower Jatirawa. Ada Mama Hikmah dan Tiga Darah Manis ya, hadir Kang Bawar lagu Niko Tetap Ku Sayang. Spesial Ngo Faiz Banu, super spesialnya Ngo Forever My Heart. Ya Assalamualaikum, sore Kang Bawar dari Mama Arianita. Salam Ngo Mama Nadia, Mama Lani, Mama Hilman, Mas Begitau, Mama Ning, atau Mbak Ana Purwati, Mbak Irna, ada Yanti, Dian, gue berani paramon semua. Makasih gue penyari, yo kau tetap ku misteri. Ada Bunda Eko, ini tadi balasan ke Mbak Yos ya, lagi masuk. Mungkin sinyal ya. Bahasa jam papa tuh udah pulang, Bunda Eko. Nah, oke okay, ya, sorry Kang Bawor ya. Untuk Dewi Pacul hadir, terima kasih. Mas Joko Tingkir hadir ya, terima kasih. Selamat sore Kang Bawor di Cikiwir, ada di kawasan Villa Pingkal Bengkle. Salam Minggo Kang Doli. Ada Kang Barjo, Om Kasnuri, ada Bang Al, Ami Mager Madu, Milelau, Casak Rajum, ada Furkon, ada Putri Gijen, Mbak Am Kembang Pang, Mama Lani bersama Didi Ganinya, ada Mbak Nia bersama Wong Irengnya. Ya nanti ada Biola, Akil, Uwer, Ibnu Abdillah, Edi Dados. Ada Trio Pensek, ada Trio Agustin, ada Mama Nadia, terus gue balani para Mon KB. Buat Kang Bawor ya, sehat selalu, rezekinya banyak, terima kasih untuk Kang Peter. Ada Nadia, ya yang dari Brabo Kulon, hadir, Mas Joko Tingkir, hadir. Baik, yup, ada Malam. Setelah itu ada Bukan Putih dan Kau Tetap Sayang ya. Bawor juga nyambi benah-benah produk ya. Bisa ada pengiriman dari pusat ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Terus Tegal Kamulian Cilacap memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 0852 9319 9588 0852 9319 9588.
1: Habuto, Pitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. 0852 9319 9588 0852 931
2: kertas kerap pro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Balang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ya Ton.
1: Ya.
0: Bani ya kalau wong ireng.
1: Ya, Bundana, Bundana.
0: Bundana. Terus Erwin. Kalau Jo.
1: Ya.
0: Bundana kalau mah ipinge ya.
1: Ya.
0: Jadi jadi konde. Apa eh?
1: Ya.
0: Jadi jadi sama Sahro Mandolema.
1: Ya, benar.
0: Nasa Mandela ya. Dari pada kumpul ya.
1: Oke, benar.
0: Kumpul happy.
1: Yup.
0: Terus apa lagi ya?
1: Ya.
0: Kopi Jin.
1: Oke. Dan
0: Raju Suhadom ya bimbang. Masih gondong Mama Linggani. Mama Gila.
1: Yuk.
0: Terus bahasa aja Mas Awang. Kang Kopi Mama Baga, Mbak Nisa, Mama Linggalisma, Mama Karisma.
1: Oke.
0: Kakak Nuli, Wiwin Bete, Mbak Nabi.
1: Yuk.
0: Terus Oji Saputra, Bu Ica Mandoloyo. Namo Tolo Dodo lagi nancomal.
1: Ya, nancomal lah ya.
0: Ya, Mamo Tolo Dodo, Lalo Mama Tolo, Mas Selin, Walemu, Punya Loja, Sama Sa, Bali Liwin, Kok KBB kan?
1: Oh, KBB, iya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, di belakang cincin. Ada Mi Bakar Madu bersama Milele yang ada di area Game Tegal Kota. Ya, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang, Jud.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Perang mulai jam 6:30, tumben masih buka telepon.
1: 6 lagi 5:20.
2: Baru nyala saya, aku dua anak-anak baru pada buka lagi, jadi aku pencet-pencet buka, ada api, aku masuk. Aku pengen lagunya itu tambah dari Mirnawati ya.
1: Apa?
2: Tanya di Mangga di YouTube sih, Pak, udah sering di soalnya udah sore kalau di YouTube kan
1: iya sayangnya kan
2: udah ibak belum
1: baru iya urusan rumah tangga ini habis ini
2: Oh iya Anggi ya Anggi lagi apa Nok
1: di atas biasa
2: ya udah biasa ya Nok sehat selalu ya sekarangnya ikut Mi Bakar Madu aja sama Kang Fikri ya sama Kang Akil ya ikut Kang Om Kasnuri Mama Hilu Bentengnya Jasa Kelaju bareng itu seadanya juga ya udah ikut semuanya aja nanti sore lagi ya Kang Bawo sehat selalu ya
1: amin insyaallah.
2: Aturnuhun ya Kang Bawor. Cuma aku sekedar hadir aja soalnya di acara Sobat aku masih hadir.
1: Ya, aturnuhun Cik Emi.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
2: Jos.
1: Cik Emi, Noaya di Kuningan. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Aturkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Selamat sore, selamat aktivitas ya. Dan sekarang yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting Ring, Ranalang.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 130 Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, alamat Jalan Maintaru atau depan SPP
4: Al Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek.

0: Pribadi dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes. Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Maya?
1: Iya, Pak. Kieh.
0: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
1: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
0: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
1: Iya dong.
2: Yang tar di BPOM Republik Indonesia sudah mendapatkan sertifikat hak ulama Indonesia 2000 bahan tidak menimbul.
3: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, alamat A, Kelurahan Selero, Tegal Timur atau tepatnya di Bendung Kecamatan Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: bersama Bobor sing Sumplaktir EJGW. Nomor 888 atau 6145.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan di teman teman Cak Emi.
1: Iya.
0: Sama Imam Asyari Pendu.
1: Ada Mania, Mania bareng Wong Imamnya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Sidea bareng Imamnya. Ami Bakar Madi bareng Umi Lailanya.
0: Yo.
1: Ada Jeng Robi, Jeng Robi. Ada Mama Neng.
2: Malam alias Cak Emi alias Tete Agustus.
0: Iya Agustus ya.
1: Malam juga Tete Ganjang. Ganteng lagi apa Dede? Ibunya lagi apa deh? Sehat selalu ya deh ya.
0: Yap.
1: Ami Bakar Madu bareng Umi Lailanya juga ya.
0: Oke. Okay. Neng
1: jasa pelajum itu ada.
0: Mami
1: bareng Mama yang kebetengnya ada Kang Peter, Kang Peter, Kang Pio. Terus ada Mama Trita Jin bareng pas anaknya ya. Ada Papa Hani, Ibu Abi, Nyiratu, Nyiratu, Mama Ani Songgo.
0: Yo.
1: Itu juga ya di Songom ya. Mbak Eka Erwin, Mbak Eka Anjas juga ya. Terus ada Umi Mbah Badek Gondrongnya juga.
0: Yuma, yo.
1: Mama Kang Ersal, Mama Uci, Mama Filmi.
0: Mama
1: Nadia, Ibu Santoyong Tahu.
0: Ada Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
1: Nyiratu malam, sehat selalu ya Nyiratu. Bareng keluarga di sana ya.
0: Yo.
1: Ada Mas Rini Pratama, Kang Edi Dari, Sang Pato, Kang Palju, Jaka Semu, Jaka Pincu, Jaka Timur. Ada Mbak Ilan Tawa juga, Pak RT Wisir. Ibu Rini bareng Mas Parang Dionanya juga ya. Terus ada
0: Aci.
1: Mas Kang Sarno. Terus ada siapa tuh, Kang Adi Santoso juga ya. Cura juga, Tuhal Arubi, Kang Aryo, Handoko juga, Kang Rufi, Cinta Cita juga ya.
0: Siap.
1: Di bagian ten, Bapak Nek Karisma, Mama Nek Ari juga ya, bareng Papa Nek Ari ya. Ada Mahikmah juga ya, terus terus Bunda Jeje juga, selamat malam Bunda, sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kang Ipar, Kang
0: Damjak Surabaya.
1: Yang Surabaya juga ya.
0: Hmm.
1: Ada Kang Albar juga ya, terus ada Dewi Mecahya juga ya, Kang War. Mai bareng waktunya Budek Mu.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Bapak Nek Uya bareng Mama Nek Uya juga ya. Kang Jabidin bareng Ibu Bisrinya, Mas
0: Kang
1: Bidi Ansor bareng Mama Jenismonya juga ya. Turkon juga sehat selalu. Papa Esa juga.
0: Okay. Ya, dari ya. Kalimantan Tengah.
1: Bunda Septi juga, Mbak Kembang juga, Jengatini Pak Bagio juga ya. Terus buat semuanya aja deh balane paramo ya, semoga pada sehat semuanya ya, yang lagi pada monitor juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Makasihnya buat Kang Bawor.
0: Yup.
1: Atur nuhunnya juga buat Kang Bawor.
0: Yup.
1: Terus?
0: Terus?
1: Segalanya buat Kang Bawor.
0: Atur nuhun.
1: Ya udah, makasih banget Kang Bawor. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Ya Jamie, noya di Kuningan. Untuk anak iya, mana anak sorangan anu bikin arane. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama-nama-nama Ecekewir.
3: Iya.
0: Neng Gunung Si Gendongnya ya sapo rete.
3: Imen mas.
0: Gunung Gunung Gajah ya sapo rete.
3: Iya,
0: iya,
3: malam ya,
0: bersantun
3: Cemi alias Agustin ya, teman-teman
0: sebuah
3: demikian
0: jenggu di wajah pada PWN
3: Tejita
0: oke okay. Orang
3: ganis ya jam ya
0: yuk
3: sama bilang puluh-puluh topan harisma pemanah harisma
0: yuk
3: pakat tubuh-pakat tubuh kita masuk
0: ke barang-barang

0: otak ya,
1: beserta
0: dirinya, Kang Raju, para pemain Lisbon, peserta Bodi Mopi,
1: Cici Beriput lima.
0: Terus buat
2: khawatir.
0: Ya, kita amin nama Snuha, Lupa Sek ya,
1: Lupa Sek,
0: Noplani ya. Terus buat Mama Nadia, Mama Nunu.
1: Yo.
0: Terus buat di Kedara Manis ya,
1: Yo.
0: Mama Nopiwi.
1: Yo.
0: Batok Nia ya.
1: Yo, malam Kang Mas Parjo. Ho ho ho ho. WK. Yo jealous.
0: Mah ya.
1: Yo.
0: Ya peserta minat ting ting ya.
1: Minat ting ting.
0: Kira juga ya. Mat malam. Terus buat
1: Nomadia ya. Mas Wheeler ya. Nomadia Ciki. Nyeratu gede mayak dulan mene nyeratu.
0: Oh, jok mono
1: Mbak Ya, anjok mene maning gendi.
0: Malam ya. Buat Mama Ari.
1: Bisa aja tiru-tiru HM.
0: Iya.
1: Iya. Oh, Mama Uti deh ini di Mama Uti.
0: Mama Uti.
1: Mama Uti.
0: Terus buat Mama Tia ya.
1: Halo Ratu, sorry tuh.
0: Ya. Terus buat.
1: Parto Parti.
0: Ya.
1: Lagi nyawang tembok.
0: Lagi nyawang tembok.
1: Iya, benar.
0: Oh iya, bangun ya.
1: Iya, karo bangun, karo manggut-manggut.
0: Karo manggut ya.
1: Iya, benar.
0: Entah moro
1: wae. Yo wes lah. Selang langka.
0: Terusan Ibnu Abdillah Kadi Santoso, Belu ya. Selamat malam. Terus buat Bapaknya Uya,
1: Mamanya Uya. Dan empat Mbangir Cuantik.
0: Iya
1: benar.
0: Masih ada ya.
1: Yo.
0: Mamanya Uya.
1: Yo. Mamanya Karisma. Iya Mamanya Ari.
0: Mamanya Ari.
1: Iya. Gue tangan rong pulau Karisma ni di. Sunati yang dah pucil manin.
0: Iya,
1: pucil. Iya.
0: Para-para.
1: Oke. Macam
0: mana?
1: Yup.
0: Terus buat Kang Yongjan ya. Mama Hasna.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Asya juga, Mama Yanti. Lanjut buat Manuleman Bunel.
1: Oke. Okay.
0: Rani ya. Dengan ini. Mirat Oria.
1: Oria.
0: Oria ya.
1: Mami Mira, Umam Mira, Umi, ya, Umi Hana,
0: Umi Hana, iya Umi Hana ya. Terus buat
1: Warno Macu,
0: ya.
1: Selamat
0: malam.
1: Oke.
0: Okay. Antar
1: Mudi ya. Bang, Antar Mudi dalam jasa Surabaya, cepat semoga cepat sembuh. Oke.
0: Cepat sembuh ya.
1: Yuk.
0: Buat Kang Coba Tinggi.
1: Yuk.
0: Buat Kang Kecret ya.
1: Kang Kecret. Jaluk lagu lapar kali gane nyong lagi mangan tak foto tak lempar ke waduh jere bangke crete
0: pas kebeneran ya
1: iya pas beneran aku lagi mangan ya jengkol pura-pura nyong doyan jengkol rempel hati bangke crete
0: pas nuri mau izin ya buat Eka Lonjong ya Eka Mas Anjar terus buat Erwinnya juga
1: tapi kan bawor nyong ning Gunung Gajah ana suara kunyuk Kang langsung mencirak Kang Inyong.
0: Ya mun apik.
1: Dong masalah kunyuk ning termasuk bawor kunyuke.
0: Duh, mun menyakin.
1: Paham sekali.
0: Apa Rohin ya Mama Eni.
1: Yo.
0: Selamat malam.
1: Yo, oke okay, Bang John. Mama Yatina, ya. Mbak Nopal.
0: Mbak Nopal.
1: Yo.
0: Terus buat Walemu ya.
1: Yo, Walemu yuk Karoca.
0: Ya.
1: Mas Li Oke.
0: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
1: Wah, bapaknya Uya, mamanya Uya.
0: Iya. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Ayo salami kancane nyong kunyuke ning Gunung Gentong. Gunung Gajah salami. Lah wis ngebleng. Ya kuwe lah. Ya. Si Gentong ana kuwe yo. Ana Jaksu yo.
0: Iya.
1: Gentong, Jaksu, iya.
0: Tan maning gue tan gue
1: pasnya jadi
0: mana ya
1: macam ucul ya
0: maning kongseng
1: ya
0: sari
1: iya
0: tadi jilempet
1: bener
0: jadi salah ngono mas
1: iya wes paham kape wes pernah nyublek mono neng gue guys sih kongseng pernah nyublek gue neng sungai gue
0: ya sungai

0: Iya kuwe. Kuwe ke katone perek, katone perek. Tak lalui nyublek jero. Kemien. Ampun, tahun 2019-an akhirnya melu adus.
1: Ya, enggak apa-apa, Mas. Oh, iya Mama Ardi ya.
0: Yo.
1: Ya, kawasan Padurakta Pemarang itu Mas.
0: Oke.
1: Apa dunia?
0: Yo.
1: Buat semuanya, Mas.
0: Yo.
1: Balik minta para Mas pada saya aja pesan buat Mas Babur ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Asih.
1: Supernya Hikmah ya.
0: Yo.
1: Kawasan Salem.
0: Yo.
1: Mas atas waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam dobla cing-cing.
1: Yo.
0: Warjo di Desa Karang Malang 35288 yuk. 544 sore Babur juga masih banyak kerjaan yang lainnya. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Teman-teman mi.
2: Belum bulan dalam pelukan. Iya. Udah sehat pun.
0: Ya.
2: Baik sehat ya.
0: Yuk.
2: Jasa monik kalau.
0: Iya.
2: Bang
0: Pak Jo,
2: segitu
0: lah tolan
2: terus ya.
0: Iya, lo aku wingi lewat weh, jam setengah sanga bisa langka, ucol.
2: Pentol,
0: ucol iya.
2: Lepas
0: naga ya, yukut iya weh. Oke, apa-apa.
2: Iya
0: bener. Untuk Banjar Harjo kesana ketanggungan.
3: Oh, Banjar Harjo kana?
0: Iya ngisuk.
3: Oh, Brebes. Selamat ya, ya Mas Kenji menunggu di rumah.
0: Iya.
3: Sekarang malam, kami makan madu bareng juga. Jojo. Tadi ke Gunung Gajah ke
0: Kireng ya.
3: Selamat malam wah. Mana geser kemana-mana?
0: Ya,
3: Cikgu ini kono.
0: Oh, Cikgu ini kono.
3: Iya.
0: Soalnya sedep.
3: Iya, sedep.
0: Bapak nih Uya, Mama nih Uya.
3: Bapak nih

0: Mamsumat wayahe wayahe.
1: Wayahe wayahe.
0: Utang dibalik mirong Kang Baur. Iya padha wae wis lah. Kan ku ana sing jem, ku ana sing jemput.
1: Iya mirong digoreng apa kae jenenge?
0: Jenenge
1: kan jenenge gorengan urang.
0: Ya bener.
1: Pada bayi wujud tapi namanya bete. Terus watri.
0: Yo, watri.
1: Iya bareng Mama. Siapa ya?
0: Aminah, Rumah Nuha.
1: Aminah, Rumah. Siapa ya? Anaknya Kas Momolani dong ini.
0: Enggak
1: komunikasi sama Lang Lang Buana.
0: Iya.
1: Aku bilang ada tamu

0: biasanya kan kadang ada sama lama yeah. Buana.
1: Yo, benar.
2: Gitu, kan. Sendiri.
0: Tapi yang isin. Iya.
1: Apa dah baik.
0: Orang apa ya?
1: Yo. Penyerah tuh di desa Kerenganyar, di sini ada lapar ya. Ada tasbih, ada seroja.

0: belum kenal dengan mengkonsumsi habutop, HP-nya lancar, jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit.
1: Iya, yeah, terima kasih. Mudah-mudahan bahan keluhan penyakit.
2: 9319
3: Hari RT 3 RW
4: Optik Alofarma Sidak Optik Udianmas Pengabean Desa Pengabean RT Bang Selatan Perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara Apotik Cahaya Sehat Jalan Gajah Mada Nomor 53 Belamoa Patokannya Timur SPBU Kalikangkung Apotik Alkautsar Jalan Melati Desa Tembok Penjaran Depan Makam Alfala Alkaya Agung Dusun Pocah Grobok Wetan Patokan
5: Sarap Paramon 101 FM Jalan Raya Dampiak Nomor

0: bagi penderita Strutu 1/2015. Serat alami terbuat yang sudah
1: dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Berkah Sehat, Mantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ngefarma, nomor 37 Slerok, Kecamatan Tegal.
1: 5 Paramon FM. Ya.
2: Alamat, Jalan Kemuning. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02 Kedebong Kidul, Kota Tegal.
1: Untuk informasi hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM.

0: bareng Beketo. Aku Nyong HM, Mbak Ani, Abah Parjo.
1: Yeah. In.
0: Oh. Yeah. I love you too.
2: Nice. Apa
1: part? Baik, apa nih udah lagi?
0: Mau nyendol mono.
1: Ya, selamat malam yang ada di Bantar Bolang.
0: Oh ya,
1: mono. Ayo.
0: Terus go. Terus go. Ayo. Terus go. Warni pak.
1: Ya.
0: Kopi tea.
1: Oke.
0: Terus go. Bunda Siti makna.
1: Malam Jumat ku malam Jumat ta Dewi Kuntine online.
0: Iya, Geh.
1: Bunda Rini, Bunda Rini Pak Pramudiono.
0: Iya, Bu Rini. Iya. Salam sampai jumpa lagi nanti ya.
1: Yup.
0: Bu Rini.
1: Ya, Suhaimi ke

0: Klasen, selamat malam.
1: Bu Suheni.
0: Mbak Kang, Kang Sumaimi.
1: Oh, Kang Sum.
0: Iya. Yeah.
1: Pasen ya.
0: Pasen.
1: Terus do Bu Kayo. Siapa namanya? Bu Neneng, Bu
0: Pastur.
1: Oke. Mm-hmm. Terus ke Mama Panes, Ngoro Manes.
0: Panes Manes.
1: Terus Kayo Sineng Kidul.
0: Yo.
1: Apa ya Mama Ari, Mama Panes Ari.
0: Selamat malam ya Linda Ayu karo Mas Arule.
1: Oh iya,
0: Mama. Iya, kuning kepandian.
1: Iya. Tapi
0: yeah.
1: Ayu nemen,
0: guys. Ayu, wadun.
1: Iya,
0: yeah, jare yeah. Selamat malam Jumat ya Kang Bawor. Dirimu tak anak pasangannya.
1: Anak pasangan orang gelem.
0: Aduh gen. Nah, gue Linda Ayu selamat malam Jumat Kliwon. Lah aku nih mau gigit jari on.
1: Bunda, gue tiruna Bunda.
0: Iya, yeah, Linda Bunda Ayu.
1: Iya. Yeah. Berasa kalah karo Bunda.
0: Iya. Yeah.
1: Katanya lur tapi tiruna mulai emo.
0: Cari.
1: Terus.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya nang omah dewek kan kayak.
0: Iya, yeah, Mas Kanjeng.
1: Iya, yeah, sore-sore.
0: Oh iya, duwe Mas Kanjeng.
1: Tahun yang lalu.
0: Iya, yeah, foto kuwe dikirim meneng yo. Oh, Ibing kalau Bunda.
1: Terus iya, Pak. Eh. Ya Mas Alek karo Mama Inul.
0: Ya.
1: Iya. Jangan kang Mama Inul ngorone
0: Adam.
1: Oh iya.
0: Adam.
2: Ono sa diluruk 6 Mbak Dewi. Stok Dewi sana wulu kok.
1: Stok wulu. Ini kok kayak kudu jambung bae ya, Mas.
0: Itulah Kang Bawor. Aduh, teman ala goro. Ya.
1: Kang layar lah orang ini.
0: Lah iya wong senengane kaya kowe sing bakal layar ro.
1: Kang Bawor. Iya. Jawane ben ya setia karo anake
0: karo pasangan. Iya. Kowe.
1: Kowe. Kang Bolu.
0: Ya, kowe dibuka kowe WhatsApp-e.
1: Siapa?
0: Oh iya, WhatsApp-e ning jenengan kan buka Mas Teddy.
1: Iya dibuka.
0: Iya. Yeah.
1: Ngomong-ngomong meneng bae. Meneng bae masa bae.
0: Iya.
1: Ah, soalnya ke.
0: Ini.
1: Oh, oke. Beres. Tenang wes. Oke. Bisa diatur.
0: Aja ngomong-ngomong pot, klopot.
1: Oh,
0: jebul kok wong sing
1: bolu kuwe.
0: Oke, wis karep wis weruh. Iki ora perkara kadak ya. Iya, Mas. Ora. Critane iki surupe mengko rombongan rong odong-odong.
1: Oh.
0: Kaya kuwe nek iki panggawa rombongan mono.
1: Yang ngono di belakang.
0: Lah, aku ora bisa minggukan engko aku kuwe ya.
1: Oh, Kang Pi ingin dulu menek
0: ya. Iya.
1: Ya Kang Pi. Ya. Robi, Tete Agustin.
0: Oh, Mi. Dengar. Cemi.
2: Tiwi ya.
1: Langsung siluman macan. Diam-diam.
0: Iya.
1: Kanji
0: di play.
1: Ya.
0: Siluman
1: elang.
0: Ya bener. Kaki. Ya selamat jualan. Selamat malam secara Paramon.
3: Assalamualaikum.
0: Banget suara Pak Dewi keras.
3: Kan geni juga keras.
0: Keras.
3: Lagunya.
0: Yuk. Bayangnya. Iya.
3: Yeah. Sama. Lamnya.
0: Yuk.
3: 8 huruf.
0: Dan huruf lagi monitor.
3: Malam.
2: Ganteng. Misu-misu ganteng.
0: Wartik. Yo, kue warti jemo. Warti jemo. Om Kanjeng lagi.
3: Warti.
2: Kasih sendiri.
0: Di warung banyak. Kani sehat. Ya kan. Ya. Ap. Ya.
3: Terus Yomarti.
0: Ya.
3: Bacarnya.
0: Sasak
3: Rajum.
0: Ya.
3: Ayah HM.
0: Yup.
2: Jadi kami nanti kalau ketemu juga sama Martium ya, mau enggak, Dek?
0: Weh.

0: takut
1: weh, yang jawab.
0: Tapi di sawer.
1: Tapi di sawer tadi dah order.
0: 6 aja sudah cukup.
1: Wah, 6 aja sudah cukup.
0: Hari Senin. Sampai 1.
1: Ya, oh. Masa tiap hari harus makan telur asin?
0: Iya, sehat. Lanjut.
1: Ya.
0: Haus kabeh. Sudah manis ya.
1: Yap.
0: Mama Bibin, Mama Ikma, Mbak Nia. Spesial kok anak-anakku ya.
1: Yo, siap.
0: Super yang kok triopes.
1: Yap.
0: Super yang maning kok 8 huruf ya.
1: Yap.
0: Makasih tiketnya.
1: Yo. Siapa dong ya?
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tumpak ting-ting.
1: Cos. Iya. Lani, ya Roma Malani di Munjungan Selamat Malam. Iya, bukan tar-tar. Ya, saya kan maksudnya tuh yakwi apa memsa. Tempate ya podah. Alur ceritane ning kono. Kone mung membuka hati kaya kuwi tanyong tak sehat nemen. Iya, di Mama Uti hadir ya, lagu dia Perita tadi sudah dihadirkan. Salam buat Balani Setara Paramon, spesial buat Kang Power dan Nok Anggi. Sehat selalu ya Nok Anggi, semangat belajar biar tercapai apa yang dicita-citakan. Apa yang terbaik ya, dari Muci. Ini Mbak Ami ini kirimnya Neng Dendang Dangdut Memori apa Pimen ya? Tapi belum sampai jam. Yo, Pak Assalamualaikum buat semua saja yang wakil go grup terhadap Jeger Power Edi Dados di Kambangan City. Selamat malam Jumat Kang Bawo. Paling ya karo guling ya, gulang-guling ya ngiwonengen ya. Soalnya Kang PI ngomongnya aja karo mengkurep ya, mengkurep ku nek dongkrak pimen ngene. Just baik. Tidak semua laki-laki.

0: Tarjuki punya keluhan apa?
1: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
0: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
1: Udah lama.
0: Umurnya berapa, Pak? Maaf.

bagi yang menderita tegang mata minus, glukoma, katarak, mata ser, alergi dup, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mati apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Alamat RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal, di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto 06 RW 01 Sumur Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya

0: hubungi 0852-3119-9588. Sekali lagi di 0852-3119-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto, obat herbal yang paling top, obat mata, tamat, dan dia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Zafarasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: call center kami di 089-9588. Sekali lagi di 0852-9395-88.
1: Tara Paramount, nomor 1.

0: Asri, Pak, awet mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matanya rusak, liku nembe kajogen, no.
1: Berisik, boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku ter obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kowe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Konar weronyo lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Ulama Indonesia, sertifikat U15. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut apotek-apotek dan agen-agen.
2: Alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda RT 02, RW 01,
3: 52931988. Anda bisa
2: di Jalan Cik Ditiro,
3: Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852.

0: Rutin sabore itu. Wadurin rega, ada bisikan kasih hadir ya. Ada ranting kering ya, menghiasi dari ruang dengar panjenengan ya. Habis gelap sudah terang. Ada siapa yang punya? Ada juga tadi tidak semua lagi-lagi. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam. Jumlah tinggi,
1: Kang. Kan
0: kita
1: di
0: rumah pakai kena gelawang. Iya, ini kan gelawang.
1: Oh, kan jendang. Nang
0: kan
1: jendang mandor lemah. Kan betul repat ke gelapan
0: man.
1: Kayak
0: kibapa uang. Uang. Uang.
1: Sinta isolasi, Kang.
0: Apa?
1: Sinta isolasi.
0: Sinta isolasi.
1: Sinta
0: tetap isolasi. Sungkan
1: cinta terus isolasi. Ini Sinta isolasi. Apa kata pokok tuh bidang martoloyo tahu mana kan Bambang Pak Pramudiono Kasar Muti Surabaya
0: Ibu
1: Rini sama
0: Rini, Pak Pramudiono
1: Bambi Belpa kami Bakar Moti Melela Mama Prida sama Pak Nasi Nurul Utara sudah susu enak
0: enak
1: ya sama Landi sama Jung Sati Bobo terus Mariasi Asyanta ya dari Kayo Ipuranya Paranya mau bakor nyong adupan
0: kakak nomor kamu. Ya. Nomor Raymond. Selamat malam. Secara para menem tegal.
2: Halo, selamat malam para
0: Paramon
2: dan
0: Rudi Saporate. Teman-teman, ini wir. Guys, istri saya kuliah di siji kena Gus. Oke.
2: Bocor
0: telu. Yap,
2: hebat teman ya.
0: Iya, pentol ya. Si Ciwi ribut. Iya, lanjut.
2: Bintang
0: telu.
2: Ya, Mas
0: Bawar bagaian. Iya, nyong digoleti si Ciwi ya kena ugus.
2: Iya,
0: gue.
2: Iya. Bisa,
0: oh. Oke, lanjut.
2: Terus, gue kayo. Nyeratu ya.
0: Oke. Okay.
2: WP, malam. Malam. Terus
0: Kakak
2: Muri alami terus.
0: Terus
2: kan
0: enggak lupa cuman
2: ini
0: gue cari 2 5 ditelan nyong si jiwe lan 2 mangane
2: golekane
0: si jiwe kena.
2: Iya,
0: kok bukan takut. Dia si jiwe ribut ngali bubar. Iki 2 3 2 5
2: hebat ya.
0: Ya pentol termasuk.
2: Sekarang
0: nek mending
2: mung lek digandeng
0: mesti nek. Oke.
2: Salame ya. Moga diberi kesehatan.
0: Amin.

0: memperbaiki parokah, produk denatur semuanya terus Pak Jojo, Pak Jales juga, Kang Malang, Kang Ibni, Mbak Eva, juga Alok.
1: Salam kenal buat Mbak Eka ya wis. Nadi.
0: Kak Agus Kawi, Kak Tercinta, terus Mama Kiwi,
1: Kang Teddy Dewi Gunti,
0: Kang Sabut suarane beres nemen ya
1: Mbak. Kang Sabut. Malam Mbak Eka, Mama Igma.
0: Iya, Mama Igma. Cing Robi. Ya, kayak kabare. Sehat ya, Teh. Kita juga, Teh Mimi. Mas Sire.
1: Oke, siap.
0: Pasar buat Mas Saur,
1: ya. Iya.
0: Salam manis buat Mas Andi, Mas Yanuar, ya.
1: Widih.
0: Dewangga.
1: Oh, Dewangga. Loh, iya. Yang ada di Mbak Eka, Mas Anjas di Kepeng, di sana juga ada Mama Angeli, Bapak Neuya, ada Linda Ayu, Mas Arul. Ya, selamat malam Kang Bawor, selamat malam juga buat Balanis Tara Pramon, Sumatan Patrik.
2: Halo, Kang Dede Saporete.
1: Nama Enar.
2: Enyong lagune apa kisi ya?
1: Ba.
2: Enyong sing seneng mesti puter kah mau ya?
1: Ya.
2: Lagi awal ya. Nyong jaluke arep ke apa ya? Lewal di mari ngoli ya.
1: Apa kowe?
2: Asalang di tingkat saya.
1: Asalang di tingkat saya. Ki.
2: Salam ya pokoke nggo KPP nggo sing sekian. Iya spesial ya nggo itu.
1: Amin.
2: Produk kabut ope laris manis ya di tekompor.
1: Ya begitu. Iya ada gue buat Mama Ibrabu. Mama Bu Ning ada dunia akhirat dan tadi ada terhalang dinding kaca ya. Pagi itu tak sudah kepersembahan Bawor di kesempatan malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang hadir masih banyak kekurangan dan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Paramount Show sebesar Tarling ya. Iya, habis ini tur selonjor jam 10 manjat maning. Ya untuk sementara ini satu minggu itu 10 jam continuous on air ya. Dari jam 4 tadi ya. Tarik untuk Manisita Pramon ya. Segala sesuatu yang terbaik. Segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara Pramon dari Sabodete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan
2: Habutop. Mas Bawor.
1: Ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09.
3: Mendapatkan Habutop, obat herbal dia, di apotek-tik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Hat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 2.
3: Alamat di Jalan Raya Dampiak, nomor 9319-9588.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT. Stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga dialog Gusti.
0: Saya nitip ya, pegang.
2: Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan dapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Internasional tahun 2000. Dapatkan Habutop di radio layangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop
2: RW Tegal Barat, Kota Tegal, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, 2 obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di agen berikut ini.
2: Di Apotek Al-Falah Medika, alamat Tegal.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, power isi ada yang ada itu apa ya?
2: Hipertensi itu sering sakit. Sudah saya beli yang isi 5 miom dan tumor. Ayo kita berusaha.
1: Jadi mudah-mudahan menuju warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan ke kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak, nomor kali lagi di 085.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stereo Paramon dari Desa Poreti. Pada season ketiga yo di Paramon Show spesial Irama Taring dan Tegalan untuk Panjenengan. Di edisi kami 10 September 2026. Bagaimana kabar balanes saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentang selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan anda, tolong sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Pagi tadi sudah ada Markona Waduk Jeblok. Mengali jumpa kita, yop, capcus 352-888, rumahnya saudara yang gabung, yop, halo. Assalamualaikum, selamat malam, setara Pramod.
1: Waalaikumsalam. Dang, kita saporete.
0: Teman-teman.
1: Kita saporete. Soplake saporete.
0: Oke.
1: Iya. Mama Ardi itu harus.
0: Kisahnya Mama Ardi ini saporete sih. Mengko anak sing sewot mengko.
1: Iya. Ada apa ora?
0: Ya, bergas waras terginas si satu kubras.
1: Iya, syukur alhamdulillah arane pada sehat ya ora. Enyong lagune apa ya?
0: Kalau lagu pirang-pirang
1: kayak para ne apa ya nyanyi lo kayak pws tegalan kan bawar
0: ya yep.
1: Tegalan ne kayak pws apa rane ya langsung madan anu kan apa kayak pws apa ya
0: lah es keburu kobong
1: Pak Mendreng.
0: Ya, baik itu ngomong pirang-pirang jen kak.
1: Iya Pak Mendreng.
0: Ya, siap.
1: Iya. Salam yang berdana Bang Bawor, khusus yang retukar siaran. Moga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Jelas ngomong Kang Bawor bareng Dede Angginya tetap semangat ya.
0: Bang,
1: iya. Terus ngomong kia siapa? Mbak Atin bareng apa napinya selamat malam.
0: Hei.
1: Iya terus go. Iya siapa Mbak Dewi Kunti bareng Mas Tedinya selamat malam. Om Mas Nuri, Mama Wiwin. Terusan go kayak siapa? Afurkon Kang Aryo. Terus go Bang Junet kawasan Jatinegara. Kang Mukri juga. Terusan gue bareng Mas Saro, bareng Mas Tione.
0: Oke.
1: Terus gue kio siapa? Jeng Robi Alokis. Terus gue KPPS Kang Bawor.
0: Yo.
1: Iya apa gue balas tarap Paramon KP ya. Tambah taruh juali.
0: Iya
1: sampai set. Ngurung salami ngapura nih.
0: Oke.
1: Spesialnya gue Kang Bawor pesen tugas. Kepannya sama tugas saya sama tuntas mengkoy kamora.
0: Yo siap.
1: Iya super ya nggak usah lagi monitor startup Paramon juga.
0: Yo.
1: Nggak usah terlalu juga. Ya yes, matur suwun kamor.
0: Ya.
1: Atas waktunya juga. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dula cincin.
1: Jos.
0: Baik ada Uci Saputra yang ada di Warung Bring. Ayo disapa 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
2: Dangdute seporet, Mardine seporet,
0: Ejegewir,
2: Angine seporet.
0: Oke, okay. Turu kayak misan.
2: Turu ya esok sekolah.
0: Iya.
2: Sehat ya Kang ya.
0: Oh, alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tugu beras.
2: Berani ya kas.
0: Kaslah.
2: Isi ngendi-ngendi awan kesini ngendi kang?
0: Mau awan, orang ini dia ngawang-awan dah.
2: Oh, berarti lagi libur ya.
0: Ya lagi neng Munjung Agung gue kan pan gawa rombongan akhirnya cek sound.
2: Oh cek sound.
0: Ya itu lagi. Rombongan
2: di sing dua gawe.
0: Kaya rombongan wong darah Jepong.
2: Oh berarti tas ngemis sih.
0: Ora maksudnya kaya man ya kuwi paning laut akhir tak goreng lopot mana wonge anak wong loro jadi Jackson maksudnya oh jadi cocok akhirnya ya kuwi nanti kesana minggu rombongannya itu ceritanya neng kono nuduh ya, nih iya yeah.
2: Suarane kaya wong kaya kuwi jenengan
0: happy man
2: kaya wong keselan
0: ya nek mopo ta ya mesti lah ya.
2: Iya. Sakit-sakit
0: primen ini. Iya, mari-mari. Saya juga es juga enggak ini lagi baju putih terus.
2: Iya, jangan keseringan lah.
0: Iya, maksudnya wong bintang we juga enggak tiap malam.
2: Iya, jangan bahaya. Maksudnya kalau sering minum yang kayak gitu.
0: Upone siap-siap panas sak porete ngisuk.
2: Iya, Bu.
0: Bener ini.
2: Gampang konyong lagi panas tengah jaki duwe tekeru sampean bu.
0: Iya
2: yeah. Iya panas taik pasti sebengi maning
0: iya yeah.
2: Iya lagune kang
0: ya yeah.
2: Berhubung dia dina malam Jumat wayai
0: ya yeah, wayai
2: ajian semar bawur
0: wale yung ajian semar mesem iyo
2: udah semar mesem mar yeah. Bawur
0: ya yeah, wes lah karep.
2: Iya. Soalnya bawor sing sok gawe mana?
0: Ya, sing penting orang jaluk bensin.
2: Sing penting orang jaluk bensin. Nomor si kita kayak kowe.
0: Iya.
2: Orang petang-tang peteng-teng. Iya, ngelawan mio tua.
0: Iya.
2: Ternyata bisa tumbang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oh, petang peteng-teng neng supermarket Rita, pake bensinnya jaluk.
2: Ya iya.
0: Ngisin-ngisin wong lanang.
2: Power tau galugalan iya. Ora jaluk pe.
0: Ora lah langkah bukune.
2: Galugalane sing jelas pae.
0: Ya bener.
2: Mugane kan motor tua. Be wis akase luar biasa.
0: Yo luar biasa ngendi ora.
2: Iya. Kan beli wong kae patang-tang peteng-teng be ora apa-apa.
0: Iya, bener.
2: Wong syukur be manjing warung lian. Kobe sedelat maning bangkrut.
0: Ule jeng, ule kobe.
3: Bulu sem tu nari pengi top bulu sem bu.
0: Weh.
2: Apa dam?
0: Madam ya, lenek WhatsApp suara neng HP kuwi lancar.
2: Nyongta, ngarane wayai dam, sing wayai tepat mendem kabe. Semacamnya bundar ini ya mendem.
0: Ya.
2: Iya, adam tu orang mendem.
0: Iya, orang mendem.
2: Wong lak kelawane sih. Wong lak kelawane keprimen. Musuhnya sedelat maning balik arpa.
0: Iya gue.
2: Munase wis rubuh.
0: Munase rubuh. Ora iki sing meeting to jembatane.
2: Ya jembatan. Salam engko Kang Tedi.
0: Ya,
2: Dewi Kunti sedulur renyong sing setengah tuan nom.
0: Aceh.
2: Iya. Yuwatri ora monitor kiye ya.
0: Yuwatri mbok iki gak sore ya sendol-sendol ge.
2: Yuwatri.
0: Yo.
2: Terus engko sedulur tua Bunda Jeje.
0: Ya, bener. Ya kadang-kadang nunggu wis mopok terus turu kae kuwe po.
2: Iya. Terus kasih nguri
0: ya.
2: Kalau mau mawewin yang biasanya ini meripatnya wis ngeyap
0: ngeyap ya kong di aktivitasnya
2: mau nang desanya dewek
0: oh orang mana
2: tidur minggu kia emang keterus
0: ya
2: langkah prene
0: wedih pentol men ya.
2: Esok mangkat maning lah.
0: Widi.
2: Berjumatan biasanya Jumat libur.
0: Libur.
2: Ya.
0: Berhubung
2: engko Sabtu kan goleti bulus ya.
0: Ya.
2: Kan goleti bulus akhirnya ya. Liburnya dina Sabtu.
0: Oh kayak gue.
2: Iya. Yang harapan kalah karo Mardi pan goleti bulus.
0: Nah.
2: Kok dikenalna karo Adam. Iya.
0: Macam kon mangkat ketemu Baang ketemu opo kayak gue.
2: Ranyem terpen mangkat kan boleh dibulus.
0: Boleh dibulus, ya. Pentol ya.
2: Pen dolan ing kuningan.
0: Oh, pentol.
2: Biarpun ada berangkat ya ora apa-apa.
0: Oh, ya gue.
2: Paling enggak bos pelayaran, jadi mau ini dua pelayar.
0: Ya.
2: Gue kang John Cigambir, mama yang Tina Wisuweki,
0: Papa Arya.
2: Terus enggak mama Ari, Papa Arya, wayah.
3: Opo, kakek sepsi goreti bayos.
2: Sedulur apa ya? Sedulur lanang sih karena ning pagi anten.
0: Ya, Kang Acong karo Bayu Sibat.
2: Kayong Bayu Sibat.
0: Oh.
2: Terus anggo kayong anggo Ibni Abdillah, Kang Urip saya pulang.
0: Oh, ya benar.
2: Gue Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung.
2: Kang Ari, Aril.
0: Aril ya. Lika Leoni, Banjar Baru, Kalimantan Tengah.
2: Lika Leoni.
0: Lika Leoni.
2: Kedengar nama neng si muncul ya.
0: Oh, nau suwe, suwe suwe.
2: Berarti sampai nake batire.
0: Ya keo, rake pe ya.
2: Grup peret sekian.
0: Ya, ya karo DKK.
2: Iya. Tsunami bakar madu skaromi lela.
0: Ya.
2: Pengibe monitor kang untuk nginyong nyalami.
0: Ya Dewi Pacul selamat malam.
2: Dewi Pacul.
0: Ya.
2: Gonyel gonyel Pacul.
0: Gonyel gonyel Pacul.
2: Terus apa maning ya? Ya. Ini Pacul.
0: Oke. Okay.
2: Terus Arpan Pacul.
0: Wuyu. Oh wese.
2: Terus Papa HM.
0: Oh, HM, HM, HM.
2: Iya, usia online dulu Papa HM ya?
0: Urong. Lagi usia karo dirimu.
2: Saya kita penulis apik man.
0: Ya, penulis bombong.
2: Is bombong.
0: Mm-hmm.
2: Terus enggak Kaji Toro.
0: Ya, Pak Kaji Toro.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Terus juga buat Walemu.
0: Yo, Walemu Yudaroja.
2: Yudaroja.
0: Yap.
2: Terus sing penunggune jembatan.
0: Wilah, Mbong Surip.
2: Iya, bener.
0: Yap.
2: Terus juga grupan umbul-umbul kiwi.
0: Oke.
2: Karo Kang Sawut.
0: Oke. Weh, Papa HM lagi jendol.
2: Kan wis disalam.
0: Nendol maning.
2: Ya Papa HM.
0: Baik, weh, Bang Aril muncul gue ngerti dirimu yang online.
2: Ya Bang Aril.
0: Ya Pajar Baru.
2: Selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Di sana. Mudah-mudahan selalu lancar usahane.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Enda maksudnya enda dipakai punya martabat.
0: Iya, enda apa-apa.
2: Terus semua kayo semua siapa ya? Bang Kumis Cirampok.
0: Ya.
2: Wis ngok kabeh bae
0: lah. Iya ya meniki ngerem biasa malam Jumat ya wayahe-wayahe.

0: Oke.
1: Yuk, amin, amin, amin.
0: Yang pintar berbakti kepada orang tua.
1: Amin.
0: Terguna maupun bisa dengan.
1: Ya. Upon, upo to minggu mangkate.
0: Siapa?
1: Mangkate dok, mangkat dok. Oh, upo minggu mangkat dong.
0: Siapa sih?
1: Weh, budar ini.
0: Orang yang paning kuningan, bun.
1: Weh.
0: Paning tegal.
1: Iya, paning kuningan.
0: Bukan dihajari karo Pak Pemudri, ono nyong wedi.
1: Wedi.
0: Iya. Engko dia ditonjoki karo Pak Pemudri, ono nyong pan tenggelam kok bawor hingga dari kepingin. Kan bawor penolong.
1: Penolong.
0: Nyong bebangin pan tenggelam ning belendung.
1: Akhirnya
0: bisa balik.
1: Ini Hasna ya.
0: Iya.
1: Kau waktu kuwi.
0: Iya.
1: Waktu kuwi ta Burini belum kenal lo.
0: Oh, anyar ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi bisa wedi ya upo jerem dari ini.
0: Wedilah. Soalnya sampean be laka penampakan suara orang tahu online orang tahu nembuh. Iya. Seki ganti bawis arane. Musuhnya nyong sing medan raga mirip.
1: Mirip.
0: Karena tahu online karo we. Karo karo kue karo apa ya arane nembang. Makasih ya plak lagunya ditunggu.
1: Ya suaraku berharga tahu.
0: Suaraku berharga.
1: Berharga.
0: Ya singarane wong peng jadi openta ya udah moni berharga apa orangnya menampakkan diri aja kayak siluman. Iya setiap ana wong sing online pas sendol-sendolnya lewat tulisan tok berarti kan wong pada penasaran beli. Jadi jadi bawa moni suarane be apik ya bu temen orang arti bang be orang makasih ya Flak.
1: Yap.
0: Tunggu lagu ini aja yang semar
1: bawah. Alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

yang belum menampakkan ya. Obo yang belum menampakkan ya. Ya benar ini ya. Hanya di kesempatan malam hari ini. Yo, wayai. Iya, wayai turu, wayai istirahat, war ya. Wayah, baik.

kali penemuan kang aneh bin ajaib. Aminipun ajian semar mesem. Aduh, krumu-krumu gawat ki. Setiap pemadun yang kena ajian semar mesem, ya di pada kedanan lho. Nah, maka para sederek sinten kang baktakaken lagu puniki? Ya. Mboten sanes Mas Pepen Effendi alias Kang Sarmin sareng ajian semar mesem. Mangga dipirengaken sederek.

0: dari Mendreng ya Kang.
1: Iya.
0: Pusing. Aku kesana panggilan Kang.
1: Oh.
0: Kini balik.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat malam Kang Bowo.
1: Ya alhamdulillah, saya nggak pernah model kayak gitu.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum
2: 100 kapsul ya?
1: Iya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol.

0: Berarti sampai saat ini konsumsi Habu Top itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Yang penting rutin gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Untuk konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
0: Oh, dua. Sehari tiga kali ya?
1: Tiap hari. Siang sama malam.
0: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habu Top. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habu

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: semangat ye.
1: Ayo pada tetep tangan.
0: Yey, tutup katel wayai wayai.
2: Alah, ninggal.
0: Tutup katel wayai dibuka.
2: Lagi nyupir indet.
1: Lah, ya wis karo.

0: teman guyon hadir ya tadi di pelayaran. Iya, ada Ajan Semar Mesem ya. Juga tadi ada Bang Mendreng. 52888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Kang Dute, sepuluh asalnya berkat tuh Kang.
0: Waalaikumsalam, jumlah ting-ting.
1: Kang, astagfirullahaladzim. Ini hanya ke, astagfirullah, ganjil-ganjil, bapak, lupi patria. Ya. Kalau yeah. Ganjil lawang mau, nang rumah dor, ganjil dan yang apa saru.
0: Nah, ini tahun gue ganjil sisan gak ya gue?
1: Waru, memang gue pikirin.
0: Memang gue pikirin lebih baik menjauh dari mu.
1: Banyak ya, saya lho bawa pulas, bu Patrick ya, saya lho bawa pulas itu benar balik ya.
0: Oh iya iya
1: iya. Iya, tak keras turut bu,
0: enak-enak bu. Lagi oleh job.
1: Kebayang bu.
0: Ya.
1: Berdana, Bang Bawor, ya, itu Mas Oji ya.
0: Oke.
1: Terus buat Ibu Rini,
0: ya,
1: sama Bu Riono ya. Bapak Madu Merela, Bapak Belpas, Imam Frida sama Pak Nasir, Imam Frida. Tamu rasa udara, ada utara su. Enak ke?
0: Halo, enak kok.
1: Orang, lanjut. Ibu yang tahu, terus Bang Kesret,
0: semelek.
1: Kamabar, terus Maneng Kambang, Mas Anto Kartasio, Kasar Musi Sarubaya,
0: ya.
1: Mana di kamar, cukup di Purwowo.
2: Ada siapa Wongo, Kang HM? Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor. Request lagu Cinta Sejati, Kang Bawor.
0: Halo, Cinta Sejati baik.
2: Selamat malam. Aku nembe bali selamat malam
0: apa ya. Mbah Nur Sidik ora pedot-pedot.
1: Sidik.
0: Ya,
1: mau nyong nang gue mandor leman
0: utawa okay.
1: Purwambat iki pan kan dites gampang sore ka waktu dhe sore nyandak. Gampang ada waktu ra ning gak. Terus yeah. Mode monitor beli Kang.
0: Monitor meneng
1: wae. Monitor ya ngamung so sore rati ya.
0: Oke.
1: Okay. Mana kan jarane Astuti wae rani ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mama Asna.
0: Mintel-mintel.
1: Mari di pasar Jolopo, para hiburannya.
0: Oke.
1: Di pasar Buto Marsen,
0: Mamia.
1: Kang, odo-odo.
0: Mutar odo-odo.
1: Ya. Juga ya.
0: Oke.
1: Kurato, orang ini storo.
0: Siapa?
1: Maka turu kok. Potekan terus kok. Gue barengan kata
0: Kak, berarti kita kayak usaha kabuanin ya. Ya, organ itu isi, atau PT-an.
1: Iya,
0: kan susah
1: ya. Terus, satu tindak, lanjut, Rofi As, gue mana ya, Halo Is,
0: ya.
1: Dewi Sendana, terus, gue, Kanggu Misawa Jajah, terus, Bapaknya Karisma,
0: ya.
1: Bukan ngodang belum medang gue oh sang gue nang Pak Kujupan
0: iya Pak Kujupan oh iya ngomong iya
1: Kang Dasma
0: yuk
1: teman-teman apa jenis apa ya Kang
0: Ani
1: Ani ya terus Mbak Seti
0: iya
1: aturan-aturan Minta Nola lanjut Emma Karanganya juga ya Balemu Bajoroja
0: yuk bener
1: balik li lanjut Tidur lanjut
0: menghibur Kang Sarno ini melek ah kue
1: siapa Kang?
0: Madam
1: oh ini melek
0: iya
1: saya iwak melek boy
0: iya matanya mentolo
1: Pedro
0: Kang Janel Jahit
1: Kang Janel Jahit
0: iya
1: kabar Kang Kutrok
0: ya
1: Mbak Nia sama Mungirengnya juga Pak Bagi sama Bu Guru ya lanjut terus buat Jakrat
0: wah Umpo Happy
1: Umpo Happy iya Ibu Jakarta
0: itu
1: bisa
0: ada
1: bahasa ada masawa,
0: yeah. Ya.
1: Okay. Terus Mama Hari Pari, Bang Surbanto, Nasir Sunan, Mangi, Kang Kumis, saya serabut punya Kang, Mama Baga, Andre Gondrong, Mbak Nisa, Bunda Cece, banyak. Bu Nita sama kan David, terus Bu Aja Siti mana sama Pak Haji Imam, apa ya, Budi Harapan Jaya kan, punya Janawari, Tidak Pacul, Jana Pacul, ini Pacul, Jana Pacul, Mas Arpan Pacul,
0: ya
1: lagi di Jakarta.
0: Dewi Pacul.
1: Benut. Lanjut, Pak Nunung, lanjut, Alguler mat ya, jelas ya.
0: Ya.
1: Aku Salisa, Lawi Wetan juga. Terus, kawasan lawatan KPK Kang Anton ya.
0: Oke.
1: Linda
0: Ayu.
1: Linda siapa Kang?
0: Linda Ayu di Kepandian. Oh.
1: Ya, kalau larangnya.
0: Mas Arul.
1: Oh, Arul ya. Udah ada penol. Akbar. Asli wong, dhisik asli ne wong jare mung kebong.
0: Ngene. Dindi.
1: Kakbar.
0: Kakbar marga mulya.
1: Omong rebone mung jare bone mpak menyang muni keturen. Apa wadone sing wong kana Kang? Akbar
0: wong. Mbo kuwe aku ora ngerti kuwi nek
1: slo. Sampeyan mau ya sampeyan sampeyan anu ya nyong apa di Mandala ya mau ngarep pe apa.
0: Oke.
1: Ora
0: jare dipungun dipungkur
1: jare sapa. Marga mulya nek ya.
0: Iya. Waalaikumsalam jumlah cincin. Ya Mama Ikmah ya. Mudun. Ayo di sapa 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Malam Pramon dan siapa rete?
0: Lemon.
3: Lagi budek.
0: Lagi budek. Iya. Serangan ning ngusel ning keleke brutune ayam.
3: Iya.
0: Iya.
3: Enak musike, Mas.
0: Yap.
3: Salame menyo apa HMB.
0: Yup.
3: Ngantuk karo
0: ngantuk
3: iya.
0: Ya liar-liar ya.
3: Ya liar-liar Mas.
0: Waalaikumsalam tumplak tingting.

Sapaan dari Setara Pramon ya, semua saja yang ada di daerah Setanggal dan sekitarnya ya. Baik yo, disapa ya yang sudah masuk di via WhatsApp atau SMS online.

Sarah Pramon FM Tegal Goyang Ijik Iwi, terima kasih. Ya, info galon, galon ini bimeni ya, info galon. Iya, ada Dewi Pacul ya, hadir ya, terima kasih. Bang Aril di Kalsel ya, hadir. Mbak Nur Sidik ya, hadir ya, mungkin lagi dinas ya. Bunda Rini ya, hadir juga. Oma Ikma dan Tiga Darah Manis hadir, Kang Bawor, lagu ini pelajaran tadi sudah dihadirkan. Ya, spesialnya Pak Isbanu, super special for my heart. Makasih buat Kang Bawor, baik kembali. Baik, iya, ada Kebayang, ada Cinta Sejati, ada juga tadi Lagi Budek. Yeah.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: terkini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5 Sinara Pramon dari Cabar ini. Ada lagi budek ya, tadi ada kebayang dan cinta sejati. Selamat malam Raja Sumlang, sinca kita balemu Kang Ridi Angsor bareng Mama Jelispon dan kelima bidadarinya. Lagunya Buya Jawa dong. Salamnya buat Papa HM, Adap Maju, Mas Albar, Salaman Yosi. Kembar Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, Nok Isna, makasih Raja Sumlang. Ayo berhubung besok Bawor juga mau ke apotek-apotek ya, mungkin seharian. Untuk sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, ini juga harus istirahat ya, Pak Boleh. Supaya KP kecandak ya, siang ke apotek, ya, malamnya siaran. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa, kompor yang ada dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas semalam tetap semangat yang pasti. Baik ya, segala sesuatu yang terbaik. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Lutus Sabrite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
1: Mana? Coba Ibu lihat. Kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
0: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
1: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
0: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
1: Tapi, nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio, kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
0: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: BFM berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop.

0: asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda di

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun, ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencanek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9585.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857 4016 8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
2: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
2: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
2: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
2: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 04.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis, sakit bermuajahah bilwujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saistu-istu sakit mengayomi, ugi men

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

mati. Wingi ngaji teng Taiwan niku kejadian, Bu. Ana panitia takon, mumpuni piye yo hukume wong selawatan karo jogedan? Kaget kula. Lho selawatan kok karo jogedan? Ki maksude piye, Pak Panitia? Nggih, mumpuni soale teng Taiwan sedurunge taun 2008 ki TKI TKW ora pernah pengajian. Ngundange kuwi ngundang kuda lumping. Ngundange ngundang orkes tunggal dangdutan. Sing akhire wong Taiwan niku mikire wong Islam niku lho kok ngene iki, ngaten. Sing akhire kata tiang sami bunuh, saling membunuh gara-gara nggene dangdutan karo minum alkohol sehingga padha paten-patenan. Akhire ana sing duwe inisiatif tahun 2008 wis mulai ngundang pengajian, ngundang Habib Syekh, ngundang kiai-kiai saking tanah Jawa Indonesia kesami ke pengajian teng Taiwan, sehingga alhamdulillah sak deke Taiwan Masya Allah, bahkan kata tiang Taiwan sami mu'alaf geniku karena dicak kali TKI TKW kita ken podo ngerti Islam, bahkan satu-satunya organisasi Islam yang disahkan oleh Taiwan dan Indonesia adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong. Maaf Mbak Pilih temriki ada Muhammadiyah ataupun apa derek rawuh gematur sembah sun atas keguyup rukunannya derek rawuh tanggene keluarga besar MBC Nahdlatul Ulama. Niki memang kula weruh dengan semata-mata memang teng Taiwan niku dari ratusan ribu TKI TKW kita kerja teng luar negeri niku 90% adalah tiang Nahdlatul Ulama, sehingga matur nuwun, sehingga wong Taiwan saat ini sudah menyambut dengan baik. Amargi nun sewu bien saat turun tahun 2008 ono TKI TKW sholat mawon niku wedi. Kenapa kok sholat temeriko wedi? Soalnya pernah kejadian TKW lagi sholat tahajud jam 2 malam nanggik mukena terus disiram banyu, digebir banyu, dikira majikan niku ono hantu. Akhirnya terus diperlakukanlah teng Taiwan mau kenai niku ken sing ono corak gambare minimal sing ono warnane ben boten meden-medeni wong kono karena mbien durung ngerti Islam niku sing kepripun. Dan alhamdulillah mlebete TKI TKW kita sami berorganisasi Nahdlatul Ulama, wong Taiwan mikir, oh jebule wong Islam ki ngene iki, oh jebule wong Islam ki ternyata fleksibel, oh jebule wong Islam niki baik dan lain sebagainya. Maka didongake sing teng luar negeri lagi podo nyambut gawe ugi podo belajar syiar Islam lagi ngurip-urip Nahdlatul Ulama wonten mriko, dan kita di tanah sendiri, tuan rumah sendiri, yuk ayo dijogo keharmonisannya sesama Nahdlatul Ulama.

Ayo aja padha gontok-gontokan, padha sing guyub rukun ben organisasi kita berkembang barokah diparingi rahmat kali Gusti Allahumma. Amin Allahumma. Maka kula bingung ditakoni. Mumpuni piye nek selawatan karo jogedan, soale sing padha melu ngaji niki wong 6000 mantan-mantan dandu terus. Dadi ya nggone ngaji ngono kuwi kepingine sing rada semangat. Akhirnya kula bingung, arep tak jawab ora oleh, mbok ses ora gelem padha ngaji, ana nembe belajar. Arep tak jawab oleh, ya mbok sampe aku dikira kiai sesat. Tak jawab, ya wis lah, rak popo, soale kan gedhe-gedhe wong joget karo gedhe-gedhe wong tahlilan arep padha. Koni dados kiai dados ustad niku ya tanggung jawab gede Bu. Ngerangkul niku sing susah. Nek jenengan saking dalem kan anu wis jilbaban anu ngerti Islam Bu. Pernah kula ngaji teng Batam. Teng Batam niku nun sewune. Perak wis caket karo Singapura dados teng mriko rada bebas. Wedu ki teng Batam grok jagong tanggene lokasi begitu kaget sampai setengah mati. Gara-gara nih bukannya kula disambut kali tolak al-badro apa ya Nabi Sarah apa kali sholawat si nyambut lo niku grup rock metal sini kok rambutnya podok kena wereng nih kok sing anting-antingane karo pelek karo pralon nih kok lho kula nggih kaget Bu, ki apa aku salah alamat? Tapi yo kiai ini yo bener niku teng mriku jur panitiane yo bener. Spontan dari hotel saya sudah siapkan teks materi. Dugi temriku bubar demikian Bu. Tapi alhamdulillah kalau dugi grup rock metalnya mudun terus lenggah teng emperan. Dan ujar kosing munggah kantun grup kosidah ibu-ibu. Jepulnya sing munggah niku grup dandutan sing biduane nganggo rok mini rok pacet belekan buri jerempet silit buri belekan ngarep jerempet silit ngarep. Lho aku arep ngomongi kon padha nutup aurat yo ora mungkin mung sing ning burine aku ben ngumbar aurat. Aku perintah salat yo ora mungkin wong anu sing ngaji ben bocah-bocah kurang ngerti agama. Sing akhire kulo muter otak Bu, kepripin carane meneh padha gelem ngaji dhisik. Jebule tengah jenge panggung kulo boro-boro ana kursi ana tenda. Jebule kulo niku kan ngaji karo wong-wong sing padha liwat tenggene mall. Selain niku ngajine teng latare mall. Lah kula kan ngaji karo sing padha teko teng mall, sing padha lalu lalang. Lho spontan kula mumet banget ya cengle loro. Akhire kula piye ya ben gelem padha menarik dhisik ben gelem ngrungokno aku ceramah. Wong aku diundang ado ya diamplopi barang. Ya ki akhire sadurunge salam aku nyanyi dangdut dhisik. Lho ya ben menarik sih ya Pak. Ben gelem ngrungokno lha ya teng mriku lah kula belajar. Jebule wong rangkul niku susah luar biasa. Mending hari ini Anda dari rumah niate ngaji. Dados sampun ayu-ayu jilbaban padha nutup aurat mergo wis ngerti Islam. Ning sing wis ngerti Islam salate dijaga. Aja sampe wis salat kowe sing gawe dosa maksiat, eman-eman pahalane salat. Soale golongan muslim yang pertama disebut zalimul li nafsi, wong wis salat tapi esih gawe dosa, itu golongan yang pertama. Tapi ada golongan yang kedua disebutnya muslim ingkang al muqtasid. Saya ulang, al muqtasid gene ku wong Islam ingkang wis bisa nglakoni salat ngedohke dosa maksiat tapi nyepelek no amalan sunnah. Nah niki jenabin dawakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah, nginjang tenggene akhirat amalan yang pertama kali dihisap adalah amalan sholat. Nek sholate apik amalan liya ditompo, ning amalan sholate rusak liyane amalan ditolak. Berarti sholat niku wadah, amalan sholeh adalah isi. Duwe isi tapi randi wadah, kelakuannya apik tapi ora sholat, loyo kepripun sesuk ning akhirat.
pahalane blarah-blarah ora ana sing go ngiket. Sakondure salat si salat, tapi nyepelono amalan sunah, nyepelekno amalan soleh, berarti duwe wadah tapi kosong melompong. Apa sing dipertanggungjawabkan? Mula tanggene zaman sahabat Abu Bakar ono kejadian seorang manusia meninggal dunia, wafat maut alias mati modar. Kasuragan iku cara nggen kula kranda mayit. Cara mriki napa? Ban ndo so. Dadi nek ngomong bahasa Klaten itu pakai tenaga dalam ya Bu ya. Ban ndo so. Nek cara Cilacap kasur raga. Kasur artinya tempat, raga kuwi badan. Dados kasuraga ki tempat nggih badan. Sing wis ora ana nyawane, mula cara nggih kula diwastani kasuraga. Cara mriki ban duso. Cara wong Cirebon Indramayu Brebes Tegal Pemalang Pekalongan Batang nyebute katil. Katil, katil. Wong Sunda nyebute pasaran. Kebumen, Kebumen iki sanes mriki. Kebumen Kulon nyebute bandosan. Ana animburi. Nek Kebumen Wetan caket Prembun perbatasan Purworejo nyebute andan-andan. Teng Banjarnegara nyebute kerenda, teng Wonosobo nyebute kerendo, teng Wetan ana manise nyebute penduso. Ana teng Kalimantan sing nyebut geyongan. Nggih, tapi wonten Cilacap perbatasan Brebes ngen Sunda Reang nyebute kurungan batang. Jenengan kuwi ki maksude apa? Loh, namanya Indonesia begitu, Bu. Ada 742 bahasa di Indonesia. Kuwi beda kabeh. Wong ngapake kula kali basa jane njenengan mon benten, Bu. Tenggene kula kentang cara mriki. Lah niku beda. Lah di Indonesia ada 742 bahasa berbeda. Menurut kita terkadang kasar, menurut mereka mboten. Nek menurut mereka kasar, menurut kita tidak. Ada hal seperti itu di Indonesia. Ora usah dadi perkara. Beda pilihan yo hal wajar. Beda presiden yo biasa, pilihane beda rapopo, sing penting presiden tetap siji, kan ngaten Bu? Lho nggih, kula niki dudu wonge Jokowi, dudu wonge Prabowo, aku wong Indonesia, muslim menetap di Indonesia. Rasa beda pilihan dadi ngrusak seduluran. Pengen ana butanggane aku sing lanang milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Tapi alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Berarti kan beda pilihan ndak harus merusak seduluran. Yo sing jenenge pilihan beda niku hak prerogatif Anda sebagai warga Indonesia. Sing penting kita tetap guyub rukun bene tambah makmur Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bandu. Bareng mayit dadi tali pitu wis dikain kafani, mayit dadi lebetaken bandosa ketika badhe disolati. Ujuk-ujuk mayite obah banter banget Bu. Bandosane ki obah. Wong ki padha bingung apa ki mayit urip meneh. Saking penasarane para sahabat niku mbuka kasuraga. Kasuraga. Bandusa. Bareng bandusane dibuka tenanan Bu, mayite lagi uget-uget kados niki. Penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafane dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Malakul. Emang mayite bal-balan.
bareng bandosane dibuka, kain kafane dibuka, ternyata teng sak lebeting kain kafan ono ula gede banget lagi ngelilit awaki si mayit wis nyokoti guluk sampai dugi kerongkongane. Lho aku cerita merinding, Bu. Niku durung di salat, durung disolati, nembe badhe disolati. Lah ternyata akhir sahabat geger, ana ula kok lagi nyokoti gulune iku mayit. Akhire padha mlayu golek gebug. What is a gebug? Gebug cara mriki napa? What? Pentung. Bareng padha nyepeng pentung arep mentungi kuwi ula, ternyata si ula iso ngomong kaya menungsa. Ulane ngomong, manusia, lulu pada menggebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Sebelah ulo ulane ulo Jakarta, kaget sing pada ngebuk subhanallah. Laula, bapak bisa ngomong kayak menungsa sing bener baik. Iya, mereka ku ulo tutus sembarang ulo, aku ulo utusane Gusti Allah. Ulo, aku kira ngebuki awakmu sebab awakmu ilik lagi nyokoti gulune iki mayit. Emangnya mayit iki salah apa karo awakmu? Manungsa, aku diutus oleh Gusti Allah kanggo nyokoti iki mayit ngasih tekone dina kiamat. Sebab iki mayit waktu urip ning alam dunya krungu adzan ra gelem sembayang. Dadi aku dipunutus kali Gusti Allah kanggo nyokoti gulune iki mayit ngasih tekone dina kiamat. Bayangaken, kuwi dereng dikubur. Nembe badhe disolati Allah ngirim siksa. Apa meneh ning alam kubur kewenangan sapa-sapa? Ndak bisa kita membayangkan. Dadi sapa wonge krungu adzan ora gelem langsung sembayang, sesuk matine cokoti ula gedhe banget. Ki ngomong-ngomong wis jam pira? Mbok sampe dicokot ula. Aku ora tanggung jawab. Maka kata Imam Al-Ghazali, as-salatu ra'sul ibadah. Ra'sun, Bu? Ra'sun iku kepala. As-salatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya segala ibadah. Berarti penting banget niku salat. Sampai digambarkan kepala. Lho kita masih diarani menungso kan mergono sirae, Bu. Penting banget niki kepala, sampai orang yang paling penting di desa sampai disebut kepala des, kepala desa bukan udel desa. Orang yang paling penting di sekolah sampai disebut kepala sek, bukan dengkul sekolah. Orang yang paling penting sampai disebut kepala, mergo kepala niku organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya sholat, sholat digambarkan kepala. Kita masih jarani menungso mergo ana sirahe. Tengah wengi camat Karanganom kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Pak Camat, maaf, sikile buntung. Astana nggih buntung karena cacat dari lahir. Ketika Pak Camat meriksani begitu, pasti Pak Camat melas. Iba, langsung tamunya dipersilakan masuk, diparingi unjukan, diparingi daharan, bahkan mungkin diparingi sotakoan. Mereka napa? Camat Karanganom orangnya sangat dermawan. Camat Karanganom loman napa mboten? Saestu? Jajal engko tak titeni melu nambah amplop ku apa ora? Loh carane loman. Loh aku kan pengakuan butuh bukti. Jenengan ngaku ana buktine ya aku rak percaya. Camate pucet. Bukan pucet arep ngamplopi mumpuni pucet lagi poso. Masya Allah, kalau camatnya ahli ibadah pasti masyarakatnya tambah barokah luhuma. Ning beda cerita. Tengah wengi camat Karanganom kerawuhan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawangi. Tamune Pak Camat sikile genep loro. Astana nggih lengkap dua. Tapi deltekan gulu sirahe ora ono.
kaya kayane lawange tutup jebret, Pak Camat mlebet teng kamar terus ngeloni. Ngeloni. Ngeloni bantal guling sing iso ngentut. Pak Camat ngendika, "Ayang Mami, iya Papi." Kaya kayane meke ketamu dudu menungso. Iki napa, Pak? Ora ono sirahe. Kita masih bisa disebut manusia mergo ono sirahe. Saking pentingnya sholat, sholat digambarkan kepala. Dadi anggere menungso ora sholat berarti menungso tanpa kepala. Ulih, medene kaya ngopo? Angsi wis nglakoni sholat-sholate dijaga, didohke dosa maksiat, dipercantik dengan amalan sunah. Poso sunah, nderek qiyamul lail, puasa sunah Dawud, Senin Kemis, bengi padha gelem melek wengi, tahajud, sholat hajat, sholat witir, tadarus Quran sepertigane dalu, lakoni amalan sunah, dene saestu sholate dijaga, amalan sunah yo dilakoni, indah selamat dunia akhirat ya luma. Sing paling bonafit muslim tingkat nomor 3 diwastani muslim ingkang sabikun bil khairat. Kula ambali sepindah mali, sabikun bil khairat. Wong Islam sing wis bisa nglakoni salat. Salate mboten namung sekedar syariat, mboten namung gugurake kewajiban, tapi nggone salat hakikate dilakoni. Yo nglakoni amalan sunah, dosa maksiat kabeh ditohke, lan bener-bener nggone nglakoni salat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibune manggut-manggut. Iya mumpuni cangkeme kari ngomong. Iyo durung mesti dadi golongane wong telu lho ya iya Bu. Ngomong niku gampang, tapi kan sing susah niku sing lakone. Mula kula mboten nonton niatan nyeramahi, justru kula niat belajar kali panjenengan. Yo lagi belajar sesarengan. Saking kalau sedaya kelepatan nyenaging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu Nining.

0: lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02,

0: 0811-9588. Apotik Widya Farma. Alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 11 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kring di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ogah pulang ya, nasar sudah digoyang ya. Ya, buat balen Setara yang lagi masuk angin, lagi greges awake miang wis pokoke waya kayuan ya. Diseruput ya. Iya, diseruput teh morone seruput. Mantap. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya kerasa nemen ya. Iya, yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
2: Hola.
0: Halo, hola.
2: Paramon dan Dute Saporet.

0: Selamat pagi.
1: Hai, mana kabar Maria?
0: Baik.
1: BBT ya.
0: Iya.
1: Lagune Maria.
0: Lagune apa Kang Doli?
1: Lagune.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Kang Sayo Lobo. Selamat pagi Kang Sayo Lobo Lobo Lobo.
1: Lobo
0: Lobo Lobo. Bolo bolo tak bolo bolo. Ki lagune apa Kang?
1: Lagune.
0: Dor lah. Nyaluk lagu be ngati tembak. Aja ngakalin disit le yo dong kaya kuwe goliane melas. Aja ngakalin disit dong ngasih krip-krip liane melas. Mamana dia bis pengin mlebu nem. Melasi mamana dia ya. Iya. Ya, ya mamana dia.
1: Mamana dia pakai mana? Iya.
0: Pan oyek we, pan oyek ya. Iya, mamana dia oyek terus iya.
1: Heeh. Iya. Oke, Ome.
0: Iya.
1: Aku bawa we.
0: Ku bawa ya.
1: Salam kenal Maria ya.
0: Yo.
1: Lalu ini apa rongirnya ya?
0: Ya, ya, ya, iya.
1: Pusing pakai teh.
0: Ya.
1: Dewi cendana alokin cengropi. Polo polo pakai polo polo.
0: Polo polo polo. Gupak ya, ya putri gupak. Iya.
1: Wow, mama ini songong.
0: Yo.
1: Kak Erwin.
0: Dasak racun.
1: Dalinan kang, masang basah ada. Setiap bulan pasti kondro. Panas panas. Buka sore, bang Wiwin.
0: Yo.
1: Di gue apa?
0: Mama Hasna.
1: Mama Hasna Pimen.
0: Iya, orang Pimen Pimen. Iya. Nggak kali maling Mama Hasna. Iya. Tunjukkanlah kembali kesaktianmu ya. Mama dia bagjana kora mencet-mencet enda Mama Nadia masuk Kang Doli. Nyong ngalah jare demi men Mama Nadia mlebu ya kowe ya.
1: Iya, Mama
0: Nadia mati kayo. 7350 stempel.
1: 7350 pagi.
0: Iya.
1: Jengat.
0: Jengat to Kang Sodik pagi Kang Sodik.
1: Kang Sodik pagi.
0: Iya. Iya.
1: Pagi Mama Titian ya. Pagi Kang Muksan Baroh ya.
0: Kang Muksan Barohnya
1: titreng
0: nong nong nong nong nong. Iya.
1: Pinter pinter pinter.